0: Jenderal MBR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Banyak dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
3: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
4: Ibu bawa informasi dan ngasih juga ke BUMN.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini, bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Nia Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Nia Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 10 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirebutan. Mengawali informasi pertama kita pendengar, BP Batam memastikan penataan daerah aliran sungai atau Das Baloy menjadi ruang terbuka hijau atau RTH tidak menggunakan anggaran pemerintah, baik dari APBN maupun APBD. Dan diketahui seluruh pekerjaan tahap awal dibiayai pihak swasta yang sebelumnya melakukan aktivitas penimbunan di kawasan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk memulihkan fungsi Das. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 10 Provinsi Kepulauan Riau resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Kepri yaitu Nyanyang Haris Pratamura di Gor Badang Perkasa Karimun pada 8 Juli malam. Penutupan ajang olahraga pelajar tersebut tingkat provinsi ditandai dengan pertandingan final bola voli putra yang mempertemukan Kota Batam melawan Kabupaten Lingga. Pada laga tersebut, Batam keluar sebagai juara setelah menang skor dengan 3-1. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon akasia tumbang di Jalan Eka Bakti dekat Musola Asyifa di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Pohon yang berukuran besar itu menimpa jaringan listrik hingga menyebabkan kabel putus dan menghambat akses jalan warga di sekitar lokasi. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokalnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Batam, dan sesaat lagi pendengar kita akan bergabung bersama program Batam Menyapa yang akan membawakan tema OJK Baku Pukul Lawan Penjahat Digital, dan akan bersama narasumber kami yaitu M. Lutfi selaku Asisten Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan LMS OJK Kepulauan Riau. Dan nanti pendengar akan dipandu bersama presenter kami yaitu Sarah Melina. Jadi tetap bersama kami di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Persatu RRI Batam.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Sarah Melinda Hussein bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 10 Juli 2026. Pagi ini coba dilihat, apakah Anda menggunakan uang kertas atau menggunakan uang digital? Kemudian juga apakah Anda sudah merasa safety dengan uang digital Anda? Maksudnya gini, bukan yang dikonversi dalam bentuk yang baru, bukan. Maksudnya tetap rupiah, tapi yang Anda lihat bentuknya adalah secara digital, angka-angka begitu kan ya. Biasanya kan kita pengen kertas fisik ataupun logam. Kemudian juga pendengar, apakah Anda sudah menggunakan pinjaman-pinjaman yang berbasis cepat? Kemudian juga pinjaman tersebut dalam rentang waktu yang pendek atau yang cukup membuat Anda bisa bernafas membayarnya. Kemudian ketika Anda meminjam itu bukan gagal bayar ya? Apa ya? Agak telat ngebayar, diteror enggak? Ini kan jadi pertanyaan besar. Atau juga mungkin Anda pernah membeli tiket kepada seorang calo kemudian karena dalam keadaan kepepet, kemudian calo tersebut menipu ternyata, bukannya kembali. Nah ini kegiatan-kegiatan seperti ini pendengar, negara ternyata melindungi Anda dari bahayanya, edukasinya, bagaimana Anda juga harus ikut baku pukul dengan mereka. Nah untuk itu pendengar, di pagi hari ini kami bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau, Bapak Muhammad Lutfi, Asisten Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan LMS OJK Kepulauan Riau. Dengan sebuah jabatan yang sangat panjang, yang seperti harus ada 4 orang yang mengemban, tapi dipegang oleh satu orang, Pak Lutfi. Tema kami pagi ini adalah OJK Baku Pukul Lawan Penjahat Digital. Wah, kalau udah ngomongin dan penjahat digital, kalau dulu penjahat kita konvensional, maling, curat, curanmor, pembunuhan. Ini kayaknya kita dibunuh juga secara ekonomi kalau macam-macam gitu kan ya, kalau nggak aware, waspada. Selamat pagi Pak Lutfi.
2: Selamat pagi Mbak Sarah. Apa kabar Mbak Sarah?
1: Sehat Pak, seneng. Setelah hampir berapa lama kita gagal ya Pak ya?
2: Dua kali.
1: Dua kali gagal kita dialog kan Pak, akhirnya kita ketemu di sini. Iya. Sampai Sarah bilang pasir Pak Sinar, mohon maaf. Sampai malu hati gitu loh Pak. Pak ini ngomong-ngomong, OJK hari ini kegiatannya apa Pak? Udah pertengahan tahun loh ya?
2: Iya. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Batam Menyapa di pagi hari ini yang Jumat berkah ya, Jumat berkah yang cerah meriah di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Para pendengar Batam Menyapa dalam keadaan sehat. Kita semua bisa dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik dan lancar. Alhamdulillah di semester pertama gitu ya, sudah kita lewati. Jadi dari Otoritas Jasa Keuangan di dalam semester pertama ini tentu sudah banyak aktivitas ataupun kegiatan yang sudah kami laksanakan gitu ya. Pertama dari sisi pengawasan dari Lembaga Jasa Keuangan, tentu dari tugas kami sebagai pengawas itu melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan. Kemudian di sisi kedua untuk OJK ini melakukan edukasi, literasi, dan perlindungan konsumen begitu ya. Di semester pertama di tahun 2026 ini kami tentu sudah melaksanakan atau menjalankan beberapa kegiatan yang terutama terkait dengan literasi, edukasi kepada masyarakat begitu ya, dan berkolaborasi dengan beberapa stakeholders. Misalnya pada saat bulan Ramadan kemarin kita berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kurma gitu ya. Kepulauan Riau Ramadan Fair yang kami juga termasuk di dalam peserta dalam hal penyelenggaraan kurma dimaksud, kemudian berlanjut sampai dengan Juni kemarin. Kemudian dari sisi penanganan aktivitas keuangan ilegal gitu ya, atau pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, di semester pertama kami berkolaborasi dengan seluruh anggota Satgas Pasti ya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, dalam hal melakukan penanganan terhadap beberapa aktivitas keuangan ilegal yang diindikasikan beroperasi di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Okay. Begitu. Nah, Kemudian dari beberapa aktivitas yang kami laksanakan, kolaborasi kami dengan beberapa stakeholders, termasuk juga aktivitas yang dilaksanakan dalam Satgas Pasti, begitu ya. Kami sudah ada beberapa hal yang sudah kami tindak lanjuti. Salah satunya terkait dengan satu entitas yang diindikasikan atau memang setelah dilakukan analisa terhadap aktivitasnya itu merupakan aktivitas yang ilegal begitu ya, untuk di Kota Batam ini. Kami sudah dari Satgas Pasti pusat pun itu juga sudah merilis aktivitas dimaksud merupakan ilegal, betul.
1: Pinjaman online?
2: Bukan, jadi ini ada konsultan begitu ya, ada konsultan yang menawarkan jasanya untuk membantu para nasabah-nasabah pinjaman online begitu ya. Yang menyatakan bahwa mereka dapat menyelesaikan permasalahan dari nasabah yang gagal bayar begitu ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri dan aktivitas dari entitas ini ternyata tidak hanya di Kepri, tidak hanya di Kota Batam, tapi juga ada beberapa kota di seluruh Indonesia begitu ya. Nah, dilakukan pembahasan secara bersama-sama pada semester 1 periode 2026 kemarin. Dan setelah dilakukan analisa mendalam terkait dengan data-data maupun bukti konkret yang kami miliki, dinyatakan entitas ini adalah entitas yang beraktivitas secara ilegal begitu.
1: Oh, dia sudah berapa lama Pak eksis?
2: Sebenarnya sudah cukup lama ya, dalam beberapa tahun terakhir begitu. Cuma karena dalam beberapa tahun terakhir ini memang kita sama-sama memahami bahwa banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online gitu ya, terutama untuk pinjaman online ilegal ataupun yang pinjaman daring yang legal pun begitu ya. Nah, kemudian muncullah beberapa entitas yang menawarkan untuk dapat membantu masyarakat yang terjebak aktivitas pinjaman online misalnya gitu ya, yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran karena sudah beberapa pinjaman online yang dimiliki mungkin begitu ya. Nah, muncullah modus-modus seperti itu, modus-modus konsultan yang bisa membantu untuk menyelesaikan pinjaman daring atau pinjaman online dari masyarakat yang memiliki kesulitan untuk penyelesaiannya begitu.
1: Pak, Satgas Pasti itu isinya siapa saja?
2: Satgas Pasti ya, Satgas Pasti ini kami secara struktur itu ada di tingkat nasional dan di daerah gitu ya. Untuk nasional itu dari Kepolisian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan tentu gitu ya, kemudian juga dari PPATK, kemudian dari Bank Indonesia juga ada, Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komdigi begitu ya, dan beberapa kementerian dan lembaga lainnya.
1: Kejaksaan ya, Gus Pak?
2: Kejaksaan juga termasuk. Termasuk juga turunan ini masing-masing provinsi di daerah. Nah, di daerah ini juga memiliki Satgas Pasti daerah begitu ya. Di Kepri pun sendiri kita juga memiliki Satgas Pasti Provinsi Kepulauan Riau yang alhamdulillah kolaborasi antara OJK dengan seluruh anggota Satgas Pasti di Provinsi Kepulauan Riau ini terjalin dengan baik begitu ya, Mbak Sarah. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti rapat koordinasi begitu ya, pembahasan mengenai beberapa indikasi kegiatan aktivitas keuangan ilegal yang ada di Kepri itu beberapa kali sudah kami lakukan rapat koordinasi, kemudian kami nilai dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Satgas Pasti di Provinsi Kepri ini cukup baik begitu ya, yang cukup optimal untuk melakukan pelaksanaan
1: tugasnya. Selama Satgas Pasti dan OJK berkolaborasi ini Pak, berapa banyak entitas pinjol yang sudah kita blokir terutama Kepri dan juga data secara nasional Pak?
2: Baik, secara aktivitas pinjol begitu ya Mbak Sarah ya, memang untuk aktivitas pinjol ini secara nasional untuk dilakukan penanganannya oleh Satgas Pasti begitu ya. Dan kemudian Satgas Pasti daerah itu tentu dalam hal penanganan pinjol ilegal, terutama ya untuk pinjol ilegal ini, kami dari sisi OJK-nya akan menerima pengaduan-pengaduan yang dialami oleh masyarakat begitu ya, atau yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pinjol ilegal yang mungkin menjebak masyarakat ini begitu ya. Kemudian dari pengaduan-pengaduan dari masyarakat ini kami lakukan analisa begitu ya, modus-modus yang dilakukan oleh pinjol ilegal seperti apa, kemudian apabila ada masyarakat yang terjebak untuk pinjol ilegal di Kepri, kami bantu untuk melakukan pelaporannya, kemudian juga dilaporkan nanti di sistem untuk Satgas Pasti itu ada portalnya gitu ya, Mbak Sarah, namanya sipasti.ojk.go.id. Nah di situ secara nasional akan terdata begitu ya seluruh pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang ada di seluruh Indonesia yang mengalami kerugian atau menjadi korban dari pinjol ilegal salah satunya begitu ya, yang kemudian nanti akan ditelusuri modus-modusnya seperti apa, kemudian rekening perbankan apa yang digunakan oleh si pelaku kejahatan ini begitu kan. Nah dari situlah dilakukan penindakan terhadap pinjol-pinjol ilegal ini, tentu kolaborasi antara Satgas antara anggota di Satgas Pasti begitu ya, terutama dalam hal melakukan pemblokiran aplikasi ataupun website. Ini tentu ada kewenangan dari Komdigi begitu ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian terkait dengan pemblokiran rekeningnya nanti dari sisi OJK, kemudian untuk penelusuran aliran dana itu akan dilakukan oleh PPATK dan beberapa stakeholders ataupun anggota Satgas Pastinya tentu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan masing-masing begitu ya. Jadi terkait dengan data untuk pengaduan pinjol ilegal yang diterima ya, sebanyak 391 pengaduan yang kami terima di Kepri. Kalau berdasarkan data ini adalah peringkat ke-16 se-Indonesia untuk Kepulauan Riau sendiri. Nah, kemudian
1: dari 34 provinsi.
2: Betul seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk pemblokiran yang sudah dilakukan ini secara nasional ya, Mbak Sarah ya, karena pemblokiran ini dilakukan secara terpusat begitu ya. Yang dilakukan juga oleh Komdigi. Itu ada sebanyak 3.214 pinjol ilegal yang sudah diblokir dari Januari 2025 sampai dengan Maret 2026. Jadi kira-kira 1 tahun 3 bulan itu ada sebanyak 3.214 pinjol ilegal yang sudah diblokir.
1: Se-Indonesia Raya.
2: Se-Indonesia Raya, betul.
1: Dan di Kepri berapa banyak, Pak?
2: Nah, kalau untuk pinjol ilegal ini memang ini kan kita tidak bisa mengetahui apakah ini posisinya di mana gitu. Oh, karena dia kan iya, secara web base gitu ya, betul, tersebar di mana-mana. Jadi posisinya pun di mana itu kan tidak bisa diketahui ya, begitu ya. Apakah itu di Kepri atau di luar Kepri gitu, atau di Pulau Jawa misalnya begitu. Tapi secara data, secara nasional itu sebanyak 3.214 pinjol ilegal yang sudah diblokir.
1: Pak, fenomenanya kan mereka diblokir hari ini ganti baju, Pak.
2: Iya, betul. Jadi memang itulah ya gitu ya. Selangkah selalu ada langkah untuk melakukan modus-modus kejahatan ya. Celah itu pasti akan selalu akan dicari oleh si pelaku kejahatan begitu ya, Mbak Sarah ya. Nah, pada saat ada satu sudah diblokir kemudian mereka ganti baju begitu kan. Nah, itulah pentingnya kita mendapatkan laporan dari masyarakat begitu ya. Edukasi kepada masyarakat itu juga sangat penting yang kami harapkan begitu ya, bahwa apabila ada masyarakat yang memiliki pinjaman online begitu kan, kemudian ternyata pinjaman online-nya bukan yang berizin begitu ya, tentu itu aktivitas yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, harapannya apabila ada masyarakat yang mengetahui, dan seharusnya masyarakat memahami begitu ya, apabila ada pinjaman online ilegal ini bisa saja menjadi membuat kerugian bagi masyarakat pada saat masyarakat ada kendala begitu ya. Nah, pada saat ada penawaran-penawaran misalnya melalui WhatsApp begitu ya, atau dari Facebook ataupun dari media sosial lain begitu kan, penawaran-penawaran yang masuk kepada masyarakat, diharapkan itulah yang kolaborasi ya antara masyarakat dengan para penegak hukum, kemudian dengan OJK dan seluruh stakeholders dapat melaporkannya atau menyampaikan informasi yang dimiliki oleh masyarakat, supaya apabila sudah terdeteksi begitu ya, kemudian dilakukan pendalaman apakah ini memang ilegal, apakah memang berizin gitu ya. Nah, apabila memang sudah dinyatakan ilegal, ini tentu akan dilakukan tindak lanjut seperti pemblokiran kembali begitu.
1: Pak, terkadang itu kan mereka nyangkut di algoritma, Pak.
2: Iya.
1: Padahal kita itu cuman pernah mungkin dalam situasi darurat kan, kalau kita bayar sebulan kan 0% di jalan ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Tapi setelah misalnya kita buka YouTube atau kita buka Spotify, itu algoritmanya ngikut mereka loh Pak. Kan kesel, tapi kalau kita buka di komputer itu nggak ada Pak mereka Pak. Iklannya malah iklan normatif yang sering kita lihat gitu kan Pak. Itu bagaimana OJK berpacu dengan mereka ya Pak?
2: Ya, memang apa namanya, seperti yang tadi Mbak Sarah sampaikan ya, pada saat kita menggunakan gadget gitu ya, kemudian pada saat kita buka beberapa aplikasi misalnya Spotify gitu ya, itu akan muncul iklannya gitu kan. Kemudian buka website melalui apa namanya gadget, itu akan muncul, tiba-tiba muncul ada penawaran-penawaran begitu kan. Nah, seperti apa penawaran yang tiba-tiba pop up gitu ya pada saat kita buka website, bahkan kita buka website portal berita gitu ya. Kadang-kadang itu pop up itu tuh ada muncul penawaran-penawaran judi online ya, terutama judi online, kemudian ada juga pinjaman online ilegal gitu ya. Nah itulah sebenarnya terkait dengan tugas dan fungsi dari Satgas tadi gitu ya, melakukan patroli cyber. Nah patroli cyber ini tentu dengan bantuan juga dari masyarakat apabila ada yang mengetahui begitu ya, dengan melaporkannya. Terdapat ada bisa di capture begitu, capture kemudian disampaikan pelaporan bahwa ada terdapat penawaran-penawaran seperti pinjol ilegal ataupun judi online begitu ya, melalui website yang mereka buka misal begitu ya. Nah harapannya pada saat sudah banyak laporan-laporan yang masuk begitu ya, kemudian apa, dan pada saat kalau misalnya bisa kita buka Instagram gitu ya, tiba-tiba muncul IG story-nya mengenai penawaran pinjol ilegal gitu ya. Betul. Kemudian kalau kita report gitu kan, itu kan kita bisa report gitu ya, report kemudian not interested to the IG story misalnya begitu ya, atau apa ya,
1: apa reelsnya juga.
2: Iya, reelsnya juga itu juga bisa di report. Nah, dengan melakukan reporting seperti itu, seharusnya algoritma itu juga akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan begitu ya.
1: Pencet titik tiga.
2: Betul, pencet titik tiga di kanan atas.
1: Kemudian terkadang masyarakat kudu diedukasi gitu Pak.
2: Betul, betul, betul.
1: Sedetail itu padahal bisa loh Pak. Ini kita bukan menghakimi ya Pak. Bahkan saya pernah di satu apa grup alumni itu Pak, kita share aja tuh sampai saya bilang baca gak sedetail itu loh Pak, ngamuk Pak. Kita kan nanya ya dibaca.
2: Betul.
1: Tapi tadi Pak mereka pengen disuapin, ayo ayo ayo gitu kan Pak. Repot kita emang tinggal di Indonesia ini Pak, kadang-kadang ganti rakyat juga kan. Pak kemudian juga sejauh ini OJK pernah melakukan survei nggak Pak, berapa besar tingkat literasinya Kepri terhadap apa namanya ini pinjol, keamanan data mereka juga dan segala macam ya Pak.
2: Iya, terkait dengan survei begitu ya Mbak Sarah ya, memang OJK sejak 3 tahun terakhir ini ya melakukan kerjasama dengan BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia begitu ya, dalam hal menilai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat gitu ya. Nah kemudian apa, dalam 3 tahun terakhir ini dilakukan survei oleh BPS begitu ya, kerjasama antara OJK dengan BPS yang menghasilkan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia. Nah terakhir untuk literasi dan inklusi keuangan di tahun 2026 untuk data tahun 2025 begitu ya, itu memang masih belum rilis untuk informasinya begitu ya Mbak Sarah. Tapi apabila kita lihat di periode-periode sebelumnya di tahun 2025 memperlihatkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan dari masyarakat itu ternyata memang ada gap gitu ya. Literasinya sekira 64 sekian persen begitu ya. Kemudian sementara untuk inklusinya berkisar antara 80-an persen begitu ya. Jadi ada gap antara literasi dan inklusi sebesar 15-16% gitu ya. Nah, ini memang memperlihatkan bahwa pemahaman dari masyarakat terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan, manfaat dan risikonya itu memang masih belum setara dengan kepemilikan produk dan layanan jasa keuangan. Jadi dapat dikatakan dengan gampangnya begini, saya sudah memiliki produk keuangan tapi saya nggak tahu nih manfaatnya apa, kemudian risikonya seperti apa. Nah itulah yang harus kita lakukan, bagaimana kita untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat ini, minimal itu setara dengan tingkat inklusinya begitu ya. Dan harapannya memang semakin kecil gapnya, tentu diharapkan pemahaman masyarakat terkait dengan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan begitu ya, manfaat dan risikonya, kemudian kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat pada saat memiliki produk keuangan dimaksud. Harapannya itu nanti akan memperkecil masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan, begitu ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita menunggu gitu ya sama-sama ya Mbak Sarah dan Bapak Ibu para pendengar Batam Menyapa, tingkat literasi dan inklusi keuangan di tahun 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk tahun ini begitu ya, survei yang dilakukan oleh BPS bekerjasama OJK bekerjasama dengan BPS ini, ini namanya Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan SNLIK gitu ya. Okay. Harapannya untuk tahun 2026 ini akan kalau sebelumnya itu secara nasional untuk data indeks literasi dan inklusinya, tapi di tahun 2026 itu akan ada data secara provinsi. Okay. Nah, jadi kita akan lebih dapat memahami begitu ya kondisi-kondisi di masing-masing provinsi begitu ya, terutama di Kepri. Yeah. Kita nanti akan coba lihat literasinya berapa, kemudian inklusinya berapa, apakah posisinya di atas nasional atau di bawah nasional begitu ya. Yeah, nah, dari situlah kita akan menyusun program-program untuk melakukan peningkatan literasi dan inklusi masyarakat.
1: Yeah. Kan beda daerah beda penanganan ya Pak.
2: Iya, yeah, betul.
1: Kayak agak tricky kalau di Batam Pak, melihat dari mobilitas masyarakat ya.
2: Yes, betul.
1: Kalau daerah lain kan banyak masyarakat menetap.
2: Betul.
1: Tidak seperti ini, hari datang masuk pulang dia Pak. Pak, kemudian lagi mekanisme para pelaku pinjaman online ini kan dalam proses pembuatan platformnya itu kan bisa dilakukan secara pribadi ya Pak ya. Mm-hmm. Sebelum pada akhirnya mereka mendaftarkan ke OJK dengan penuh kesadaran.
2: Yeah.
1: Begitu kan Pak. Yeah. Dalam pemberantasan platform ini, Satgas pasti juga melibatkan unit cyber dari Polri. Terlacak tidak Pak IP-nya di mana? Apakah itu IP Indonesia atau luar negeri? Sebab Pak judul itu kan operatornya yang mengoperatornya di Indonesia acak IP ya Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi mereka di Kamboja.
2: Iya, betul.
1: Kemudian juga mereka-mereka yang terjerat dengan pinjaman online ini Pak, apakah ada korelasinya dengan judi online?
2: Iya, betul.
1: Ini kan dua hal yang sama-sama online bikin sakit kepala.
2: Iya, betul.
1: Kenapa kami harus menggaungkan ini Pak? Karena angka perceraian ternyata pinjol dan judol Pak.
2: Betul.
1: Di pengadilan agama.
2: Masalah sosial ya
1: sekarang. Iya Pak, itu. Betul. Jadi gimana Bapak melihat ini Pak?
2: Iya, betul. Betul sekali ya Mbak Sarah. Jadi pada saat pembuat aplikasi kita platform itu tentu bisa dilacak sebenarnya di mana posisinya berdasarkan IP address gitu ya. Nah, misalkan IP address ini memang kami di Satgas Pasti itu kan ada beberapa gitu ya keanggotaan Satgas Pasti, termasuk itu dari Kepolisian Republik Indonesia gitu ya, dari cybernya juga tergabung dalam situ pasti gitu kan ya. Kemudian juga dari Badan Intelijen Negara itu juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengecekan ataupun pelacakan dari platform itu posisinya di mana berdasarkan IP address gitu ya. Nah, sebenarnya memang untuk informasi-informasi ini ya, pada saat ada satu entitas yang kita indikasikan ilegal begitu kan ya, kemudian kita lakukan rapat koordinasi dalam Satgas Pasti. Kemudian dari masing-masing Satgas Pasti ini, anggota Satgas Pasti ini tentu akan menjalankan analisanya ataupun kajiannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan kemampuan dari masing-masing anggota Satgas Pasti ini, termasuk tadi dalam hal melakukan pengecekan atau pelacakan IP address. Nah itu bisa diketahui begitu ya Mbak Sarah ya. Memang seperti tadi Mbak Sarah sampaikan bahwa ternyata banyak pelaku judi online itu sebelumnya itu ada di Kamboja gitu ya. Ternyata ada banyak di Kamboja. Kemudian terakhir beberapa bulan yang lalu juga ternyata ada beberapa pelaku kejahatan judi online juga ternyata ada di Kota Batam begitu kan ya, yang digerebek oleh
1: di Pulau Mewah sana lagi.
2: Di Pulau Mewah, betul. Kemudian ada juga yang di Ruko begitu kan. Nah, dari hal dimaksud kita dapat memahami sebenarnya bahwa once pelaku kejahatan ini sudah berada di Indonesia itu akan dapat diketahui oleh aparat penegak hukum begitu ya. Seperti tadi berada di perumahan mewah berarti kan itu kan berdasarkan aktivitas yang dilaporkan oleh warga, kemudian berdasarkan pelacakan IP address itu juga salah satunya begitu kan. Nah, itu juga bisa ya istilahnya begini ya. Para pelaku kejahatan di Indonesia ini tidak bisa sembunyilah dimanapun gitu ya. Karena dengan adanya kemampuan dari para penegak hukum gitu ya, termasuk juga dari Komdigi, kemudian dari laporan dari masyarakat pun begitu ya, itulah yang dapat mendeteksi ataupun ternyata ada kejahatan keuangan yang sedang dilaksanakan di satu titik atau satu daerah. Nah, itulah yang akan dilakukan tindak lanjutnya begitu ya. Untuk
1: berarti setakat ini mereka masih orang Indonesia yang membuat ya Pak ya, cuman dengan cara-cara yang tidak baik.
2: Iya, kemungkinan begitu ya. Saya apakah itu dibuat oleh Indonesia ataupun dimanfaatkan oleh orang Indonesia tapi dibuat oleh pihak luar negeri gitu ya. Izin saya belum dapat informasinya seperti itu. Siap. Tapi dari indikasinya memang ada pelaku kejahatan ini yang orang Indonesia yang menyiapkan aplikasinya sendiri, platformnya sendiri begitu ya. Yang beroperasinya pun di Indonesia begitu.
1: Ini mulut pengen lompat Pak, tapi ada informasi yang tidak harus kalayak publik tahu untuk lebih menjaga keamanan negara nih, Pak.
2: Siap, baik, baik.
1: Jadi kemudian Pak, bagaimana OJK OJK itu kan memegang semua sistem keuangan kan Pak ya?
2: Betul.
1: Memutus aliran dana mereka ini loh Pak, kan diputar. Bahkan korupsi pun OJK sebenarnya bisa, meskipun ada undang-undang yang OJK juga harus turuti gitu kan Pak.
2: Betul.
1: OJK ini kan kayak seperti berjalan di siratal mustaqim juga kan, sebenarnya. Kalau ada undang-undang ya Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi Pak, bisa kan Pak OJK men-tracing dananya, kemudian juga miliaran soalnya Pak.
2: Iya,
1: betul. Kayak kripto terakhir Pak.
2: Kripto terakhirnya betul.
1: Kami yang di Polda lho Pak liputan kayak wow, segini uang 8 miliar ya. Gitu loh Pak. Banyak Pak duitnya. Itu gimana Pak?
2: Iya, betul. Jadi memang pada saat ada transaksi keuangan ilegal begitu ya. Tentu yang diharapkan itu adalah segera misalnya ada korban begitu, korban yang menjadi transaksi keuangan ilegal begitu ya. Korban itu segera untuk melaporkannya kepada Satgas Pasti gitu ya, atau kami memiliki portal untuk pelaporan scam ini ya, korban scam itu adalah Indonesia Anti Scam Center, iisc.ojk.go.id. Nah, di situ kami memiliki platform yang di dalamnya sudah berkolaborasi dengan para pelaku usaha jasa keuangan, terutama di sisi perbankan begitu ya, kemudian juga dari dompet digital. Nah, pada saat terdapat masyarakat yang menjadi korban penipuan ataupun scam gitu ya, pada saat sudah melakukan transfer dananya gitu kan ke rekening pelaku kejahatan, dan ternyata si masyarakat atau si korban ini baru sadar gitu ya, itu sebaiknya langsung segera melaporkan. Karena dengan kecepatan dari pelapor ini menyampaikan informasinya kepada IISC tadi, dengan segera juga dapat ditindaklanjuti untuk melakukan pemblokiran rekening-rekening yang terindikasi melakukan kejahatan keuangan ini maksud begitu Mbak Sarah. Nah, karena tentu apabila masih di dalam sistem perbankan begitu ya, karena OJK melakukan pengawasan merupakan pengawas dari lembaga jasa keuangan terutama perbankan gitu ya. Kemudian di dalam IISC ini juga sudah tergabung lembaga jasa keuangan di dalam satu hub di kantor pusat kami begitu ya. Jadi ada seperti working place-nya begitu ya Mbak Sarah. Jadi once sudah menerima laporan ISC, kemudian dianalisa, kemudian akan diblokir. Kalau misalnya ternyata ada rekening-rekening yang dilaporkan oleh si korban begitu ya. Nah, dari aliran transaksi keuangan, kejahatan keuangan atau scam tadi, apabila masih terdapat di dalam sistem perbankan Indonesia, harapannya itu masih bisa diselamatkan, mm-hmm. begitu ya.
1: Tapi kalau dia sudah dananya ke luar negeri,
2: nah
1: itu no hope.
2: Betul. Jadi harapannya korban ini segera apabila sudah mengetahui gitu ya dan sudah menyadari ternyata ini adalah scam ataupun penipuan dan dia menjadi korban penipuan, harapannya itu segera untuk melaporkan.
1: ISC
2: betul.
1: Tadi. ISC. Artinya betul. Pak ISC sebagai bentuk legalitas si pemilik uang. Gitu kan Pak, untuk mengizinkan betul. OJK yes. secara regulasi melakukan proses tracing
2: betul.
1: Dananya.
2: Betul.
1: Karena kan kalau tidak ada pelaporan OJK nggak bisa.
2: Ya,
1: undang-undang yang membuat OJK tidak punya sebesar itu kewenangannya untuk tracing.
2: Iya yes, betul. Jadi betul. Jadi pada saat ada korban yang mengalami kerugian begitu ya dalam hal melakukan transaksi keuangan ilegal, misalnya ada menjadi korban transaksi keuangan ilegal dan transaksinya itu dilakukan di sistem perbankan di Indonesia, termasuk juga dompet digital gitu ya. Kemudian misalnya ada penipuan juga dari marketplace gitu ya. Nah itu segera dilaporkan karena melalui Indonesia Anti Scam Center ini hal yang pertama kali dilakukan itu adalah melakukan pemblokiran terlebih dahulu.
1: Oke.
2: Begitu ya.
1: Oke.
2: Selama dana-dana yang di alami kerugian oleh si korban ini atau yang diambil oleh si pelaku kejahatan ini dapat diblokir terlebih dahulu, begitu ya. Kemudian masih berada di sistem perbankan Indonesia sebelum nanti di ya istilahnya bisa ditransfer ke luar negeri ataupun ke apa aset kripto yang ada di luar negeri gitu ya. Karena pada saat sudah masuk ke transaksi kripto yang ada di luar negeri itu akan sangat sulit untuk melakukan pelacakan.
1: Berarti gitu kemarin ya. Polda dengan Satgas Pasti itu berarti belum terjadi transfer kripto ya Pak ya? Makanya sampai 8 miliar waktu itu uangnya.
2: Ya seperti begitu ya untuk ada beberapa minggu yang lalu ya begitu ya informasinya begitu ya. Nah memang di sini memang kecepatan di masyarakat yang kita harapkan Mbak Sarah dalam hal melaporkan. Karena biasanya kan begini ya. Korban penipuan itu biasanya diiming-imingi begitu ya, diiming-imingi gitu kan, melakukan beberapa investasi misalnya ataupun melakukan beberapa mereka itu diberikan tugas-tugas begitu biasanya Mbak Sarah untuk penipuannya, modusnya begitu ya, diberikan tugas-tugas, nanti setelah tugas pertama selesai akan mendapatkan fee ataupun hasil dari tugas yang dilaksanakan, kemudian nanti top up gitu ya, top up, kemudian nanti fee-nya akan meningkat gitu ya, akan semakin besar sampai ratusan juta gitu ya. Nah pada saat masyarakat ini ternyata sudah tahu ternyata dia menjadi korban penipuan dan nilainya cukup besar, itu yang pertama adalah stres gitu kan ya, panik begitu kan, bahkan bisa-bisa satu hari atau dua hari itu baru kembali kesadarannya gitu ya, bahwa wah ini menjadi korban penipuan, kemudian baru mau untuk melakukan pelaporan. Kalau satu dua hari, dua hari itu sudah terlalu lama sebenarnya dalam hal kita melakukan pemblokiran segera untuk transaksi itu.
1: Kartu kredit. Iya, tapi langsung apa fungsinya staff pegawai ini nanya-nanya
2: betul.
1: Akhirnya blokir manual. Waktu itu bayar SMS masih bisa.
2: Betul.
1: Nah jadi aman uangnya.
2: Iya.
1: Pak, kemudian juga artinya gini kan Pak, di luar negeri itu kan negara tidak bisa langsung mengeksekusi atau men-tracing aliran dananya.
2: Iya.
1: Kita kayak gitu ada undang-undang nomor berapa Pak? Tapi samakah Pak?
2: Tracing gitu ya, untuk melakukan tracing itu sebenarnya kewenangan dari PPTK ya, untuk melakukan penelusuran aliran dana apabila ada pelaku kejahatan melakukan kejahatan keuangan gitu ya. Jadi untuk melakukan penelusuran aliran dana, kemudian hasil analisanya nanti itu adalah PPTK yang melakukan. Dari sisi OJK itu melakukan pemblokiran begitu ya, Mbak Sarah ya. Untuk misalnya ada pelaku kejahatan gitu ya, kemudian korban sudah melaporkannya. Ini nomor rekeningnya misalnya ada satu atau dua rekening gitu ya. Kemudian dilaporkan di ISC. Nanti di ISC itu akan men-trace gitu ya. Rekening misalnya yang tadi yang dilaporkan itu ada rekening A. Nah rekening A itu dalam sistem itu akan terlihat rekening A ini ternyata sudah transfer lagi ke rekening B. Kemudian transfer lagi ke rekening C. Nah, selama dana di Mouset masih dalam sistem perbankan, itu akan bisa di stop gitu ya, diblokir terlebih dahulu. Okay. Jadi jangan sampai keluar ke dari sistem perbankan yang ada di Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah, itulah yang bisa dilakukan pada saat masyarakat menjadi korban ya dan melaporkannya di IC tadi. Nah, kemudian kalau misalnya untuk pelaku kejahatan nih bukan untuk aliran dana gitu ya, kemudian modusnya seperti apa, itu yang bisa melakukan itulah PPTK begitu ya. Karena PPTK itu memang melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang ada di Indonesia begitu.
1: Oke. Pak, kemudian juga ketika masyarakat kan sekarang banyak yang pakai pay letter.
2: Pay letter, betul.
1: Oleh mereka yang memang terdaftar di OJK perusahaannya.
2: Betul.
1: Terkadang aplikasi itu meminta masyarakat untuk biometric hands, jari,
2: yes,
1: sidik
2: betul.
1: Jari kan Pak.
2: Yeah.
1: Atau juga eyes kan Pak, mata. Maksudnya adalah ini kita bukan yang mau ngomongin soal device-nya ya Pak.

0: Pagi jam-jam 6, jam-jam 5 tuh mereka udah bilang, yuk di approve yuk untuk biometrik gitu kan Pak. Bahkan kita karena seringnya pakai biometrik di handphone, mereka sendiri minta biometrik, kaget loh, kita gak pernah aktifin kayak gitu kan Pak, kok dia minta gitu. Kita swipe gitu gak bisa gitu kan Pak, mereka minta biometrik. Maksud saya adalah Pak, perkembangan regulasi kita ngatur sejauh itu gak Pak? Karena mereka udah mengatur manusia sejauh itu.
1: Betul. Ya, terkait dengan perkembangan teknologi begitu ya Mbak Sarah, tentu akan diikuti juga dengan regulasi yang akan mengaturnya nanti gitu ya. Karena jangan sampai kemajuan teknologi ini nanti akan dapat merugikan masyarakat begitu ya. Terutama misalnya tadi terkait dengan transaksi keuangan ataupun produk-produk keuangan yang secara digital begitu ya. Dan ya mungkin kita sama-sama tahu dalam 10 tahun terakhir itu 10 tahun sebelumnya itu belum ada tuh bank digital gitu ya kan.
0: Iya Pak. Belum saya ada pakai itu. Loh Pak itu bank.
1: Iya betul.
0: Meskipun agak was-was begini kan enggak tahu base-nya di mana.
1: Betul.
0: Tapi mereka sangat praktis Pak. Ya,
1: betul.
0: Di situ tanpa gangguan selama ada pakai setahun bank itu Pak.
1: Oke.
0: apa setakat ini balik lagi Pak, regulasi kita gitu loh Pak.
1: Iya, betul. Jadi memang dengan perkembangan teknologi tadi ya, sebelumnya belum ada teknologi yang saat ini sudah ada gitu ya. Tentu dalam hal kita bicara terkait dengan lembaga jasa keuangan begitu ya Mbak Sarah ya. Pada saat lembaga jasa keuangan akan memanfaatkan kemajuan teknologi, misalnya dengan mobile banking gitu ya, kemudian fitur-fitur yang ada di dalam mobile banking itu kemudian memanfaatkan biometrics gitu ya. Nah, sebelum lembaga jasa keuangan ini dapat memanfaatkan produk dan layanannya yang memanfaatkan teknologi digital tadi, sebelum itu harus menyampaikan izinnya terlebih dahulu kepada otoritas jasa keuangan. Nah, dari OJK nanti akan melihat atau melakukan kajian terhadap pengajuan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan ini gitu ya. Dilihat dari sisi risikonya terutama gitu ya. Apakah ada risiko yang melekat pada saat produk keuangan baru ini ya, atau layanan keuangan baru ini diluncurkan kepada masyarakat begitu ya. Misalnya layanan transaksi digital gitu kan dengan memanfaatkan biometrics gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk masyarakat bisa memasukkan data biometrics-nya itu begitu kan. Nah, itu ada beberapa yang secara detail itu harus dilaporkan oleh lembaga jasa keuangannya kepada OJK.
0: Artinya mereka ada yang melapor atau enggak itu OJK lah yang tahu.
1: Jadi seharusnya apapun produk dan layanan jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan gitu ya. Ya. Terutama yang menambah risiko baru gitu ya, yang menambah risiko baru misalnya tadi terkait dengan produk digital mobile banking itu akan menambah risiko baru kan ya, kalau misalnya ternyata PIN-nya diketahui orang lain begitu ya.
0: Tapi Pak, kalau misalnya dia mobile banking dari bank konvensional aman Pak, nggak badung Pak. Kita reject nggak akan muncul. Ini yang bank digital itu loh Pak. Ya memang bank digital keuntungannya adalah nol biaya transfer antar bank, kemudian tidak ada sama sekali setakat yang saya pakai ya Pak, tidak ada sama sekali kendala ketika apakah itu dia mati lampu sesumatera waktu itu Pak. Waktu sesumatera mati lampu ya Pak. Bank konvensional dengan mobile bankingnya pemulihan selama beberapa jam gitu, meskipun tengah malam gitu kan Pak. Maksud Ira adalah tapi apakah sejauh itu OJK mengetahui bahwa biometrik kami digunakan, mereka safe gitu kan Pak? Karena ditakutkan Pak, kalau Android ini kan open source Pak, gak ngapa-ngapanya kena deepfake gitu loh Pak. Itu kan, tapi masalah keuangan miskin nanti kita, melarat nanti kita Pak. Ini kan ketakutan-ketakutan yang hari ini terpikirkan, barangkali 5 atau 3 tahun lagi kejadian kan RRI pernah notice nih dengan OJK gitu.
1: Iya, betul,
0: ini apa
1: betul,
0: yang kita lakukan.
1: Betul, gitu, betul, Pak. Betul. Jadi memang setiap fitur-fitur yang dimiliki oleh, terutama untuk layanan transaksi keuangan digital begitu ya, itu wajib untuk diajukan perizinannya terlebih dahulu kepada OJK. Gitu ya. Walaupun misalnya lembaga jasa keuangan sudah berizin gitu ya, tapi dia akan memanfaatkan fitur ataupun layanan jasa baru gitu ya, terutama yang menambah risiko baru, itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK begitu. Jadi pada prinsipnya pada saat ada baik itu bank

0: konvensional ataupun bank digital, apapun layanan dan fitur-fitur yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan ini, itu sudah dilaporkan kepada OJK, begitu, Mbak Sarah. Dan dari situ, dari laporan yang disampaikan oleh lembaga jasa keuangan ini, nanti akan dianalisa, begitu ya. Kemudian akan dilihat bagaimana mitigasi yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan ini pada saat ada terjadi ABC gitu, misalnya ada permasalahan, begitu kan ya. Karena itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum produknya di launching, gitu kan, yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian setelah hal-hal tadi dilakukan analisa dan dinilai lembaga jasa keuangan itu sudah memiliki mitigasi risiko, kemudian juga hal lainnya yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di POJK, begitu ya, itu dapat dirilis dan dapat dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangannya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk layanannya, begitu.
1: Kita kembali ke scam, Pak. Modus baru scam ada nggak, Pak?
0: Modus baru scam ya, biasanya kalau kita lihat gitu ya di media sosial biasanya yang berkembang, begitu kan ya. Seperti menggunakan AI mungkin ya, Mbak Sarah ya.
1: Nah, deepfake itu loh, Pak. Deepfake, Pak. Betul. Kadang terfikirkan kan, Pak. Mereka bisa mengubah suara, mereka bisa mengubah wajah. Akhirnya saya hapus-hapusin tuh, Pak, postingan sosmed, Pak.
0: Iya, betul.
1: Ya barangkali besok si saya menipu. Tapi bukan kita gitu kan, Pak.
0: Iya, betul. Jadi kalau kita lihat gitu ya, di ada beberapa postingan di media sosial, ada masyarakat yang posting gitu ya. Dia di video call oleh Raffi Ahmad, gitu-gitu, atau Baim Wong. Biasa kan, kalau dulu kan Baim Wong tuh suka bagi-bagi rezeki gitu ya. Nah, masyarakat yang tergiur mungkin gitu ya, ternyata yang melakukan video call itu adalah deepfake gitu kan, yang memanfaatkan teknologi AI untuk melakukan penipuan. Nah, itulah sebenarnya bagaimana kita mungkin ada juga terkait dengan tadi suara kita yang dipalsukan gitu ya, Mbak Sarah ya. Suara kita yang direkam kemudian dipalsukan menggunakan AI, kemudian mengontak rekan-rekan kita bisa gitu ya. Pas ditelepon, oh ini suaranya suara Lutfi nih, benar nih gitu ya kan. Oh Lutfi lagi butuh duit nih, kita transfer lah gitu ya. Kasihan nih gitu. Gitu, betul. Jadi itulah sebenarnya pada saat kita menerima video call misalnya tadi gitu ya, kemudian terutama untuk menawarkan hal-hal yang yang menggiurkan gitu kan, jangan sampai kita terjebak. Sebenarnya kan there is no easy money gitu ya, nggak ada uang yang sangat gampang sekali di zaman sekarang, begitu kan ya. Jangan sampai kita terjebak begitu. Jadi pemahaman masyarakat ini, literasi keuangan dari masyarakat ini juga harus kita pahami, kita tingkatkan ya, begitu ya Mbak Sarah ya. Jangan sampai masyarakat yang memang dalam kondisi ekonomi saat ini misalnya begitu, ada beberapa kebutuhan untuk masuk sekolah anak misalnya begitu kan. Jangan sampai menjadi korban gitu ya.
1: Pak, ada tidak langkah yang diberikan OJK agar masyarakat tidak tertipu oleh deepfake ini, Pak?
0: Ya, pertama tentu kita harus membekali masyarakat dengan literasi keuangan terlebih dahulu, Mbak Sarah. Itulah salah satu fungsi utama dari OJK untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terkait dengan layanan jasa keuangan. Jangan sampai terjadi menjadi korban penipuan, begitu ya, karena sekarang ini banyak modus penipuan. Dan kemudian bagaimana kita dapat memfasilitasi atau meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Apabila misal masyarakat membutuhkan, misal pelaku UMKM membutuhkan permodalan, gitu, bagaimana kita mempertemukan antara masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangannya.
1: Artinya
0: gitu ya,
1: pertemuan fisik lebih diutamakan.
0: Betul, pertemuan fisik pun pertemuan non fisik pun itu bisa gitu ya, melalui postingan-postingan yang kami lakukan melalui media sosial begitu ya, kemudian dari pemberitaan, dari siaran pers yang kami lakukan. Dan harapannya dari pemahaman masyarakat yang meningkat ini, pelaku-pelaku kejahatan ini akan sulit untuk menjaring korban-korbannya, karena masyarakat ini sudah aware, sudah paham terkait dengan modus-modus kejahatan, tidak percaya langsung dengan tawaran-tawaran investasi bodong, bisa begitu ya, yang menggiurkan begitu. Kemudian tidak percaya langsung apabila misalnya ada pihak bank yang mengaku memberikan hadiah misalnya gitu ya, kemudian meminta nomor PIN, nomor OTP, kemudian tanggal lahir, nama ibu kandung, begitu ya.
1: Nama ibu kandung.
0: Nama ibu kandung, betul. Kemudian paham, masyarakat ini paham apabila menjadi korban itu melaporkannya kemana, gitu ya.
1: Oke.
0: Melalui IASC kah, kemudian melalui apa nama pengaduan ke OJK langsung kah, gitu ya.
1: Oke.
0: Karena dengan kita meningkatkan pemahaman masyarakat ini, harapannya pelaku kejahatan itu akan semakin sulit, begitu ya, untuk melakukan penipuannya, gitu ya, untuk mencari korban yang baru.
1: Tapi,
0: gitu.
1: Misalnya kan malas baca kayaknya, Pak.
0: Mungkin kalau misalnya tidak malas baca, mungkin bisa kita siapkan konten-konten, gitu ya, yang bisa visual,
1: Pak,
0: gitu ya.
1: Sejujurnya, ini nggak tahu ya, Pak. Terjadi pergeseran juga sama secara pribadi, Pak. Dulu waktu sekolah itu dan kuliah itu senang baca. Ketika sudah berumah tangga itu, Pak, senangnya mendengar. Nah maksudnya terjadi perubahan pola gitu kan,
0: betul,
1: pada
0: betul,
1: usia
0: betul.
1: Ternyata kita gak punya lagi waktu untuk membaca dengan rileks dan santai ya. Gitu Pak, sangat sulit sekarang Pak.
0: Betul betul.
1: Tapi entah kenapa sambil nyambi itu masuk. Kenapa ya, demikian ya, Pak? Oh iya Pak, bicara soal tadi pinjol kan Pak, sampai sekarang masih ada gak Pak modus penagihan bagi mereka yang gagal bayar kemudian melakukan pelecehan? Masih ada Pak?
0: Pelecehan mungkin ini ya apa tata cara penagihannya begitu ya. Ya memang dari laporan-laporan itu masih ada begitu ya, masih ada yang kami terima seperti itu. Seperti misalnya penagihannya tidak secara persuasif gitu ya, pengancaman begitu kan. Nah itu memang masih ada. Dari pemberitaan pun kita sering membaca gitu, itu memang masih ada.
1: Normalnya bagaimana pengaduan itu Pak?
0: Ya.
1: Apa? Oh ya, penagihan bukan pengaduan. Normalnya penagihan, bagaimana penagihan ya. Itu?
0: Penagihan itu sebenarnya kalau berdasarkan POJK 22 tahun 2023 begitu ya, itu ada apa namanya, ada hal-hal yang diatur oleh pelaku oleh OJK untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Dari sisi petugas penagihnya begitu ya, itu harus memiliki apa namanya sertifikat misalnya gitu kan. Kemudian pada saat penarikan kendaraan misalnya gitu, itu harus dimiliki harus memiliki sertifikasinya gitu ya, kemudian juga surat tugasnya, kemudian juga memang ada sertifikat fidusianya begitu. Kemudian misalnya terkait dengan penagihan melalui telepon, penagihan melalui telepon ini harus dilakukan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam.
1: Lewat
0: jam itu tidak boleh.
1: Gitu. Masyarakat ngadulah ke JK lagi.
0: Betul, betul, betul. Sebut itu bisa silakan disampaikan.
1: Ya, Pak, ya?
0: Betul, betul,
1: ya, Pak, ya?
0: Betul. Dengan bukti-bukti misalnya ada
1: rekamannya
0: atau misalnya ada chat WhatsApp-nya misalnya begitu, itu di capture disampaikan laporannya. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Pak, tapi data di Batam ada nggak Pak? Berapa yang sudah mengadu untuk yang tidak sesuai dengan POJK?
0: Data pengaduan ya.
1: Iya, di Batam.
0: Sebentar,
1: yang
0: coba.
1: Tidak sesuai dengan POJK cara dia mengadu, Pak.
0: Sebenarnya terkait dengan pengaduan ini kan kita harus lihat dari dua sisi begitu ya. Pengaduan disampaikan oleh konsumen dari masyarakat, kemudian kita verifikasi.
1: Iya, iya.
0: Verifikasi, kita konfirmasi kepada pelaku usaha jasa keuangannya atau lembaga.
1: Jangan MPD lagi yang ngadu ini. Kita kan tidak tahu bagaimana karakter manusia kan,
0: betul,
1: Pak, kalau melakukan verifikasi dan validasi.
0: Betul betul. Nah, pada saat kita menerima pengaduan gitu ya, yang berdasarkan surat pengaduan ataupun yang dilaporkan oleh masyarakat ini diindikasikan ada beberapa peraturan yang dilanggar lah istilahnya begitu ya. Tentu setelah kita mendapatkan pelaporan ini, kita harus konfirmasi atau harus kita koordinasikan informasinya kepada si pelaku jasa keuangannya. Kita lakukan pembahasan, kita minta verifikasi gitu ya, laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian ini kita memberikan kesempatan untuk pelaku jasa keuangan untuk dapat menjelaskan gitu ya, dengan melampirkan misalnya dengan data-data pendukung begitu ya. Apakah yang disampaikan atau diadukan oleh konsumen ini memang demikian atau tidak, begitu kan ya. Nah, pada saat ternyata pada saat pengaduan itu memang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nah kemudian sudah dikonfirmasi kepada pelaku usaha jasa keuangan, tentu nanti akan ada tindakan pengawasan yang akan kami lakukan terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Namun pada saat ternyata dari verifikasi, dari informasi yang disampaikan, ternyata ada prosedurnya sudah diikuti semua, tidak ada yang melanggar, tentu itu akan menjadi catatan juga bagi kami terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh si konsumen ini, begitu.
1: Baik Pak.
0: Ya.
1: Yang soal gagal bayar tuh gimana Pak? Masyarakat gagal bayar, ternyata ekonomi lagi nggak stabil.
0: Betul. Nah, gagal bayar begitu, memang banyak juga kami menerima pengaduan dari konsumen atau dari masyarakat bahwa masyarakat banyak yang saat ini memiliki kewajiban di lembaga jasa keuangan dan saat ini dalam kondisi yang kurang baik begitu ya, jadi belum mampu untuk melakukan kewajibannya. Nah, silakan bagaimana masyarakat ini dapat menyampaikan informasi dimaksud begitu ya, apakah ingin mengajukan keringanan-keringanan, restrukturisasi, itu merupakan kewenangan dari pelaku usaha jasa keuangannya Mbak Sarah. Jadi masyarakat silakan menyampaikannya kepada pelaku usaha jasa keuangan gitu kan. Kemudian nanti tentu dari pelaku usaha jasa keuangannya atau dari lembaga jasa keuangannya itu akan menganalisis apakah dari permohonan yang disampaikan oleh si konsumen ini untuk keringanan ataupun lain-lainnya itu dapat disetujui atau tidak gitu ya.
1: Artinya ketika POJK yang keluar di COVID-19 kemarin sampai sekarang pun masih berlaku ya Pak ya? Ya kalau, kan itu sama Pak kasusnya waktu pas COVID-19 kan sudah banyak yang gagal bayar.
0: Betul.
1: Bahkan waktu itu juga masyarakat akhirnya bisa bayar lebih rendah dari.
0: Iya betul.
1: Tapi dengan perpanjangan.
0: Betul, perpanjangan tenor gitu ya. Ya itu memang terkait dengan analisa gitu ya, analisa terhadap konsumen yang apakah ini memang mengalami kesulitan keuangan terdampak begitu ya, misalnya akibat bencana gitu atau akibat COVID sebelumnya gitu ya. Nah kemudian dilihat dari prospek usahanya ke depannya apakah masih memiliki prospek usaha, mungkin begitu ya, itu bisa dilakukan analisa oleh pelaku usaha jasa keuangan. Itu merupakan kewenangan dari pelaku usaha jasa keuangan Mbak Sarah untuk memberikan ataupun belum memberikan untuk keringanan yang diajukan oleh konsumen.
1: Oke Pak.
0: Begitu.
1: Terjawab semua Pak apa yang sudah kita inginkan di pagi hari ini?
0: Baik.
1: Ini tergantung masyarakatnya lagi.
0: Ya betul.
1: Bahkan
0: betul.
1: Kami menggunakan bahasa yang sangat sopan pagi ini untuk membuat masyarakat lebih peduli bahwa ini uangnya kita loh.
0: Ya betul.
1: Keringat kita yang kita tabung, yang kita investasikan, jika ada orang-orang yang mengambil hak itu, mohonlah kerjasama dengan OJK untuk memberantas mereka.
0: Betul.
1: Meskipun kewenangan OJK setakat di Indonesia saja, ini para pelaku scam segala macam ya Pak ya, yang bisa ditangkap atau dilakukan hukuman jika dilimpahkan ke polisi. Iya, itu juga upaya-upaya Satgas pasti yang dimiliki oleh OJK. Pak, lagi-lagi punya tips gak untuk masyarakat Pak, bagi mereka yang pengen punya ngambil pinjaman online?
0: Oke, baik.
1: Karena paling gampang itu sekarang.
0: Ya, yang pertama sih kita harus dengan kemajuan teknologi digital begitu ya, Mbak Sarah dan para pendengar Batam Menyapa pagi hari ini. Tentu kita harus mengimbangi juga dengan kewaspadaan kita gitu ya. Jadi kami mengajak masyarakat Kepri untuk menjadi konsumen keuangan yang cerdas gitu ya. Jadi gunakanlah layanan keuangan yang berizin, kemudian jangan mudah tergiur keuntungan yang dinilai tidak wajar, yang iming-iming mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Kemudian ini juga sangat penting, mungkin kepada orang tua kita juga harus kita sampaikan juga nih Bapak Ibu pendengar, jangan pernah membagikan OTP ataupun PIN yang kita miliki, karena itu adalah informasi pribadi yang hanya kita sendiri yang mengetahui gitu ya. Dan segera melaporkannya jika menemukan dugaan aktivitas keuangan ilegal kepada kami, kepada Satgas Pasti, kepada OJK. Dan yang perlu kita tingkatkan bersama-sama kolaborasi antara OJK dengan stakeholders, dan harapannya masyarakat juga berkenan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, literasi keuangannya begitu ya. Supaya pemahaman kita terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan, kemudian modus-modus kejahatan keuangan, kemudian juga manfaat dan risiko dari produk keuangan dan layanan jasa keuangan itu kita pahami bersama-sama, sehingga kita dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan ini dengan harapan dapat membantu kondisi kita, misalnya gitu ya, dalam hal misalnya untuk peningkatan aktivitas ekonomi kita, begitu ya. Yang punya usaha, pelaku UMKM misalnya, itu bisa dapat berdampak positif dalam hal memanfaatkan produk layanan jasa keuangan. Kemudian satu lagi mungkin saya izin titip ada beberapa pesan gitu ya. Yang pertama adalah dalam hal melakukan pengaduan gitu kan ya kepada OJK, masyarakat silakan untuk mendatangi OJK, kantor OJK bisa langsung, kemudian juga melalui kontak 157 OJK 157 gitu ya, kemudian melalui WhatsApp itu juga 081 157 157 157 itu juga bisa, kemudian melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Dan apabila masyarakat misalnya ingin mengetahui kondisi pinjamannya sekarang gitu ya, bisa mendapatkan informasi SLIK gitu ya, itu bisa mengunjungi kantor OJK juga, silakan Bapak Ibu. Dan kami sampaikan seluruh layanan OJK ini itu tidak berbayar, gratis. Ya, gratis.
1: Di Kepri kantor di mana Pak?
0: Kami ada di Jalan Ahmad Yani di Simpang Kara, gitu ya. Bapak Ibu bisa menemukan kantor OJK sangat jelas terpampang, gitu.
1: Kaca semua depan.
0: Kaca semua.
1: Iya, dan
0: ya, silakan.
1: Betul.
0: Jadi kami tidak memungut biaya apapun, begitu ya. Apabila ada oknum-oknum atau yang Bapak Ibu ketahui ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal-hal demikian, silakan melaporkan kepada kami melalui portal whistleblowing system kami yang wbs.ojk.go.id.
1: Baik.
0: Begitu. Terima kasih banyak
1: Pak Lutfi.
0: Terima kasih banyak Pak Sarah.
1: Uang ini emang gak bisa dikit tentunya Pak. Beliau merupakan, Pak Lutfi merupakan asisten direktur pengawasan perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen Keuangan Daerah dan LMS OJK Kepulauan Riau. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Bagaimana OJK baku pukul melawan penjahat digital sudah dijelaskan secara gamblang oleh OJK sendiri. Tinggal masyarakatnya menangkap gak? Biar kita bikin bak belur lah mereka.
0: Iya.
1: Nah, begitu para penjahat cyber ini.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak Pak.
0: Terima kasih juga.
1: Selalu untuk OJK dilindungi dalam oleh Tuhan yang Maha
0: amin,
1: Esa.
0: Amin, insyaallah.
1: Biar rezekinya mengalir melimpah ruah.
0: Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih untuk banyak.
1: Juga untuk semua pendengar pada pagi hari ini, kaya raya sehat sejahtera.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Pendengar, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari, teknik ada Angga dan saya presenter Sarah Maila Husein pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada sesi dialog Batam Menyapa berikutnya. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik.
2: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib pembayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh kepulauan Provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.
0: Batam pagi ini.

Cinta. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,1 FM Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di hari Jumat 10 Juli 2026 ini? Senang sekali rasanya Syahrdu Siregar dapat kembali menemani Anda di ruang dengar Anda tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu di Halo RRI. Selama 1 jam ke depan mendengar, kita akan membuka ruang diskusi dan menampung aspirasi, keluhan serta juga masukan dari Anda terkait pelayanan publik maupun fasilitas umum di Kota Batam yang kita cintai ini. Seperti biasa mendengar, jalur interaktif sudah kami buka dan Anda juga bisa langsung bergabung menyuarakan pendapat Anda melalui telepon di 463351 atau juga Anda dapat mengirimkan pesan Anda ke WhatsApp kami di 0811 778 1051. Mari bersama-sama pendengar kita bangun Batam yang lebih baik.

0: Waduh.
1: Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan, buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
2: Hah?
1: Pilih mana? Ayo.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung program Batam pagi ini. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang telah bersama kami dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ini. Dan pendengar, satu lagu dari Endang Sukamti, Sampai Jumpa, mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam pagi ini. Dan saya Ardo Sirebu terpamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti pendengar, di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan ada rekan saya Tasya yang akan membawakan program Batam siang ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI. Halo RRI. Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar? Semoga di tengah aktivitas hari ini, Anda semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari. Kembali lagi bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 40 menit ke depan dalam program Indonesia Sehat siang hari ini. Pendengar, anak adalah investasi terbesar bagi setiap keluarga. Tentunya setiap orang tua ingin melihat buah hatinya tumbuh sehat, aktif, cerdas, dan mampu meraih cita-cita di masa depan. Namun tahukah pendengar bahwa ada beberapa kondisi kesehatan bawaan yang seringkali tidak menunjukkan gejala sejak bayi lahir, tetapi jika tidak dideteksi sejak dini dapat mempengaruhi tumbuh kembang bahkan kecerdasan anak. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita akan membahas tema yang sangat penting bagi para orang tua, calon orang tua, keluarga maupun masyarakat, yaitu screening investasi anak sehat dan cerdas untuk masa depan. Selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan mengulas mengapa screening sejak dini, khususnya screening hipotiroid kongenital, menjadi langkah sederhana namun memiliki manfaat yang luar biasa bagi masa depan anak Indonesia. Tentunya saya tidak sendiri ya pendengar, telah hadir di studio Pro 1 RRI Batam dua narasumber dari Puskesmas Tanjung Buntung. Yang pertama, Dr. Kristinia Sagita Parinusa selaku dokter internship Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang, Dokter Kristinia.
1: Selamat siang, Bu.
0: Baik, ini panggilannya dengan Dokter Kristina.
1: Kristina. Boleh dipanggil Dokter Sagita.
0: Dokter Sagita ya. Iya. Baik. Dan yang kedua ada Ibu Lisna Mardewi AMD KEP selaku perawat mahir Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang, Ibu Lisna.
2: Selamat siang Ibu Sagita, Bu Tasya.
0: Baik, terima kasih untuk Dokter Sagita dan Ibu Lisna yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan edukasi kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Saya ingatkan kembali ya pendengar, program ini dapat disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar tema yang kita bahas hari ini, silahkan bergabung melalui line telepon 463-351 atau langsung tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar live YouTube RRI Batam. Baik, kita mulai dari Dokter Sagita dulu ini ya.
1: Iya Bu.
0: Dokter, sebenarnya apa yang dimaksud dengan screening hipotiroid kongenital dan mengapa pemeriksaan ini sangat penting bagi bayi baru lahir?
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Jadi hipotiroid kongenital ini merupakan suatu kondisi ketika bayi sejak lahir mengalami kekurangan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini diproduksi di kelenjar tiroid yang berada di leher kita. Nah, saat diproduksi itu, hormon ini memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan tubuh, pertumbuhan otak, perkembangan saraf, kemudian metabolisme tubuh serta kecerdasan pada anak. Jadi bisa kita bayangkan apabila anak yang lahir dengan kurangnya hormon tiroid ini tidak ditangani atau tidak diobati ataupun tidak dideteksi secara dini, maka akan terganggu perkembangan otak secara permanen.
0: Baik, mengapa penyakit hipotiroid kongenital seringkali tidak disadari oleh orang tua ketika bayi baru dilahirkan?
1: Karena pada bayi yang lahir dengan keadaan hipotiroid kongenital biasanya nggak ada gejalanya, nggak ada gejala yang spesifik gitu. Bayinya akan menangis kuat, kemudian berat badan lahirnya normal, kemudian menyusunya juga kuat, kemudian tampak seperti bayi sehat lainnya. Jadi gejalanya itu baru muncul ketika bayi berusia di atas 1 bulan. Nah, gejala-gejalanya itu seperti bayi mulai malas menyusu, kemudian ada gangguan pencernaan seperti konstipasi atau sembelit, lalu lidahnya tampak besar, wajahnya tampak membengkak, lalu ada gangguan pertumbuhan, ada gangguan pubertas, ada gangguan perkembangan seperti perkembangan terlambatnya anak untuk berdiri, anak terlambat untuk berbicara, anak terlambat untuk merangkak, serta anak bisa terlambat untuk duduk. Nah, ini semuanya mempengaruhi kerja otak. Jadi untuk diperbaiki secara optimal itu udah susah gitu.
0: Baik, berarti ini screening dilakukan saat bayi baru lahir begitu ya, Bu?
1: Iya,
0: dokter ya?
1: Iya, Bu.
0: Berarti mendeteksinya dengan cara screening itu ya?
1: Dideteksi secara screening.
0: Baik. Kalau dampak yang terjadi apabila hipotiroid kongenital terlambat diketahui atau tidak segera ditangani, seperti apa itu dampaknya?
1: Ya, dampaknya yang tadi seperti saya sebutkan, gejala-gejala hipotiroid kongenital pada anak ya tadi, anaknya jadi terlambat berbicara, terlambat merangkak, terlambat berdiri, lalu ada gangguan pubertas, gangguan-gangguan pertumbuhan lainnya. Jadi ya harus dideteksi secara dini gitu.
0: Baik, ini apakah semua bayi wajib menjalani screening ini atau hanya bayi dengan kondisi tertentu?
2: Boleh dibantu jawab sedikit. Itu semua bayi wajib dilakukan screening SHK itu tersebut, semua bayi bayi berlahir.
0: Baik, semua bayi ya, ya ibu ya. Kalau pengaruh deteksi dini ini terhadap pertumbuhan, perkembangan otak dan kecerdasan anak di masa depan itu seperti apa?
2: Coba diulang lagi tadi.
0: Kalau pengaruh deteksi dini terhadap pertumbuhan, perkembangan otak dan kecerdasan anak di masa depan itu seperti apa?
2: Itu ke Bu Sagita atau ke saya?
0: Ke Dokter Sagita.
1: Pengaruh deteksi dini. Jadi kalau misalnya kita terlambat untuk mendeteksi secara dini pada bayi yang baru lahir ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, gejala-gejalanya baru bermunculan saat anak usia lebih dari 1 bulan. Kalau baru lahir, gejalanya tidak kelihatan. Anak itu tampak seperti anak sehat lainnya, menangisnya kuat, menyusunya bagus, berat badan lahirnya bagus. Kalau sudah lebih dari 1 bulan, baru gejala-gejala hipotiroid kongenital baru bermunculan, seperti itu.
0: Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Lisnai, Bu ya. Apa sebenarnya screening hipotiroid kongenital ini?
2: Screening hipotiroid kongenital itu adalah pemeriksaan sederhana. Itu untuk mengetahui apakah bayi mengalami kekurangan hormon tiroid yang sudah dijelaskan dengan Dokter Sagita tadi. Jadi itu sejak lahir kan pemeriksaannya sangat mudah. Itu hanya dengan mengambil beberapa tetes darah dari tumit bayi, tidak memerlukan operasi dan tidak berbahaya. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk pengambilan darahnya tadi, sedikit.
0: Baik, untuk pemeriksaan ini bisa dilakukan kapan ya Ibu ya?
2: Idealnya itu sebenarnya kalau golden periodnya itu sekitar usia 48-72 jam. Tapi kita memang melakukannya di atas 24 jam karena di situ ibu yang bersalin dipulangkan langsung kita lakukan. Nah, dan kalau pun memang ada yang terlambat itu bisa sampai 14 hari. dilakukan pemeriksaannya.
1: Terlambat itu maksudnya seperti
2: maksudnya
1: apa ya?
2: Kan pasiennya dia masih berpikir nih Bu ya, belum mau dilakukan pemeriksaan kongenital tiroid tadi, dia pulang, pasien sudah dipulangkan. Cuman ya itu kita harus follow up terus pasiennya, harus melakukan pemeriksaan itu. Dan itu sebenarnya harus ada info konsennya kalau misalnya orang tuanya tidak setuju untuk dilakukan. Karena itu sangat penting pemeriksaan kongenital hipotiroid tadi.
1: Berarti dalam di lapangan ini ada beberapa ibu atau para orang tua yang tidak setuju atau setuju nih ya Ibu ya?
2: Iya, tapi sih tidak banyak. Cuman kalau di wilayah kita itu kan Puskesmas Tanjung Buntung memang sih rata-rata sih semuanya insya Allah setuju setelah kita memberikan penyuluhan. Sangat pentingnya pemeriksaan kongenital tiroid tadi, SHK tadi, rata-rata ibunya sangat setuju. Ada di tempat lain saya sudah pernah dengar tidak mau melakukan pemeriksaan, tapi kita sudah memang kalau di kita ada yang tidak mau, kita sudah melakukan info konsennya. Untuk kita sudah jelaskan manfaat dan tujuannya pemeriksaan tadi. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan bayinya, kita kan sudah ada info konsen bahwa orang tuanya yang tidak menyetujui untuk pemeriksaan. Tapi sebenarnya itu wajib dilakukan pemeriksaan.
1: Untuk screening ini apakah bayar Ibu atau bagaimana?
2: Untuk screening itu gratis.
1: Gratis ya?
2: Ya, pemeriksaannya itu semua BPM, klinik bersalin, semua yang melakukan persalinan, semua puskesmas dan rumah sakit se-Kota Batam itu sudah dilakukan pemeriksaan SHK ini, itu gratis.
1: Berarti Puskesmas Tanjung Buntung ini juga berkoordinasi dengan rumah sakit besar itu ya Ibu ya?
2: Kebetulan wilayah kerja kita, ruang lingkup kita itu tidak ada rumah sakit ya Bu ya. Kita ruang lingkup kita hanya ada jejaring BPM, klinik itu saja. Jadi puskesmas lain ada yang lokasinya ada daerah rumah sakit seperti Puskesmas Lubuk Baja, itu kan ada rumah sakitnya. Kalau kita kan hanya BPM dan klinik, kita koordinasi di sekitar situ. Dan kita juga tidak lupa ini memang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Tanjung Buntung. Dan sebenarnya SHK ini semua puskesmas sudah melakukan dan semua rumah sakit sudah melakukan. Pokoknya intinya setiap fasilitas kesehatan melakukan bersalin itu wajib melakukan SHK ini. Udah semua melakukan.
1: Baik. Sebelum menjalani screening ini, apa ada persiapan tertentu yang perlu dilakukan orang tua kepada bayinya ini, Ibu?
2: Persiapannya sih sebenarnya kita kan sebelumnya harus menjelaskan dulu manfaat dan tujuannya tadi. Dan persiapannya sih nggak perlu harus panik karena hanya diambil darah dari tumitnya, tidak perlu operasi, itu saja sih persiapannya.
1: Baik, kalau dari dalam pengambilan darah ini hasilnya positif itu bagaimana Ibu?
2: Kalau hasilnya positif kita para ibu tidak boleh panik dan kita juga harus menghubungi pasien tersebut. Itu kan pemeriksaannya kita memang bukan di Batam ya Bu ya, pemeriksaannya kita sampelnya itu kita kirim ke Padang. Jadi kebetulan jadi nanti ada hasilnya dari pihak link dari rumah sakit Jamil Batam Padang, ada hasilnya. Nanti kalau misalnya positif kita kan hubungi pasien tersebut. Nah, sebelumnya kita memang harus melengkapi identitas pasien, nomor telepon, alamat lengkap, RT RW. Nah, di situ kalau bisa hasil positif, kita hubungin untuk datang ke puskesmas dan kita membuatkan rujukan untuk rumah sakit untuk konfirmasi tes ulang pengambilan darah. Nah, jadi itu biasanya yang mengambil dari rumah sakit dan kita konsultasikan ke dokter anak.
1: Berarti biasanya itu bayi baru berumur beberapa hari ya Bu ya, udah langsung dilakukan tindakan seperti itu?
2: Kan itu pemeriksaannya awalnya kan bayi usia 24 jam lebih sudah saya lakukan dan pasien pulang 2 minggu atau seminggu kemudian hasilnya akan keluar. Setelah keluar hasilnya positif atau negatif, itu kan kita harus berikan kepada hasilnya kepada orang tuanya. Nah kalau misalnya itu tadi positif, misalnya kan ya kita harus telepon dan kita follow up, harus rujuk ke rumah sakit gitu. Di rumah sakit nanti ada timnya lagi untuk pengambilan darah. Untuk pengecekan ulang, tes konfirmasi namanya ya, itu kita lakukan itu pemeriksaannya itu nanti di bekerja sama dengan lab kes dari sini untuk pemeriksaan diantar ke Jakarta lagi.
0: Baik Bu. Tapi untuk pemeriksaan ini aman kan ya Bu ya?
2: Alhamdulillah aman pemeriksaannya. Jadi nanti setelah tes konfirmasi, kalau misalnya dia tadi ya dari kita kirim ke lab Kesda sini terus dikirim ke Jakarta, kalau hasilnya positif itu memang itu harus diterapi. Harus diterapi dan harus terapinya di rumah sakit dan sudah ada obatnya dari dinas kesehatan sudah menyiapkan dan menerapkan semua rumah sakit.
0: Gitu. Terapinya seperti apa itu kalau boleh tahu Ibu?
2: Boleh nanti kita sampaikan ke dokter terapinya.
3: Ya, oh baik. Boleh langsung dijawab. Mau menambahkan, jadi karena ini masalahnya tadi di hormon Bu, terapinya juga berkaitan dengan hormon. Nah nanti ada terapi hormon yang diberikan oleh dokter spesiali anak, nanti di lanjutannya sama dokter anak. Di tempat kami atau di faskes kami yaitu Puskesmas Tanjung Buntung, kami hanya mengambil sampelnya dan memeriksakan. Itu yang tadi di kami sebutkan screening, deteksi dini. Untuk hasilnya dan terapinya itu lebih lanjut ke spesial anak. Seperti itu.
2: Dan mungkin sedikit menambahkan, kalau kita di Puskesmas tetap kita pantau untuk tumbuh kembangnya. Kalau misalnya bayi tersebut wilayah kita, gitu. Contohnya misalnya wilayah kita kan Puskesmas, kita ada dua wilayah, Kelurahan Bengkong Laut dan Tanjung Buntung. Jadi kita harus pantau bayi tersebut kalau memang dalam terapi kongenital tadi.
0: Gitu. Tapi dalam praktiknya, apakah semua ibu rutin memberikan hasil, maksudnya memberikan hasil bayinya kepada Puskesmas Tanjung Buntung untuk dilihat gitu bagaimana perkembangannya, atau ada beberapa orang tua yang udah selesai diambil tindakan ya udah selesai gitu aja?
2: Kebetulan kita memang harus pantau ya Bu ya, kalau memang hasil positif kita bekerjasama dengan PJ Posyandu di wilayah kita masing-masing dan kader dan terutama dari Puskesmas, kepala Puskesmas dan dinas kesehatan. Karena itu memang harus wajib kita pantau selagi bayi tersebut mendapatkan terapi kongenital tadi, terapi hipotiroid tadi.
0: Baik. Beralih ke dokter Sagita lagi ya ini dokter. Penyakit hipotiroid ini apakah dapat dicegah ini dokter?
3: Jadi hipotiroid kongenital ini selalu tidak bisa dicegah. Yang bisa kita cegah itu yaitu dampaknya. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu kita deteksi dini atau kita screening sedini mungkin. Nah screening itu dilakukan sejak bayi lahir. Jadi early check, early treatment, better future untuk anak kedepannya. Seperti itu. Jadi jangan lupa buat para ibu atau para orang tua untuk screening anak untuk mencegah hipotiroid kongenital. Seperti itu.
0: Baik. Untuk ini berarti sudah ada pemberitahuan saat ibu hamil ini ya. Maksudnya rutin memeriksakan kandungan terus ada pemberitahuan nanti ada screening ini ibu ketika melahirkan begitu-begitu ya, ya.
2: Memang sedikit tambahan lagi, memang kita wajib menyampaikan di saat ibu sedang hamil. Contohnya misalnya ibu ini pas ada kegiatan kelas ibu balita, kita juga sampaikan. Pas saat ibu periksa kehamilannya di Puskesmas juga kita sudah sampaikan untuk wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan, wajib dilakukan pemeriksaan SHK tadi. Jadi semua itu sudah kita sampaikan kepada para ibu-ibu hamil dan keluarganya itu sangat penting pemeriksaan SHK.
0: Baik, kembali lagi kepada Dokter Sagita ini ya. Mengapa screening ini sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak?
3: Karena perkembangan otak paling pesat pada anak itu terjadi saat lahir sampai usia 2 tahun. Nah, periode ini disebut juga dengan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu masa di mana sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas seorang anak di masa depan. Nah, jika hormon tiroid ini kurang atau terganggu, kecerdasan anak itu akan menurun dan mengalami keterlambatan. Contohnya ya tadi keterlambatan bicara, kemudian ada nanti gangguan belajar sampai ke IQ-nya juga terganggu. Jadi sebaiknya apabila ditemukan screening awal itu dan diobati sebelum usia 1 bulan, nah ini dapat anak tumbuh dan berkembang seperti anak sehat lainnya gitu, untuk mencegah hipotiroid kongenital seperti itu.
0: Baik, kalau misalnya ini ya Ibu ya, mungkin ada pasien yang sebelumnya belum pernah periksa gitu di Puskesmas Tanjung Buntung, tapi ternyata anaknya mengalami gejala hipotiroid kongenital, itu langkahnya akan seperti apa?
2: Mungkin sedikit ya, Mbak Tasya bilang tadi belum pernah periksa, itu kira-kira usia bayinya berapa bulan? Karena pemeriksaan itu sampai 14 hari saja.
3: Mau menambahkan, jadi seperti yang Ibu tanyakan itu, kalau misalnya tidak terdeteksi berarti mungkin waktu lahirannya tidak pada wilayah kerja kami. Karena kalau ibu hamil datang untuk melakukan persalinan, program ini program nasional, jadi sudah pasti akan dikerjakan dan akan dilakukan, kemudian akan kami follow up serta akan kami pantau apabila terjadi atau ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan hipotiroid kongenital ini, akan segera kami konfirmasi dan melakukan rujukan kepada spesialis anak seperti itu.
0: Baik, kalau seberapa penting peran tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kepada orang tua mengenai screening ini?
3: Seberapa penting? Karena mengenai hormon, penyakit yang mengenai hormon itu merupakan penyakit yang susah untuk diterapi. Jadi menurut tenaga kesehatan atau menurut medis ya penting, karena berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Kalau misalnya tidak ditangani atau misalnya tidak dideteksi, ya berarti akan ada gangguan-gangguan pertumbuhan lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup anak ke depannya seperti itu.
0: Baik, beralih ke Ibu Lisna ini ya Bu ya.
2: Iya Bu.
0: Apa yang harus dilakukan orang tua setelah bayi baru lahir?
2: Bayi lahir itu memang sebenarnya kita sudah sampaikan, kalau sebelum lahir, kalau setelah lahir ya memang kita harus menyampaikan melahirkan di fasilitas kesehatan, pastikan bayi mendapatkan screening hipotiroid kongenital tadi, dan berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan lengkapi imunisasi lengkap ya, terus datang rutin ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, ikuti jadwal pemeriksaan bayi baru lahir sesuai anjuran tenaga kesehatan gitu. Itu
0: baik
2: Mbak Tasya. Ibu Tasya,
0: kalau bagaimana pelayanan SHK di Puskesmas sendiri itu Ibu?
2: Kebetulan kita pelayanan puskesmas berjalan lancar karena kita memang sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dengan kepala puskesmas, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan jejaring kita seperti BPM, klinik. Itu kan rata-rata kan baik juga ya yang bersalin di BPM dan klinik, kita itu wajib melakukan. Dan puskesmas itu membuat harus dikirim hasilnya tadi yang telah kita ambil ya Mbak ya, kirim ke kantor pos. Kita pengiriman itu ada hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk pengiriman ke Padang. Gitu.
0: Baik. Kalau ini Bu, bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi maupun layanan terkait screening hipotiroid kongenital di Puskesmas Tanjung Buntung?
2: Informasi cukup datang ke Puskesmas Tanjung Buntung. Kalau memang belum dilakukan di tempat lain, boleh datang, kita buka 24 jam dan membawa identitas lengkap bayi ibunya, dan kita melakukan pengambilan tes darah.
0: Baik, apakah informasi ini juga disebarkan melalui media sosial begitu Ibu?
2: Kita sudah pernah melakukan di TikTok kita untuk melakukan, sangat penting melakukan pemeriksaan kongenital, hipotiroid kongenital tadi. Ada semua, setiap kita melakukan penyuluhan di posyandu, setiap ada pertemuan, dan setiap kita ada kelas ibu balita, kelas ibu hamil terutama ya Bu ya, kita sudah selalu sampaikan.
0: Baik, berarti sudah informasinya menyasar ke ibu-ibu hamil dan orang-orang lain begitu ya Ibu ya?
2: Iya
0: Bu. Untuk dokter Sagita kembali nih ya, apa pesan dokter bagi para orang tua?
3: Jadi buat para orang tua atau parents to be, jangan skip screening untuk hipotiroid kongenitalnya, karena bayi yang kelihatannya sehat belum tentu tidak mengalami gangguan pada kelenjar tiroidnya. Nah, tesnya itu atau screeningnya itu cepat, simple, tapi impactnya besar untuk kedepannya, untuk masa depan anaknya. Karena kalau bisa terdeteksi sedini mungkin, kita juga bisa tangani dan anak bisa tumbuh, belajar, serta berkembang secara optimal. Ingat, better safe than sorry. Satu tes kecil hari ini bisa investasi besar buat masa depan anak depannya. Jadi jangan lupa screening hipotiroid kongenital.
0: Baik. Karena ini berhubung dengan Hari Anak Nasional, mengapa ini menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan masyarakat tentang SHK? Untuk dokter Sagita ini ya.
3: Boleh diulangi pertanyaannya, Kak?
0: Mengapa Hari Anak Nasional menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan masyarakat tentang SHK?
3: Mengapa hari momentum anak bisa mengingatkan kita untuk kongenital hipotiroid itu supaya banyak ibu-ibu atau orang tua di luar sana lebih awareness, lebih peka lagi terhadap tumbuh kembang anak agar tidak terjadi stunting misalnya, lalu gejala-gejala yang menuju ke hipotiroid kongenital tadi, seperti itu.
0: Baik. Terakhir untuk Ibu Lisna ini ya Ibu, apa ajakan Ibu Lisna kepada masyarakat dalam momentum Hari Anak Nasional terkait kesehatan anak?
2: Untuk masyarakat, kita jangan lupa bawa bayi balita ke posyandu serta berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas apabila memiliki pernyataan mengenai tumbuh kembang anak. Jadi misalnya kalau untuk ini kan bayi ini kan harus dilakukan pemeriksaan ya Bu ya, karena kalau tidak dilakukan dia sangat terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, kasihan untuk generasi kita kedepannya gitu.
0: Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Indonesia Sehat siang hari ini. Banyak sekali informasi bermanfaat yang telah kita dapatkan bersama dari kedua narasumber kita. Hari ini kita belajar bahwa screening hipotiroid kongenital atau SHK merupakan langkah sederhana, namun sangat penting untuk mendeteksi gangguan hormon tiroid sejak bayi baru lahir. Melalui pemeriksaan dini, berbagai risiko gangguan pertumbuhan, perkembangan otak, hingga kecerdasan anak dapat dicegah sehingga mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat, cerdas, dan meraih masa depan yang lebih baik. Sebagai rangkuman, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, pertama, hipotiroid kongenital seringkali tidak menunjukkan gejala saat bayi baru lahir. Kedua, screening dilakukan dengan pemeriksaan sederhana melalui beberapa tetes darah dari tumit bayi. Ketiga, waktu terbaik melakukan screening adalah saat bayi berusia 24 hingga 72 jam setelah lahir. Dan yang keempat, deteksi dini dan pengobatan yang cepat dapat mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Semoga melalui peringatan Hari Anak Nasional, semakin banyak orang tua yang memahami bahwa memberikan perlindungan terbaik kepada anak dimulai sejak hari-hari pertama kehidupannya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai screening hipotiroid kongenital maupun pemantauan tumbuh kembang anak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Dr. Kristinia Sagita Parinusa. Terima kasih, dokter. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisna Mardewi, AMD KEP. Terima kasih, Ibu, atas ilmu dan edukasi yang telah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya, pamit undur diri dalam program Indonesia Sehat siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Nier Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
0: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
2: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
3: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
2: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
1: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta,

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari tim Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga kurang tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Final Grand Slam, I guess.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur, ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CIVI Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 10 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kabar duka menyelimuti dunia usaha dan perpolitikan nasional. Pengusaha sekaligus politikus Rahmat Gobel meninggal dunia pada Jumat 10 Juli pagi. Berdasarkan informasi yang disebarkan melalui akun resmi Instagramnya, Chairman Panasonic Gobel menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta pada pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya, pendengar, persoalan lahan tidur kembali menjadi sorotan di tengah upaya Badan Pengusahaan atau BP Batam mempercepat realisasi investasi. Di berbagai sudut Batam, masih banyak terlihat lahan yang bertahun-tahun tidak dimanfaatkan, padahal telah dialokasikan kepada pelaku usaha. Kondisi tersebut dinilai menghambat pemanfaatan ruang sekaligus memperlambat pembangunan kawasan. Kepala BP Batam merangkap Wali Kota Batam Amsaker Ahmad menegaskan BP Batam memiliki dasar hukum untuk menarik kembali lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai komitmen investasi. Informasi terakhir, pendengar, penertiban lahan terlantar kembali menjadi salah satu fokus Badan Pengusahaan atau BP Batam dalam mempercepat realisasi investasi. Pemerintah menilai masih banyak bidang tanah yang telah dialokasikan kepada pelaku usaha, tetapi bertahun-tahun tidak kunjung dimanfaatkan. Kondisi tersebut menghambat pemanfaatan ruang, memperlambat pembangunan kawasan, sekaligus mengurangi peluang masuknya investasi baru. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: salatlah sebelum kamu disolatkan.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan menghadirkan relay pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center.
2: Sesaat lagi kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center, Indonesia.

لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب على عبده وجعله تبصرة لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب الذي خضعت لعظمته الرقاب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى خير الأمة بعبد الكتاب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجاب. أما بعد فيا أيها الأحباب أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله مسبب الأسباب فاتقوه لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الآية. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Khatib berpesan kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, mari kita senantiasa meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita selalu berbekal dengan ketakwaan. Karena sebaik-baik bekal yang kita bawa adalah ketakwaan. Dan sehebat apapun kita hidup di muka bumi ini, jika orientasi kehidupan kita tidak didasarkan kepada iman dan ketakwaan, maka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat sia-sia. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, perkenankan kami menyampaikan mauizah hasanah dengan tema menjalani jalan yang terjal menuju kemuliaan. Di dalam surah Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam beberapa ayat terkait dengan jalan yang terjal ini, Allah mengatakan adalah al-aqabah. Aqabah itu artinya jalan yang begitu sulit untuk kita lewati. Allah mengatakan wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Kami tunjukkan kepada manusia itu jalan yang baik, jalan yang buruk. Jalan yang sulit, jalan yang ringan. Jalan yang susah, jalan yang mudah. Tapi mengapa manusia itu hanya menempuh jalan yang ringan? Kenapa manusia itu hanya menempuh jalan yang mudah? Tidak mau menyempuh jalan bebatuan, bukit yang sukar untuk dijalani. Itu disebut dengan aqabah. Memang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu kejayaan, jabatan dan popularitas, termasuk kekayaan. Itu ingin dengan cara yang gampang, cara yang mudah, cara instan. Bahkan di dalam beribadah pun kita ingin yang ringan-ringan. Begitulah karakter kita jemaah yang dimuliakan Allah. Padahal untuk mendaki suatu bukit ataupun gunung itu dan ingin sampai ke puncak itu, seorang pendaki itu harus melewati rintangan dan tantangan, kondisi badan dan keadaan. Tapi begitu sukses dia sampai ke puncak itu, begitu bahagianya dia. Maka ketika ditanya apa nikmat yang paling diinginkan atau yang dirasakan oleh seorang pendaki gunung itu, maka ada yang mengatakan bukan sampai ke puncaknya itu,
tapi adalah proses dia mendaki gunung itu. Proses dia menapaki jalan demi jalan itu. Itu yang membuat dia merasa nyaman, merasa bahagia, nikmat yang paling besar. Karena kalau untuk sampai ke puncak itu, dengan helikopter saja bisa kita sampai. Dengan akses yang sekarang ini, dengan begitu banyak fasilitas yang bisa kita gunakan, bisa sampai. Tapi ternyata nikmatnya adalah proses sampai ke sana itu. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita suatu gambaran yang sangat luar biasa, bahwasanya emas itu menjadi murni karena harus dibakar dengan api. Berlian itu terbentuk karena ada tekanan, dan manusia itu terbentuk juga karena ada ujian. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Allah katakan kita ini adalah sebenarnya pejuang tangguh. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kesulitan, ketangguhan, susah payah. Bukan Allah yang susah payah membuatnya, tapi kita ini memang harus berjuang, harus terus naikkan level. Tidak hanya yang ringan-ringan saja, hendaknya terus naik ke level yang menengah dan sampai ke level yang tinggi tentunya. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran ada gambaran bahwasanya Aqabah itu apa sebenarnya. Allah jelaskan, wa ma adraka mal Aqabah. Allah tidak suruh kita untuk menjawab ini, cukup kita lihat, tadaburi saja ayat ini. Aqabah itu bukan orang yang rajin sholat, bukan orang yang rajin puasa di dalam ayat ini, bukan orang yang zikirnya banyak, dan kita tidak ragukan itu. Fadilah-fadilah orang yang sholat, orang yang tepat waktu sholatnya, orang yang berzikir luar biasa, bahkan sholat sunnahnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aqabah itu apa? Wa ma adraka mal Aqabah, fakku raqabah. Yaitu orang yang membebaskan budak. Itu yang pertama. Siapa orang yang membebaskan budak itu? Ya dulu. Dulu itu awal-awal Al-Quran diturunkan, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmatan bagi alamin, bagi alam ini, maka tidak ada lagi perbudakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka Islam memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang bisa memerdekakan budak dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa raqabatan mu'minatan, siapa yang memerdekakan satu budak dan menjadi beriman, maka Allah bebaskan semua anggota tubuhnya dari api neraka ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, bahkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang beriman ada kafarah namanya untuk penembusan, yaitu memerdekakan budak. Hari ini kita tidak melakukan itu lagi. Hari ini kita tidak mendapatkan budak-budak itu lagi. Tapi makna semangat penembusan budak itu adalah semangat di mana kita bisa membebaskan, pertama, kebodohan-kebodohan, kemiskinan-kemiskinan, narkoba, orang yang buta huruf, dan bahkan syahwat kita, kemauan kita, selera kita yang tinggi ini bisa kita kontrol. Itu juga termasuk faqar raqabah untuk semangatnya hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada orang yang memberikan kemudahan akses untuk pertolongan-pertolongan kepada siapapun, sehingga dengan itu dia bisa mengurangi beban seseorang. Ini adalah aqabah, dan bentuknya adalah faqar raqabah. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, begitu dahsyat kemuliaan yang didapati oleh orang-orang yang mampu membebaskan ini. Jadi hari ini kita sebenarnya adalah sudah tahu jalan yang terjal itu, tapi kita tidak mau menempuhnya karena kita ingin cari yang ringan-ringan saja. Amar ma'ruf itu adalah mudah, tapi nahi mungkar itu adalah berat. Karena setiap orang beramar ma'ruf itu tidak ada risiko, tapi orang yang beramar nahi, bernahi mungkar itu risikonya ada, diintimidasi, diancam dan segala macam. Tapi ada orang yang melewati itu, nahi dan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ini adalah aqabah yang luar biasa yang dilewati. Itu yang pertama. Jadi adalah membebaskan budak, termasuk membebaskan syahwat kita yang dibelenggu oleh kita, ini dibelenggu oleh syahwat kita, dan sikap kita bisa mengontrolnya dengan baik,
dan sehingga kita tidak diperbudak oleh sawat kita, ini termasuk paku rakabah. Dan begitu juga orang-orang yang memudahkan akses untuk orang dalam pelayanan dan apapun itu, ini juga termasuk paku rakabah, semangatnya jemaah. Yang kedua adalah it'amun fi yaumin dzi masghabah, orang-orang yang memberikan makan di waktu kelaparan. Program-program bantuan gratis termasuk MBG itu juga bagus, karena adalah sesuatu yang bermanfaat, dinikmati oleh orang tertentu. Tapi tentu yang harus kita evaluasi adalah caranya, kepada siapa. Karena dzi masghabah, yaumin dzi masghabah, yang betul-betul lapar, yang betul-betul butuh dengan itu. Maka jika ada program-program seperti ini, itu adalah termasuk orang yang melewati aqabah itu, jalan yang terjal itu. Karena banyak orang punya harta tidak mau berbagi, banyak orang punya jabatan tapi tidak melayani, banyak orang yang punya pengaruh tapi pengaruhnya itu hanya untuk diri dan orang yang sekitarnya saja. Jemaah yang dimuliakan Allah, jika ada orang seperti ini, maka dia sudah naik levelnya, sudah melewati aqabah. Dan bahkan Allah katakan orang-orang yang patut untuk kita bantu itu adalah yatiman da maqrabah, orang yang paling dekat dulu, anak yatim yang merupakan kerabat kita. Kadang-kadang kita ingin membantu yang lebih jauh karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin naik sanjungan kita, ingin dihargai kita. Tapi orang yang di sekitar kita, yang dekat dengan kita, bahkan kita tidak pedulikan karena tidak ada kepentingan kita di situ, jemaah. Tapi Allah katakan orang yang melewati aqabah itu adalah orang yang mendahulukan yang terdekat dulu. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang melarat kalau kita peduli sama-sama kita terutama kepada orang yang dekat dengan kita. Kemudian gambaran Allah, au miskinan dza matrabah, orang miskin yang Allah gambarkan di sini dengan dza matrabah, yaitu menyentuh ke tanah, begitu melarat. Hari ini banyak orang yang seperti itu, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika ada orang yang berdiri di hadapannya untuk membantunya, bahkan memberikan solusi yang terbaik untuknya, maka orang-orang ini adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia melewati jalan yang terjal itu. Di saat dia harus pelit, tapi karena dia tahu bahwa ini saya harus naik level, naik derajat saya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia lewati itu dengan ya menghadang semua gangguan-gangguan itu. Inilah orang-orang yang berhasil melewati aqabah. Dan terakhir Allah mengatakan, "Tsumma kana minal ladzina amanu tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil marhamah." Semua ini tidak mudah untuk dilakukan, perlu kesabaran. Semua ini tidak mudah dilakukan, perlu kasih sayang. Maka keberhasilan ini dibentuk, didasarkan kepada yang namanya kasih sayang dan kesabaran. Banyak orang yang jemaah yang dimuliakan Allah tidak sukses melewati ini karena tidak sabar. Dan banyak orang pun terjatuh sehingga menghina, mencaci karena tidak sayang. Maka semua ini terbentuk, dilahir karena adanya kesabaran, kesayang. Dan pokok poinnya adalah amanu, dia beriman. Makanya Allah katakan ulaika ashabul maimana, itulah orang-orang golongan kanan, itulah orang-orang yang mulia, itulah orang-orang yang Allah mudahkan hisabnya. Jemaah, hari ini zikir kita bagus, mantap, solat kita luar biasa, mantap, tapi itu masih ringan sebenarnya. Naikkanlah level kita itu, kepedulian kita kepada lingkungan kita, kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepedulian orang-orang yang harus kita untuk kita pedulikan. Itulah aqabah yang sebenarnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah lazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah.

浮生无无奈，一看无分心魂。

القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: pukul 13 lewat 01 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Kita melihat mungkin ada pasangan LGBT di situ gitu ya. Bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu?
2: Dan kita menjaga Batam karena kembali lagi kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan satu berita. BKKBN Kepri kampanyekan pencegahan penyimpangan seksual remaja. Kerukunan jadi modal kemajuan Batam. Warta berita selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mengintensifkan kampanye pencegahan penyimpangan seksual pada remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi, relasi sehat, dan batasan pergaulan. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepulauan Riau terus menggalakkan kampanye pencegahan penyimpangan seksual di kalangan remaja sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkarakter. Kegiatan itu difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya relasi yang sehat, serta batasan dalam pergaulan. Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kepri, Sri Hartati menjelaskan bahwa masa remaja merupakan periode yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan pola perilaku. Karena itu, edukasi yang tepat sejak dini menjadi langkah penting agar remaja mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya.
1: Dan pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga serta bagaimana kita membangun karakter remaja yang sehat, yang berprestasi, dan tentunya yang berakhlak mulia. Ya, selain itu di medsos itu luar biasa sekali ya. Banyak sekali mungkin teman-teman ataupun adik-adik melihat, mohon maaf ya, ini saya menyampaikan bahwa kadang kita melihat mungkin ada pasangan LGBT di situ gitu ya. Bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu.
3: Melalui kampanye itu, BKKBN Kepri juga mengajak remaja memahami pentingnya menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan reproduksi, serta membangun hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati. Pemahaman mengenai batasan dalam pergaulan dinilai dapat membantu remaja menghindari berbagai perilaku berisiko yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, posisi Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam dan pemerintah kota Batam perlu diperkuat sebagai bagian dari daerah khusus di Indonesia. Oleh karena itu, Batam membutuhkan kepastian regulasi sekaligus dukungan kebijakan agar mampu berkembang secara optimal. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi 2 ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Komisi 2 DPR berharap hasil kunjungan kerja spesifik tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan Batam sebagai kawasan strategis nasional sekaligus daerah dengan status khusus sehingga pembangunan dan investasi dapat berjalan lebih optimal. Berita selanjutnya pendengar, tokoh perikanan Kepri keluhkan penyempitan zona tangkap bagi para nelayan yang terjadi akibat tingginya aktivitas lalu lintas laut dan masifnya kegiatan industri pinggir pantai di Batam dan Karimun. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
4: Ya, di Batam kecil yang zona tangkap yang saya bilang 100 nelayan itu di aturan.
5: Nelayan di perairan Kepri khususnya di Batam dan Karimun mengeluhkan kecilnya zona tangkap untuk penangkapan ikan. Tokoh muda perikanan Kepri Eko Fitriandi mengungkapkan kecilnya zona tangkap menjadi sandungan tersendiri bagi para nelayan yang melaut di daerah tersebut. Eko mengatakan zona tangkap ikan yang kecil di perairan Batam dan Karimun tidak terlepas dari adanya zona lalang kapal yang lalu lintasnya cukup padat di Batam, baik untuk lalu lintas nasional, regional, dan internasional, serta maraknya pendangkalan dan pendalaman alur untuk bongkar muat kapal.
4: Kita memang di Batam, Karimun itu zona tangkap itu masih kecil, padahal nelayannya besar. Yang nelayan 15.000 Batam. Tapi zona tangkap kita ya di Batam kecil. Yang zona tangkap yang saya bilang 100 nelayan itu di aturan itu zona lalu lalang kapal. Sehingga kalau kita juga, kalau kita tarik ke aspek hukumnya, kita kalah total. Tapi kami minta memang pemerintah ya ada tenggang rasanya untuk itu.
5: Dikatakan Eko, saat ini Batam memiliki kurang lebih sebanyak 15.000 nelayan yang berlomba-lomba menangkap ikan di zona tangkap yang amat sangat kecil. Zona tangkap ikan yang berada di daerah tersebut dinilai semakin kecil akibat adanya pengoperasian kapal timah di wilayah tersebut. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita lainnya pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menambah konversi sejumlah sekolah menengah atas atau SMA menjadi sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk memenuhi kebutuhan pendidikan vokasi yang terus meningkat. Kota Batam menjadi daerah yang paling banyak mendapat tambahan sekolah hasil konversi tersebut. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, pemerintah daerah berencana mengubah sekitar 3 hingga 4 SMA menjadi SMK. Kebijakan itu diambil karena daya tampung pendidikan kejuruan dinilai belum mampu mengimbangi tingginya minat masyarakat terutama di Batam. Menurut Ansar, konversi sekolah bukan sekedar mengubah status kelembagaan, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas sarana pembelajaran. Berbeda dengan SMA, SMK menitik beratkan pada pendidikan berbasis kompetensi sehingga membutuhkan peralatan praktik yang sesuai dengan program keahlian masing-masing. Berita lainnya pendengar, kerukunan antar umat beragama menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan Kota Batam. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas Kota Batam melalui penguatan komunikasi, dialog, dan semangat kebersamaan antar umat beragama. Keberadaan forum tersebut menjadi wadah untuk membangun saling pengertian sehingga kehidupan bermasyarakat tetap harmonis di tengah keberagaman. Tokoh agama Buddha Kota Batam, Suwarno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kedamaian sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, suasana yang aman dan damai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman serta mendukung pertumbuhan daerah.
6: Jadi kami mengajak, mari Bapak Ibu semuanya, kita menjaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi, kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, dan tentunya akan bagi Kota Batam kita. Karena Kota Batam kita membutuhkan uluran tangan kita bersama-sama untuk saling hidup dan menghidupi, sehingga akan tercapai yang namanya Batam Madani.
3: Suwarno menyampaikan, kondisi yang kondusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong Batam berkembang sebagai bandar dunia madani. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan terus memperkuat sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu perpecahan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah pusat mendorong penguatan tata ruang dan penyelesaian persoalan pertahanan di Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pembangunan daerah dan menjaga iklim investasi. Selengkapnya dilaporkan Renita Suharjana.
7: Penguatan tata ruang dan pengelolaan pertanahan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Graha Kepri, Batam. Temuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan, serta Kepala Daerah Sekepulauan Riau ini membahas berbagai tantangan pelaksanaan program nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor manufaktur, perdagangan maritim, pariwisata, dan sejarah. Namun kondisi wilayah yang didominasi lautan dengan keterbatasan daratan juga menghadirkan tantangan dalam penataan ruang, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
8: Ada empat tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk Pak Gubernur dan jajaran, termasuk teman-teman kepala daerah. Yang pertama adalah degradasi lingkungan, kedua rentang terhadap bencana, ketiga konflik tata ruang termasuk pemanfaatan ruang laut dan alih fungsi lahan. Ditambah harus penduduk masuk bertambah di Batam itu luar biasa, nomor 5 tertinggi di Indonesia. Karena itu Kemendagri dalam hal ini Pak Ketua memastikan bahwa seluruh perda-perda terkait dengan perencanaan APBD ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Dermawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan dan penyusunan tata ruang tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dan investasi memiliki kepastian hukum.
9: Dari sektor tata ruang juga tentunya pembahasan rencana tata ruang kita dari tahapan tata ruang wilayah nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Dia sifatnya tidak hanya top down dari pusat ke bawah, tapi juga ada elemen bottom up-nya. Bagaimana kemudian rencana tata ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi.
7: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional, berbagai persoalan tata ruang maupun pertahanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mampu mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Singapura bersiap menciptakan Pulau Surga Baru. Hal ini terkait transformasi besar kawasan Greater Sentosa. Lewat rencana induk atau master plan selama 20 tahun, pemerintah Singapura tidak lagi hanya mengandalkan pembangunan atraksi baru, tetapi mengubah Sentosa menjadi destinasi wisata berbasis alam yang mampu membuat wisatawan tinggal lebih lama. Rencana tersebut diumumkan oleh Sentosa Development Corporation atau SDC melalui Greater Sentosa Master Plan yang akan menjadi panduan pengembangan kawasan hingga 2 dekade ke depan. Dilaporkan berbagai pengalaman baru akan dihadirkan, mulai dari menjelajahi pulau-pulau kecil di sekitar Sentosa, menikmati kuliner di tengah kanopi hutan, hingga menghadirkan ruang rekreasi yang lebih menyatu dengan alam. SDC memperkirakan seluruh kawasan Greater Sentosa nantinya mampu menarik sekitar 32 juta pengunjung setiap tahun setelah seluruh proyek selesai dikembangkan. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
3: Dari kabar Piala Dunia, legenda sepak bola Jerman Jurgen Klinsmann menyebut kekuatan tim nasional Norwegia yang mencapai perempat final Piala Dunia 2026 bukan hanya soal Erling Haaland dan Martin Odegaard. Klinsmann menilai kekuatan Norwegia lebih dari itu, karena menurutnya pasukan Stel Solbakken itu memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Norwegia baru memainkan Piala Dunia sebanyak 4 kali termasuk tahun ini, namun pencapaian terbaik mereka hanya mencapai 16 besar dalam 2 edisi berbeda, yaitu tahun 1938 dan tahun 1998, yang menjadi Piala Dunia terakhir mereka sebelum tahun ini. Kini rekor itu pecah setelah pada tahun ini Norwegia mencapai babak perempat final selepas menyingkirkan Brazil dengan skor 2-1, dengan Haaland yang menjadi bintangnya karena mencetak 2 gol. Di perempat final, mimpi mereka untuk menajamkan rekor Piala Dunia akan diuji oleh Inggris pada Minggu 12 Juli pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kabar lainnya, Timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri menjelang tampil di ASEAN Championship 2026 yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. John Hetman sudah memanggil 50 pemain untuk menggelar pemusatan latihan sejak awal Juli di Bali United Training Center Gianyar. Beberapa nama di antaranya adalah pemain diaspora yang berkarir di luar negeri dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak I-League agar klub-klub lokal bersedia melepas pemain ke Timnas Indonesia. Erick memastikan bahwa semua pemain yang dibawa adalah pilihan terbaik John Hetman untuk Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Marc Marquez memperkirakan masih akan menghadapi kendala fisik saat tampil pada rangkaian MotoGP Jerman di Season Ring 10 hingga 12 Juli. Meski begitu, juara bertahan MotoGP itu menilai situasi yang akan dihadapinya berbeda dibanding MotoGP Belanda di ASEAN. Selama akhir pekan di ASEAN, Marquez menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengambil pendekatan yang lebih hati-hati demi mengurangi resiko. Langkah itu dilakukan sambil terus memulihkan kondisi fisiknya setelah menjalani operasi pada Mei usai MotoGP Prancis. Ia mengakui kondisinya belum sepenuhnya pulih untuk menghadapi balapan di Season Ring. Namun ia meyakini keterbatasan fisiknya tidak akan terlalu berpengaruh di sirkuit tersebut. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, Saor Raga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. BKKBN Kepri kampanyekan pencegahan penyimpangan seksual remaja. Kerukunan jadi modal kemajuan Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Attention.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Edisi siang hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan program Digoda siang hari ini ditemani oleh saya Tasya pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, kami menerima request lagu-lagu dangdut favorit pendengar. Dan juga bagi yang ingin kirim-kirim salam bisa lewat line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Ciasna. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Ci Asna mau request lagu Keramat. Sudah saya putarkan ya Ci Asna. Salam Jumat berkah buat Monik, Mas Lidar, Lukas Wulan, Kak Fah, Sarina, Kapten Syam, Pak Ci Mustafa, Bang Udin Buton, Mas Prabu, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali.

Kemudian Kak Yani di seberas hadir, digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Kak Yani mau kirim-kirim salam untuk Kirana Zua, Mancong, Ima, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar.

Kemudian Bule Fahadir mau request lagu Masa Lalu dari Divarina. Sudah saya putarkan ya Bule Fa. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, moga lekas sembuh. Kemudian mau salam untuk Nek Peggy, Bu Asri, Mak Dia, Mama Aji, Pak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Putri Cantik, Mustafa, Uni Desi, Melati, Mas Lidar, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu, Tasya.

0: Kemudian Bang Roni hadir dari STB mau request lagu Aku Bukan Rahwana dari Nasar. Sudah saya putarkan ya Bang Roni. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Meti Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abid Nego, Cik Gunorma, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamila, Pak Alang, Bunda Bella, Kak Ani, Kak Aisyah, Bang Andi, Manda, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian Bang Abednego juga hadir ini ya pendengar. Bang Abednego hanya memonitor saja. Terima kasih untuk Ci Asna, Kak Yani, Kak Siti Romla, Bu Leva dan juga Bang Roni yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita angkat terlebih dahulu pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Ibu deh, ibu yang mantap betul.
0: Mantap betul, dengan abang siapa ini?
1: Abang Haji.
0: Pak Haji Gemoy ini ya?
1: Ya, yeah. Apa kabar Sasan?
0: Alhamdulillah, Tasya baik, Bang Haji.
1: Ya, Tasya sehat selalu.
0: Bang Haji, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kemarin di Rejo tak ada, ayo kemana? Kalau libur ya?
0: Kemarin hari Sabtu tuh ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Tasya masuk malam itu, Bang.
1: Iya, dengar juga malam. Minta lagu?
0: Mau lagu apa?
1: Pantas tak pantas dari Hamdan ATT.
0: Pantas tak pantas?
1: Tak pantas.
0: Hamdan ATT ya.
1: Ada?
0: Saya coba carikan terlebih dahulu. Pantas tak pantas ya ini ya?
1: Iya.
0: Salam-salamnya Bang Haji.
1: Salam untuk Rosal, salam Rosal, untuk Bala juga, untuk Bunda, untuk Panga juga, untuk Nenek Peggy, Pak Tohan, untuk Parantan, untuk Kuk Monek, Bang Udin Budon, untuk Parwangi, Sarinah Kekyu, siapa lagi, lebih sikit ya, lama tak masuk nih.
0: Tak apa.
1: Yang pertama ya, untuk ini. Mama Rina, Mama Rene, Mama Sufi, Mama Dewi.
0: Mama Dewi.
1: Tepat juga untuk Mama Madia. Mama Fajar, Aisyah, Iman, 10. Nirmala. Untuk siapa lagi ya? Untuk Ambi juga ya. Untuk Mas Nestura. Untuk Titi ini. Titi apa lagi yang untuk Abang saya juga ada Singapura, mula saya selalu mudah-mudahan sehat ya Abang Sari sana ya. Mudah-mudahan, tahu tak Abang Sari sana Pak? Abang Sari Singapura, tahu tak?
0: Waduh, belum bertemu ini Bang.
1: Apa? Bertemu? Untuk persiapkan dulu ya. Untuk ini, apa nih? Siapa nih yang di Kak Juliana ya. Kak Juliana yang sama Lana Kapudu

0: Ya, Ethiopia, untuk KTH juga, untuk Jais juga. Jais dan Mas Ade kemana ya?
1: Bang Jais kemana ini ya?
0: Mau ngerti dia ya.
1: Bang Jais, ini ya Bang Jais.
0: Untuk Edilau, juga baru Pak, Toci Edilau. Untuk Edilau juga, untuk Siti Jamila, untuk Wati juga, untuk Pak Sulimin.
1: Pak Sulimin.
0: Untuk Pak Sulimin ya, untuk temannya. Mana mamanya lama tak ada udara. Untuk pendengar ya, pendengar pula. Untuk Pak Bibin, Kak Siren, Mas Awe, Kak Juna, Imam Rahman, Kak Sul, Imam Mahadi. Lagi satu lagi untuk ini ya. Pak Timani juga masa lalu ya. Kakak juga. Nenek Karim. Pak Madinda. Satu untuk semua saya sayang.
1: Satu untuk semua ya Bang ya.
0: Nah, yang di kekan yang di Jambi ya. Jambi, kata Jambi tahu ini di Jambi semua lah yang ada ini ya, yang menutup yang hari-hari ini.
1: Baik.
0: Mudah dapat sehat selalu, mau yang mudah rezeki, mudah dapat jodoh di Batam ya saya.
1: Amin.
0: Ayo, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Haji Gemoy yang sudah hadir di line telepon kami dan menjadi penelpon pertama di program Digoda siang hari ini. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Digoda dengan dandut mantul mantap betul bersama Tasha Safira.
1: Mantap betul dengan abang
2: kemana
1: siapa ini?
2: Kemana menghilang Tasha?
1: Kemana ya? Ini kayaknya saya ini nih. Semedi di Gunung Kawi ini bang.
2: Gunung Kawi. ada apa sih tuh? Berduaan eh? Siapa yang masuk tadi Tasha?
1: Barusan tadi Bang Haji Gemoy.
2: Oh Haji Gemoy, kan kenal Haji Gemoy ya kata ya. Udah kata tahu tayang telepon nih.
1: Ini dengan Udang Gala bukan ya?
2: Pandai pun Tasha. Ada bilang tak? Ada mantu situ Ariel.
1: Aduh Bang Ariel nih kayaknya bisik-bisik nih.
2: Tahu Ariel.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Sehat sama Tasha juga. Sama Ariel juga di sana ya. Lagunya berapa cara bercinta Tasha? Berapa cara bercinta? Cara bercinta itu?
1: Syarat bercinta?
2: Dari Nurdin Kari.
1: Syarat bercinta ya? Dari?
2: Dari Nurdin Kari.
1: Nurdin ya?
2: Nurdin Kari kan benar Tasha.
1: Sebentar saya coba carikan dulu ya, Bang Gala.
2: Iya. Baik saja.
1: Sakit dalam bercinta.
2: Pakai aja lah saja.
1: Ini tapi kok adanya dari Ipang ya, Bang ya?
2: Pakailah Ipang lah. Ya. Tapi dangdut ya.
1: Sebentar. Kok saya tidak menemukan ini?
2: Tak apalah saja. Pokok ganti gue semut merah saja senang muda dikit.
1: Semut merah aja ya.
2: Merah aja ini gitu ya.
1: Salam-salamnya.
2: Salam Tasha, salam Tasha.
1: Amin.
2: Ada Ariel sana Tasha?
1: Tak ada. Bang Ariel nanti malam ini bang.
2: Malam. Ariel Jin sama Ariel Jin sama Ado sama Joshua ya. Salam untuk ini ya.
1: Amin.
2: Ada Haji Gemoy tadi, Kak Haji, ada Iman, ada Kak Kawin, Nur Wilki, ada Malini Malina, ada Sinyalai, ada Madihan, sama Sulimin, Jamila, ada tiga saya.

0: ada apa tuh?
1: Indah, Indah, sama Mak Dia juga lah, ada Mak Aziz juga, Mama Boy.
2: Mama Boy,
1: siapa kita ajak? Belum normal, sama Ani Roma. Oh, ada Rita sama Setiawan. Oh, tapi kaca lagi. Salam satu semua lah, kaca ya.
2: Salam satu untuk semua ya, Bang ya.
1: Terima kasih, kaca.
2: Bye.
1: Bye, kaca. Assalamualaikum, kaca.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan udah enggak lah yang sudah hadir di line telepon kami. Sudah lama tidak mendengarkan suara udah enggak lah ini ya pendengar. Dan untungnya pada hari ini beliau hadir di program Digoda. Kita terima kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Tasha?
2: Alhamdulillah, Tasha baik. Dengan abang siapa ini?
3: Dengan Bang Saleh, Tanjung Batu Kundur.
2: Bang Saleh?
3: Bang Sali.
2: Bang Sali ya?
3: Iya.
2: Bang Sali, Tanjung Batu Kundur. Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana, Mbak Tasha, sehat?
2: Alhamdulillah, Tasha sehat juga, Bang Sali.
3: Iya, amin. Salam-salamnya, Mbak ya.
2: Lagu dulu boleh, Bang?
3: Lagunya Ruang Suci aja. Ruang Suci.
2: Ruang Suci?
3: Doa Suci.
2: Oh, Doa Arifin. Suci.
3: Iya.
2: Doa Suci ya. Imam S. Arifin.
3: Iya.
2: Oke, salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Bang Imam. Kak Jamila, Kak Pat. Buat Pak Haji Gemo jadi ya?
2: Ada Pak Haji Gemo sama Udang Gala.
3: Iya, juga. Ya, Bang Udang Gala juga. Buat Pangga dan Bunda. Buatnya Mak Nabi Limpinang. Buat Kak Pak. Buat Kak Sur ya?
2: Kak Sur.
3: Buat Kak Sur. Buat Bang Ad. Buatnya Kak Nirmala. Apa lagi ya? Lupa ini. Oke, satu untuk semua aja lah, Mbak.
2: Satu untuk semua ya.
3: Oke, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sali yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, karena ini sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, yang artinya akan saya bacakan cek fakta. Untuk itu, pada pukul 14 tepat nanti akan saya bacakan cek fakta untuk Anda, dan setelah itu akan saya putarkan lagu request dari pendengar ya, dari lagu Hamdan ATT, Maggie Z dan juga Imam S. Arifin. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Jumat 10 Juli 2026. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir komdigi.go.id, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @bpjskesehatan_ri pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti program Menggoda dari awal hingga di sesi kedua ini ya pendengar. Kami tentunya masih menerima lagu request, lagu-lagu dangdut favorit pendengar dan juga kami masih menerima salam-salam untuk keluarga, kerabat, teman ataupun sahabat tercinta ya pendengar ya. Sebelum kami beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bang Oli di Singapura. Digoda, selamat siang Mbak Tasya. Mau request lagu dari France, judulnya Makhluk Cantik. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Oli. Salam sayang buat Ratu Raraku di Melcem Batam. Kemudian ada dari Kak Rara di Melcem ini ya pendengar ya. Kalau tadi dari Bang Oli, ini dari Kak Rara. Selamat siang Mbak Tasya, mau request lagu Lesti Mati Gaya. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Rara. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 Eda di Batam dan salam kenal dari Rara. Salam spesial juga buat Bang Oli tersayang di Singapura. Kemudian Tok Eci hadir, mau salam-salam untuk Bang Haji Gemboy, Bang Prabu, Udin Buton, Bang Gala, Putra Rangsang, dan satu untuk semua. Kemudian Bang Saiman hadir, mau request lagu Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Saiman. Salam-salamnya untuk Bang Prabu, Bang Gafar, Putra Rangsang, Bang Udin, Pak Usulimin, Bang Jais, Pak Tohat, Bang Andi, Nek Peggy, Nek Kembar, Nek Syakira, Monik, dan semua pendengar Pro 1 Eda di Batam dimanapun berada. Kemudian Kak Raha hadir dari Selat Panjang, mau request lagu Munafik dari Ikke Nurjanah. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Raha. Salam-salamnya untuk Bang Iman, Bang Roni, Emira, Rahma, Ana di Kawah 7, Kak Norma, Mama Boy, Mama Azi, Monik, Nek Kembar, Nek Syakira, Sekarwangi, Udin Buton, Pak Tohat, Pak Alang, Puan Rika, Putri Cantik, Kak Jamila, Juliana, Wak Normi, Kak Sarina, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian ada Pak Kumis di Pancurlingga, mau salam-salam pertama buat Tasya. Kemudian salam-salam untuk Kak Sarinah Kyu-Kyu, Nek Yasmin, Cek Gunorma, Bang Haji Gemoy, Bang Galah, Bang Udin Buton, Bang Iman, Pak Ngah, Bang Gafar, Nek Syakira, Nek Kembar, Nek Ashwa, Nek Peggy, Cek Mustafa, Pak Usulimin, Tokci, dan satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih untuk Bang Oli, Kak Rara, Tokci, Bang Saiman, Kak Raha, dan juga Pak Kumis yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Kita beralih ke line telepon ya pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, aku Mas Bejo iki.
0: Hmm?
1: Mas Bejo iki.
0: Mas Bejo?
1: Iya.
0: Mas Bejo dari mana ini?
1: Bejo dari Indragiri Hilir.
0: Dari Indragiri Hilir ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Kamu tahu poin iki ya?
0: Ini dengan Tasya Bang Bejo.
1: Oh, Mbak Tasya ya. Salam kenal ya Mbak Tasya ya, dari Bang Bejo.
0: Ini Bang Bejo atau Bang Udin ini? Oh, Bang Gafar ini. Astagfirullahaladzim. Bener-bener ya.
1: Tasya, apa kabar Tasya datang ya?
0: Alhamdulillah Tasya baik.
1: Iya, Tasya jangan marah-marah Tasya, tak baik marah-marah.
0: Marah masa, gak marah loh saya.
1: Habis?
0: Hah?
1: Oke lah, Bang Gafar gak lagu ini.
0: Apa tuh?
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut ya.
1: Nah, yang nyanyinya ini musik asik. Sebes asa ketik musik asik DJ gitu. Ada lagunya Asam di Gunung tuh.
0: Oh, gak mau yang versi Ona Sutra ya?
1: Tak mau ya.
0: Tak mau ya.
1: Iya, tak mau dong.
0: DJ, apa tadi? DJ asik?
1: Musik asik.
0: Oh, musik asik ya. Oke, salam-salamnya
1: ada kan?
0: Sambil saya carikan ini ya Bang ya.
1: Salamnya untuk Tasya, sehat selalu, bagi selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya Tasya ya.
0: Amin.
1: Tadi ada Pak Kumis ya. Salam kenal Pak Kumis dari Mas Pejo ya.
0: Kalau penyamaran ini harus ingat-ingat ya. Harus ingat-ingat kalau Bang Gafar ini.
1: Ada Benego, rumah saya mana? Ada siapa nih? Alamak, ada di Pulungan juga. Mbak Dewi di Pulungan. Ada Gepa juga, ada Nenek Gemba, ada Mbak Dia, ada Mbak Dian, Mbak Dian, Mbak Dian. Ada siapa lagi? Ada Sarina Piayu, ada Marina Maleni ya. Ayah lain Bang Gafar salam satu untuk semua.
0: Bang ini kok tidak menemukan ya musik asik? Adanya DJ Remix Cover. Oh, nih.
1: Ada kan?
0: Ternyata ini ya apa nama YouTube-nya? Channel YouTube-nya maksud saya. Oke.
1: Pintar saja kalau gitu. nanti bang Pejo kasih ini ya. Oleh-oleh dari ini, dari
0: mana tuh? Bang Pejo-pejoan ini.
1: Lalu terima kasih Tasya ya. Pulangnya tadi. Saya udah makan siang.
0: Sudah.
1: Oh sudah. Ya, kalau belum makan siang, Bang Gafar ajak makan bareng gitu kan?
0: Bukan makan siang lagi nih, makan sore.
1: Oh makan. Kalau makan sama Bang Gafar, kita makan sepiring berdua gitu, mau nggak?
0: Aduh. Gak kenyang nanti Bang. Kalau sepiring berdua gak kenyang.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantul, mantap betul.
0: Mantap betul.
2: Comel.
0: Kak Sarina.
2: Comel kiu-kiu.
0: Baik dong. Tadi malam kan habis bertemu juga nih, habis sama Tasya juga.
2: Iya.
0: Tadi malam.
2: Oh iya, tadi malam ketemu, siang hari ini ketemu lagi. Kalau lo jodoh itu tidak kemana.
0: Betul. Sudah makan siang Kak Sarina?
2: Ya, alhamdulillah sudah lah sayang kiu.
0: Alhamdulillah
2: wa syukurillah. Apa lauknya Tasya siang hari ini gaknya ya, penasaran nih.
0: Aduh, anak kos biasanya telur aja nih kak.
2: Yang jangan dibahas di udara. Anak kos-kos itu rumah juga lah saya. Oh, telur ya, enak lah telur. Kan ada vitaminnya sayang. Yang penting kita makan itu yang ada vitaminnya.
0: Betul.
2: Nah, kalau gak vitamin siapa pasti betul. Mana ada salah kalau dengan rasa kan. Lagunya sayang Kia Comel.
0: Malah gua apa itu?
2: Dari Gita Yobi. Gita Yobi, siapa benar siapa salah.
0: Siapa benar siapa salah ya.
2: Yang salah. Tak mau yang disalah, mau yang benar aja nih walaupun salah.
0: Kalau kita cewek-cewek ini selalu benar ya kak ya.
2: Asalnya perasaan kita yang ada orang menilai salah lah mungkin ya. Bukannya kak Serina ambilnya yang benar aja so. Bukannya yang salahnya pada ini tasa gitu.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Tasha Comel yang cantik manis tuh.
0: Amin.
2: Sehat selalu, semangat selalu, jaga diri di Batam sayang ya.
0: Siap Kak Sarina.
2: Kok di situ nanti kan manalah tahu kita kan. Dia manja. Tadi ada Bang Gafar ya sayang ya.
0: Bang Gafar.
2: Bang Gafar. Buatnya adik Nigo juga ya sayang Kio ya. Buatnya ini Siti Jamilah juga Kio di situ. Buatnya Malina Malini. Buat Bang Haji tadi ya sehat selalu. Bang sama Bunda sehat selalu. Mak Dewi juga. Apa ini? Mas Lidar ya?
0: Mas Lidar.
2: Lidar, ini Kak Sarina lupa yang dua orang ini. Kak Sarina bedahal itu membayangkan kalau lagi musim padi. Kak Sarina tuh membayangkan. Ini Kak Raha sama ini sama Mama Jian. Nah itu dia dia dulu itu pernah panen suruh kami nabak Arya Bintara suruh ke sana bagoni beras. Mungkin dia ingat dia ketawa aja itu. Buat ini lagi ya buatnya Mak Kun sehat selalu Mak Kun semangat. Kita cembu
0: Mak Kun.
2: Iya Bapak Kumis tadi makasih buat Nenek Yasmin lah masuk belum sayang Kyu?
0: Nenek Yasmin belum masuk ini.
2: Belum masuk mungkin dia kerana ini.

0: sebentar buat ini, buat Cik Hasnah sehat selalu, buat nenek. Mm-mm. Nenek Peggy, nenek siapa itu yang satu pantun itu? Nenek Mama Azzi.
1: Mama Azzi.
0: Bentar, Mama Azzi dua lagi nih. Nenek Sakira dengan Nenek Azwa, Mas Prabu tidak dilupakan. Buatnya tuh, buat Salwa pula, gak ke perempat Pak ini. Buatnya Tasa Kio-Kio comel cantik manis. Makasih dah angkat telepon Kak Sarina.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah QQ yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama Gigi Netese Sakura.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya. Oke, minta lagu ya, langsung lagu.
0: Mau lagu apa?
1: Lagu Jejaka India.
0: Jejaka India ya.
1: Di versi terbaru ada? Boleh?
0: Boleh.
1: Oke. Salamnya pertama buatnya Digi Natasha. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin. Salam spesialnya buatnya Kak Tengsam Pemuda India, Kan Kumar Gita, Mak Siti, Koko Ayam, Putra Langsang. Terus ada Mama Lina, Pak Adina, Jagala, Pak Nafas Sama Bunda, Ika di Jambi, Rahma, Siti Jamila ya. Mak dia nenek kembar selalu nek.
0: Amin.
1: Mama Ko, Kak Raha, Kak Seterwan, Wamiku, Berbunyiku, ada juga ya Sainan ya, Si Asna, Mama Dewi, Mama Mia, Mama Pajar. Terus itu ada Kak Farida, Kak Mas Tura ya, Kak Mas Bidar, Mama Alvi, Kak Mika kawin bersama istri, Wak Nirmi bersama Wak Mor, Kak Mawati. Kalau gitu, Mama Dewi ya, jangan dipercayakan Mama Dewi, Kak Atah kita, Bumi Desiku. Nah, kalau gitu, Monik undur diri, terima kasih. Tasya, kapan lo ke rumah aku? Tadi Bang Aril ke rumah aku loh.
0: Beneran Kak, Bang Aril?
1: Tadi ke rumah Monik loh. Iya, itu aja Tasya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Kita terima satu penelpon lagi pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Bidayan Hadid Mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan abang siapa ini?
2: Ini dengan abang Durais dari Bungadai, ini saja.
0: Abang Durais ya?
2: Iya, dari Bungadai.
0: Apa kabarnya abang?
2: Alhamdulillah, saya saat ini sehat, Tasha bagaimana berbarkan sehat?
0: Alhamdulillah, Tasha sehat juga abang.
2: Iya, kita memilihkan Tasha ya, alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa siang ini abang?
2: Nah ini kalau kan minta lagu daripada Di Parina Satu Rasa Cinta, ada tak?
0: Judulnya?
2: Satu Rasa Cinta
0: Ku Cinta Safira?
2: Nah, Di Parina Satu Rasa Cinta, Di Parina.
0: Di Karina ya?
2: Di Parina.
0: Di Tarina Di Tarina. Bentar, nah. Saya coba carikan dulu ya. Di Farina judulnya?
2: Satu Rasa Cinta.
0: Baik, salam-salamnya.
2: Salam-salam pertama buat Tasha, atau menjalankan, tugas dari awal ini sampai akhirnya. Saya selalu dan memurah rezeki dan panjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Dan selanjutnya buat Bang Saiman juga, ada Titi Jamila, juga ada Udin Buton, dan selanjutnya ada juga Mira DSPB, khususnya buat Prabu Bangkit juga, ada Mustafa, ada juga Bang Haji, Pemikah Kavin juga, Usulimen, ada juga Abin Igo, juga DSPB, dan benar juga ada tadi itu siapa tuh tadi yang apa Moni ya?
0: Kamoni.
2: Salam buat Moni, semoga sehat selalu. Dan ada selanjutnya salam satu untuk semua tanpa kecuali aja, karena waktunya sudah tidak memarahi lagi untuk saya.
0: Ini judul lagunya tadi?
2: Judul lagunya ini Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta?
2: Daripada Di Parina atau Di Parina.
0: Satu Rasa Cinta ya, Satu Rasa Cinta ya bang ya. Baik.
2: Oke, itu aja saya.
0: Baik, Bang Durrais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Durrais yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program Digoda Goyang Dangdut Mantul Mata Betul siang menuju sore hari ini ya pendengar. Karena keterbatasan waktu dan ini sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, maka akan saya tutup program Digoda siang hari ini ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 10 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, penyidikan dugaan tambang pasir ilegal di kawasan Kampung Jabinong, Sabata masih belum menunjukkan titik terang. Meski lahan bekas galian kini telah ditimbun kembali, Polda Kepri hingga kini belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka dalam kasus yang sempat diungkap saat inspeksi mendadak bersama Wakil Kepala PP Batam, Li Claudia Chandra. Kasubdit Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Dharma Negara mengatakan, penyidik masih terus mendalami perkara tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Provinsi Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kepri dinobatkan sebagai provinsi dengan serapan kuota haji tertinggi pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, pada malam puncak rapat kerja nasional atau Rakernas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Informasi yang terakhir, pendengar, polemik mengenai penyesuaian tarif dan reformasi pada pola operasi pelabuhan di Batam dinilai tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan kenaikan biaya jangka pendek. Di balik kebijakan tersebut terdapat agenda yang lebih besar, yakni membangun kedaulatan logistik nasional dan memperkuat posisi Indonesia di salah satu jalur perdagangan laut paling strategis di dunia. Ketua Women in Logistics J Transport atau Wilat Kepulauan Riau, Dr. Linda Sari Novianti mengatakan, transformasi pelabuhan harus ditempatkan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Aziza Palefa, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti kita akan masuk ke dalam program Asta Cita Ekonomi Digital. Sore hari ini kita akan ada agenda dialog interaktif sore hari ini bersama dengan satu narasumber nanti yang akan terhubung bersama kami. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Pro Soto dari Batam, kena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar, saya Aziza bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program ekonomi digital yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Jumat di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan di sore hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang bergerak di bidang travel ya. Nanti kita akan membahas soal travel bersama beliau. Namun sebelum saya mengenalkan beliau kepada pendengar, saya ingin ingatkan dulu kepada pendengar kalau apa yang Anda dengar saat ini bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store. Atau Anda juga bisa menonton langsung melalui YouTube resmi kami di RRI Batam, di sana kami live. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya mungkin bisa lewat YouTube di sana, kolom komentar YouTube di sana, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051. Nah pendengar, kalau dulu ya, zaman saya masih kecil, orang harus datang langsung ke agen travel ya untuk memesan tiket atau paket liburan. Nah sekarang semuanya bisa dilakukan hanya dengan smartphone saja. Mulai dari cari informasinya, kemudian pesan tiketnya, booking hotel, sampai baca ulasan ataupun review dari pelanggan lain, semua bisa dilakukan di satu benda itu bernama smartphone. Dan perubahan ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha travel. Sore hari ini kita akan bahas bagaimana cara membangun dan juga mempertahankan bisnis travel di era digital. Sudah hadir bersama kita di studio ada Bapak Rahmat Adonigroho selaku owner Radisa Travel. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya para pendengar dan Kak Aziza ya.
0: Iya betul, salam kenal Pak Rahmat ya. Pak Rahmat mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada pendengar, silahkan.
1: Oke, baik para pendengar semuanya di RRI program 1 ini ya, ya salam kenal, saya namanya Rahmat Adinugroho. Saya adalah owner sekaligus founder Radisa Travel, itu di bawah bendera PT Radisa Wisata Buana.
0: Oke.
1: Dan kedudukannya di Kota Batam, lokasinya. Dan kebetulan saya juga kelahiran Tanjung Pinang, jadi seputar daerah nih, Mbak.
0: Melayu asli berarti ya.
1: Ria, betul.
0: Oke, baik. Mungkin sebagai pembuka, Pak Rahmat bisa diceritakan terlebih dulu bagaimana dulu awal mula berdirinya Radisa Travel?
1: Ya, kalau Radisa Travelnya sebenarnya udah lumayan panjang ya, berubah-ubah, bertransformasi. Dulu awalnya setelah tamat kuliah, aku tuh ke Bogor.
0: Oke. Okay.
1: Di sana kita sama teman-teman buka nama travelnya itu Ransel Wisata. Tapi karena kena pandemi 2019 sampai 2021, akhirnya aku balik kampung nih. Karena kan kalau kata orang support system terbaik kalau lagi down itu ke kampung gitu ya. Karena waktu itu travel tutup semua karena perbatasan negara udah nggak bisa masuk gitu kan.
0: Okay.
1: Di sini sempat kerja tempat lain dulu sementara, terus akhirnya ketika perbatasan udah buka lagi, kita buka Radisa Travel. Baru berdiri sih kurang lebih 2023 akhir di Desember.
0: Oke, cuma pengalaman untuk mengurus travel udah dari
1: udah
0: di
1: 2012,
0: Bogor,
1: iya betul.
0: Oke, baik. Apa yang membuat Pak Rahmat tertarik untuk memilih bisnis travel dibandingkan bidang usaha jasa lainnya?
1: Oke, dulu kalau kata mentor bisnisku dulu, tapi ini sebenarnya udah aku agak berubah sih paradigma berpikirnya.
0: Oke.
1: Kalau kata mentor bisnisku dulu, pekerjaan yang paling enak itu adalah pekerjaan karena passion atau hobi.
0: Oh iya betul.
1: Kalau dulu hobi aku cuma dua sih, hobinya makan sama jalan-jalan. Dua-duanya jadiin usaha, sampai sekarang masih ada usahanya yang kuliner juga. Tapi sekarang aku berpikir kayak gak cukup sih hanya karena hobi doang menjalankan usaha gitu ya. Tentu kita harus melihat peluang, melihat sudut pandang yang lain gitu. Nah kalau untuk dunia pariwisata sendiri, kalau menurutku itu kayak ibaratnya kayak payung besar gitu loh. Payung besar yang bisa membawahi atau bisa punya banyak produk turunan.
0: Okay.
1: Sehingga kalau aku mikirnya sih ini kayak bisa menjadi ekosistem gitu kan, di dalamnya ada gastronomi, ada kuliner gitu ya, di dalamnya juga ada tempat wisata, penginapan, jasa tour guide dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan. Dan aku melihat pariwisata itu prospeknya besar.
0: Okay.
1: Apalagi di Kepulauan Riau yang posisi kita diuntungkan dekat banget sama negara tetangga dan salah satu gerbang internasional juga kan. Dan yang menariknya Batam ternyata fun fact-nya nomor 3 se-Indonesia kunjungan wisatawan mancanegara yang tertinggi setelah Bali sama Jakarta.
0: Oke. Ada di Kepulauan Riau ternyata.
1: Betul,
0: ya yang ketiga ya. Oke,
1: okay.
0: Kalau menurut Pak Rahmat sendiri seperti apa Pak perubahan bisnis travel sejak semuanya mulai serba digital?
1: Ya.
0: Ada yang berbeda enggak?
1: Benar, terasa banget sih perubahannya ya. Dulu waktu kita masih 2010-2011 tuh masih ya ke travel agent kayaknya ya. Yeah. Kalau yang di Jakarta, Jabodetabek, beberapa travel agent yang besar, tanpa sebut merek gitu kan, berseliweran di mana-mana tuh, di ruko-rukonya gede-gede gitu kan. Kita harus ke sana, sekadar membeli tiket pun harus ke sana gitu ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Terus bertransformasi, sebenarnya perubahan menjadi digital udah lama sih, dengan munculnya pelaku-pelaku usaha yang OTA, yang online travel agent. Boleh sebut merek ya, misalnya boleh, kayak Traveloka, Tiket.com dan lain sebagainya, sehingga semuanya mengalami pergeseran gitu. Yeah. Orang cukup pesan tiket pesawat melalui handphone dan lain sebagainya, dan melalui media sosial juga bisa gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan sih, kalau situ aku lihat, kita misalkan kayak pelaku travel yang baru muncul, memang agak berat kalau melawan raksasa-raksasa travel yang kayak Traveloka dan lain-lain. Betul. Tapi kita punya banyak peluang sebenarnya kalau jeli melihatnya, dan itu tetap bisa di dalam ruang lingkup digital marketing atau bertransformasi berubah menjadi digital gitu.
0: Oke, jadi Pak Rama sendiri merasakan perbedaannya ataupun transisinya dari
1: ya,
0: yang biasanya datang didatengin, jadi kita kayak
1: betul,
0: usaha lebih ya sekarang
1: betul,
0: ya.
1: Effortnya lebih media, gitu.
0: Oke, kalau untuk saat ini dari Radesa Travel sendiri, platform digital apa saja yang sudah membantu operasional dari Radesa Travel, Pak Rahmat?
1: Oke, kalau kita sebelum kesana aku boleh cerita dikit ya programnya ya, program Radesa Travel. Jadi ketika aku mendirikan Radesa Travel ini, pengennya itu memang totally different, berbeda total sama travel agent pada umumnya gitu.
0: Okay.
1: Mungkin mengedukasi ke orang mungkin agak sedikit susah karena nggak semua orang familiar dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita di Radesa Travel itu ada 4 program utama. Yang pertama itu yang biasa banget namanya Dotivo. Dotivo itu dokumen, tiket, dan voucher. Artinya sama kayak travel agent lain, mengurus dokumen perjalanan, tiket, dan voucher. Itu biasa gitu kan. Terus selanjutnya ada wisata umum, yang di dalamnya ada 4 varian, wisata backpacker, wisata reguler, wisata ekstra, sama wisata premium. Nah yang kita unggulkan cuma 2, yaitu backpacker sama ekstra. Kalau wisata ekstra itu jalan-jalan ditemanin oleh expert di bidangnya. Contohnya misalkan kalau, jadi kita tematik, jadi ada value-nya dan nilai edukasinya. Jadi kita biasanya itu berdasarkan by hobby gitu. Misalkan wisata kuliner, yang nemeninnya chef gitu. Jadi ada jadi jalan-jalan bareng chef gitu. Kalau wisata fotografi, yang nemeninnya fotografer profesional. Jadi selama di luar negeri diajarin fotografer foto makro, mikro, landscape segala macam gitu kan gambarannya. Nah, terus kalau yang ketiga wisata edukasi, itu khusus untuk siswa-siswa SMA aja, kita segmentasi terbatas. Dan yang terakhir, yang program unggulan kita nih, yang ini berkaitan banget relate sama digital, yaitu namanya Indonesian Tourism Pass namanya. Nah, itu mengintegrasikan seluruh lini pariwisata dalam satu akses, dan itu saya pikir sih bertransformasinya wisata yang biasa itu menjadi wisata digital berani.
0: Oke, malah jadi produk unggulan ya.
1: Ya, tapi itu lagi ongoing sih, masih belum launching. Tapi lagi proses gitu insyaallah.
0: Oke. Kira-kira launchingnya kapan itu Pak Rahmat?
1: Kita sih pengennya cepat gitu ya. Gambarannya cepat, kurang lebih nanti kalau enggak di Agustus atau September. Karena ini cukup menarik, boleh aku jelasin dikit ya?
0: Boleh.
1: Karena Indonesian Tourism Pass itu menurutku adalah sebuah solusi yang mana menurut pemandanganku pribadi ya, pelaku travel agent kebanyakan itu mayoritas melihat segmentasi pasar itu di gen milenial dan ke atas gitu.
0: Okay.
1: Sedangkan Gen Z dan ke bawah itu kan
0: belum ya?
1: Belum, bukan belum sih, lebih kepada belum maksimal menurutku.
0: Okay.
1: Karena sebenarnya orang sekarang itu nggak butuh travel agent kalau menurutku gitu. Nggak butuh travel agent, mereka cukup lihat Traveloka, pesan pesawat segala macam, dan mereka tahu gitu loh. Cukup lihat di Google View, Google Map, bisa nyari sendiri tempat-tempatnya gitu kan. Nah, kalau menurutku posisi yang paling strategis di Batam, terutama kita dekat sama Singapura, Malaysia, Thailand, yang mungkin jarang dilihat orang atau jarang dipikirkan orang adalah di Singapura, Malaysia, Thailand itu ternyata top 3 kunjungan internasional. Walaupun memang gak top 3 banget, maksudnya se-Asia dia wow banget gitu kan. Kalau di Singapura tuh per tahun 2025 ada 16 juta kunjungannya, di Malaysia itu ada 30 jutaan, dan Thailand 40 jutaan. Kalau total hampir 90 juta. Dan yang uniknya, sedikit banget orang itu yang mau mampir ke Kepulauan Riau. Biasanya mereka langsung dari sana terbang ke Bali atau terbang ke Lombok. Harusnya itu kan big question gitu kan.
0: Kok nggak
1: mau gitu loh maksudnya kan. Kalau dari data statistik yang aku baca, 1,6 juta kunjungan ke Batam itu sebenarnya cuman warga lokal Singapura dan warga lokal Malaysia.
0: Betul, biasanya memang seperti itu.
1: Iya, dan itu menurutku kayak tanpa program pun mereka datang gitu maksudnya kan. Sekedar belanja dan sebagainya. Tapi yang menarik itu adalah wisatawan Eropa, Amerika, Australia, Asia Tengah, Asia Timur yang sering ke Singapura, Malaysia, Thailand, tapi nggak pernah ke kita gitu. Nah itu yang akhirnya kita ramu gitu ya. Mereka tuh butuh apa sih sebenarnya? Mereka tuh sebenarnya butuh informasi yang akurat, berbahasa Inggris, dan mereka pengen satu akses yang terintegrasi. Orang bule kan seperti itu.
0: Betul.
1: Supaya cashless gitu kan. Yeah. Ya. Makanya terwujudlah sebuah ide untuk merangkum itu semua menjadi Indonesia Tourism Pass. Karena kalau di Singapura, mereka sudah punya Singapura Tourism Pass. Satu kartu akses bisa mengakses segala hal gitu. Indonesia kayaknya belum ada. Ada tapi masih part-part regional. Jakarta punya, Jakarta Tourist Pass. Jogja juga punya, tapi belum booming.
0: Oke, jadi ini nanti akan membuat Indonesia Tourism
1: Pass, tapi capture Kepri dulu. Jadi Kepri sebagai pilot project.
0: Menarik sekali. Semoga bisa segera launching ya Pak Rahmat. Jadi bulan di tahun ini berarti ya.
1: Tahun ini rencananya, insyaallah.
0: Baik. Kita balik lagi ke soal digital Pak Rahmat. Kalau dari Radisa Travel sendiri.
1: Oh iya, tadi belum kujawab ya.
0: Iya, media sosial sendiri itu sangat berpengaruh nggak untuk menarik pelanggan baru?
1: Ini ada sudut pandang berbeda juga sih gitu. Karena memang kita lahirnya pengen totally different tadi, berbeda total sama travel agent lain. Jadi segmentasi pasar yang aku sasar itu segmentasi terbatas, segmented. Jadi tetap punya kita media sosial, kita punya Instagram, ada Radisa Travel, dan punya juga medsos Facebook tapi jarang aktif. Tapi sebenarnya kalau untuk umum itu sangat berpengaruh kalau menurutku gitu ya. Untuk zaman sekarang, apalagi yang TikTok ya aku lihat ya, kayak cepat banget orang buat video-video sebuah negara yang menarik dan orang langsung bisa memutus untuk membeli paket tersebut gitu kan gambarannya. Itu relate banget. Tapi untuk kasus di Radisa Travel, karena ini juga mungkin agak berbeda karena aku mengambil segmentasinya terbatas, segmented gitu. Karena tadi ada yang wisata ekstra dan sebagainya. Kebetulan tipikal yang menggunakan jasa wisata itu menengah ke atas. Yang mana mereka tipikalnya adalah nggak suka terekspos. Jadi kan kalau kalangan menengah atas tuh agak berbeda pola pikir sama kita.
0: Betul, betul.
1: Makin dia hidden gem, makin dia nggak terekspos, itu kan makin enak buat mereka gitu loh gambarannya. Tapi tergantung lagi ya, kalau seandainya untuk umum sangat sangat berpengaruh sih untuk digital marketing gitu ya, melalui medsos-medsos gitu.
0: Baik. Dan tadi berarti untuk yang Indonesia Tourism Pass itu juga nantinya berarti segmentasinya memang buat turis-turis luar negeri.
1: Turis mancanegara, betul. Karena kalau turis Indonesia mungkin belum, nanti mungkin ada next-nya gitu. Tapi pun terkhusus untuk warga negara Amerika, Eropa, Australia yang sering ke Singapura, Malaysia, Thailand. Tapi itu bukan kayak ditujukan buat wisatawan lokal Singapura, Malaysia, karena takutnya nanti jadi saingan teman-teman travel lain gitu kan. Jadi kita harus ngambil segmentasi yang lain gitu.
0: Bicara soal saingan Pak Rahmat, banyak pasti agen travel ya di Batam ini.
1: Betul, banyak,
0: apalagi
1: banyak
0: daerah banget. Border kan. Betul. Gimana cara menghadapi ataupun persaingan bisnisnya seperti apa kalau di Batam sendiri?
1: Kalau aku sih sudut pandangnya, kalau sama teman-teman aku membahasannya, teman-teman ya, rekan-rekan pelaku travel lainnya, sudut pandangnya pengennya tuh berkolaborasi. Kalau menurutku sekarang udah enggak zaman lagi untuk kompetisi yang tidak sehat. Jadi justru kita tuh harus saling bersinergi, berkolaborasi, melihat ada peluang, yuk kerjakan bareng-bareng gitu gambarannya gitu. Kalau untuk trik-triknya ya tentu dengan vibes yang positif, yang aku lakukan di travelku adalah membuat diferensiasi produk yang tadi, sehingga program-program kita benar-benar berbeda dan unik. Dan itu menurutku juga salah satu cara untuk travel agent bisa bertahan ya di era sekarang dengan gempuran berbagai macam teknologi dan lain sebagainya, AI gitu ya, digital marketing yang kreatif-kreatif dan lain sebagainya, sehingga kita dituntut untuk harus ada positioning nih. Mau segmentasi marketnya yang mana, terus mau tipikal calon wisatawannya seperti apa gitu kan, sehingga kita punya target sendiri, punya ruang lingkup sendiri gitu gambaran, sehingga tidak saling tindih menindih gitu kan, tidak saling berebutan pasar seperti itu gambarannya.
0: Jadi selama ini sama rekan bisnis aman-aman aja ya,
1: aman sih.
0: Ya?
1: Kita justru kolaborasi gitu. Jadi kalau ada misalkan teman-teman yang punya skill yang lain, justru saya ajak rangkul, yuk buat paket wisata yang unik seperti itu gambarannya.
0: Baik. Kalau dari Pak Rahmat sendiri selaku owner Radisa Travel, gimana cara Pak Rahmat membangun kepercayaan dari pelanggan?
1: Untuk trustnya ya.
0: Iya.
1: Yang pertama tadi itu karena segmentasi kita juga milih-milih gitu kan. Maksudnya memang itu sebenarnya untuk membangun brand juga sih. Maksudnya segmentasinya ini khusus gitu ya. Kalau di kita memang adalah fokusnya memang perfect service sih gitu. After salesnya juga kita tetap menjaga hubungan seperti itu kan. Terus juga selama proses perjalanan itu apa yang ngomongnya, personal touch, saya lebih membahasakan gitu ya. Jadi kalau ke masing-masing wisatawan yang saya bawa itu jadi seolah-olah kayak jalan-jalan sama keluarga. Itu yang saya, treatment yang saya lakukan gitu. Treatment itu sehingga mereka merasa kayak gak ada gap. Gak ada gap sehingga enjoy gitu kan, menikmati perjalanan itu. Salah satunya itu. Yang kedua tentunya menjaga reputasi dan kredibilitas gitu ya. Kredibilitas bahwasanya pelayanan kita tetap optimal, tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau bermain curang lah. Karena juga banyak pelaku travel agent yang bermain-main di belakang yang banyak orang gak tahu seperti itu kan ya.
0: Oke, baik. Jadi kalau dari Radisa Travel sendiri untuk pelanggannya memang justru jujurnya lebih banyak dari mana Pak Rahmat? Apakah dari sosial media atau malah dari omongan teman?
1: Betul. Nah, karena tadi yang tadi yang saya di awal katakan gitu ya, karena segmentasi yang dibangunnya berbeda dari awal, justru kebanyakan customer saya justru datang dari Jabodetabek justru.
0: Oh,
1: jadi kayak sisa-sisa peninggalan saya dulu di Bogor gitu ya. Jadi kalau melalui status WhatsApp itu mereka langsung respon gitu gambarannya. Karena memang saya menjaga banget hubungan itu, jadi kayak membuat grup WhatsApp gitu ya, membuat grup Telegram dan lain sebagainya. Karena dulu yang cukup favorit kalau di Bogor itu adalah wisata ekstra, wisata premium yang naik kapal pesiar. Nah itu kan kalangan tertentu tuh yang bisa gitu kan. Nah itu kalau udah dapat segmentasi itu enak banget tuh kalau kita mampu merawatnya. Jadi mereka kayak rutin langganan sama kita terus gitu loh. Gak mau sama yang lain itu karena kan udah personal touch-nya beda gitu gambarannya gitu. Karena juga mereka juga pengen mengatur itinerary itu fleksibel. Karena terkadang kalau teman-teman pelaku travel kan mungkin karena memang tuntutan dan memang budgetnya terbatas, jadi itinerary itu terkesan agak sedikit dipaksakan. Ada tempat-tempat yang gak mau dikunjungin, wajib kunjungin gitu karena memang itu bagian dari rute gitu kan gambarannya.
0: Baik. Jadi kalau untuk Radisa Travel sendiri, WhatsApp itu sangat penting ya?
1: Iya, kebetulan kita di WhatsApp lebih. Lebih kayak dari mulut ke mulut dan hubungan personal jadinya.
0: Jadi semua
1: Tapi mungkin kalau yang di travel lain, media sosial sangat berpengaruh ya. Dan, dan itu oke banget menurut saya gitu kan. Beda-beda ininya ya, treatmentnya gitu.
0: Kalau dari Pak Rahmat sendiri, apa tantangan terbesar menjalankan bisnis travel, apalagi di Batam dan juga di era digital seperti saat ini?
1: Banyak ya, cukup banyak sih sebenarnya kalau ngomongin tantangan. Terutama kalau misalkan kayak aku pribadi yang misalkan pengen launching program-program tertentu. Aku contohnya kasus di aku aja ya, di Radisa Travel. Kayak di Indonesia Tourism Pass itu kan, jadi aku harus mampu mensinergikan pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan. Di sana aku sih harapannya kan pengen kayak ada terlibat pemerintahnya juga, ada terlibat masyarakat lokal. Karena di di Indonesia Tourism Pass itu yang aku highlight untuk jadi tempat kunjungan justru bukan tempat-tempat wisata yang umum. Nah, ini jadi cerita sedikit nih tentang Indonesia Tourism Pass ya. Jadi yang di highlight itu adalah justru UMKM. Karena kalau wisatawan mancanegara itu dia lebih cenderung untuk mendapatkan experience. Ini bukan berarti pengen mendiskreditkan wisatawan lokal gitu ya. Kalau wisatawan lokal kan tipikalnya flexing, asal foto terpampang di status WhatsApp gitu ya, foto di belakang gedung-gedung yang tinggi gitu. Dan itu bertolak belakang dengan wisatawan yang saya sebut sih wisatawan mandiri, backpacker ya kalau orang kenal gitu ya. Mereka lebih suka sesuatu tuh yang deep gitu loh, dalam gitu kan. Merasakan kehidupan lokal, being lokal, terus merasakan experience gitu, dan natural, ke alam gitu gambarannya. Makanya itu dihadirkan dan justru kita meng-highlight UMKM sebagai kunjungan utama. UMKM di sini enggak hanya kuliner tentunya. Teman-teman yang punya usaha batik tulis, teman-teman yang punya usaha pembuatan kerupuk. Jadi di sana wisatawan mancanegara yang bule-bule itu suka gitu loh, ikut aktivitas membatik gitu loh, proses membuat kerupuk, membuat makanan ini, mereka ikut terjun melakukan hal itu gitu gambarannya.
0: Itu yang bikin unik ya, berarti Pak Rahmat ya. Kita yang warga Indonesia aja kayaknya gak tertarik melakukan hal seperti itu. Tapi orang luar justru malah ingin merasakan.
1: Suka kalau ada experience seperti itu kan gambarannya.
0: Baik, dan di Batam bisa ya disediakan hal-hal seperti itu.
1: Betul, karena di Batam tuh sebenarnya besar banget ya peluangnya Kak ya. Karena kan kita bakal jadi hub internasional yang cukup besar nih di wilayah Sumatera. Walaupun yang pesawat Jeju Airlines masih maju mundur nih ibaratnya. Kemarin udah masuk dengan rute yang berapa kali per minggu, terus ada ditarik lagi gitu kan. Tapi sepertinya bakal muncul lagi saya feeling saya. Dan Air Asia juga sudah masuk dari Kuala Lumpur ke Batam dengan through flight mereka bisa ke Turki, Cina. Nah, itu menurut saya tantangan besar gitu kan. Karena kalau teman-teman pelaku travel lainnya hanya berfokus kepada wisatawan lokal Malaysia Singapura, itu akan sedikit membosankan menurut saya. Betul. Gitu loh. Template. Yeah. Karena kalau kita lihat itu kayak jemput di pelabuhan, ajak makan seafood, pergi ke Barelang foto, udah gitu. Berulang-ulang gitu terus gitu maksudnya kan gambaran gitu. Padahal kalau wisatawan dari benua-benua lainnya itu punya style yang berbeda. Dan itu harus diambil peluangnya gitu kan. Sebenarnya buat teman-teman pelaku travel lainnya banyak banget kesempatannya. Bahkan berkolaborasi pun sangat memungkinkan gitu kan.
0: Iya. Oke, baik. Kemudian kalau dari Radisa Travel sendiri, dari perubahan yang dulunya belum digital sampai sekarang digital, itu Pak Rahmat, bagaimana cara Radisa Travel menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan yang sekarang juga ingin semuanya cepat dan praktis? Apakah ada pelanggan-pelanggan Pak Rahmat yang juga sekarang juga lebih pingin dinamis, nggak kayak dulu? Dulu kan pinginnya mungkin lebih santai. Karena kan sekarang, ya tadi yang seperti Pak Rahmat katakan ya, sosial media sekarang sudah kayak jadi lifestyle ya, harus pamer dan sebagainya. Pasti kan ada beberapa mindset pelanggan yang berbeda dari yang dulu sebelum digital, seperti itu.
1: Ya, memang kerasa ya, kalau dulu waktu di Bogor pertama kali aku buka travel, kebanyakan memang pelanggannya lansia ya, ngomongnya ya. Karena yang mereka yang udah ekonominya udah mapan gitu, kebanyakan yang pensiunan gitu. Dan itu sebenarnya treatmentnya menurut saya lebih gampang dibandingkan treatment Gen Z dan sebagainya. Karena mereka memang fast moving, pergerakannya cepat, pengen segala sesuatu serba cepat gitu kan, termasuk penggunaan media sosial dan sebagainya. Kalau yang dilakukan oleh Radisa Travel, yang kerasa itu perubahan ini adalah kita memang jadi lebih berhati-hati nih kalau untuk menggunakan media sosial gitu kan. Justru kalau bukan beruntung sih, memang karena segmentasi kita berbeda. Jadi kalau untuk case-nya Radisa Travel, untuk medsos seperti Instagram dan lain sebagainya nggak terlalu menjadi prioritas. Jadi kita lebih menjaga dari seperti yang saya bilang, melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi justru dengan akan hadirnya, akan launchingnya program kami yang terdekat itu Indonesia Tourism Pass Capture Capri, itu kita jadi lebih berhati-hati. Maksudnya kira-kira nanti kalau kemunculan ini bisa nggak mengakomodir kebutuhan yang tadi saya bilang, Gen Z dan seterusnya, yang mereka memang butuh kecepatan akses dan lain sebagainya. Bisa terakomodir atau enggak itu. Jadi nanti kita akan bertahap gambarannya, nanti kita baru ada website dan bentuk QR code yang akan bisa di step di seluruh tenan. Selanjutnya terakhir baru apps, yang itu mungkin nanti akan menjawab kebutuhan dan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan yang dibutuhkan saat ini di dunia travel yang akan bertransformasi ke digital gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Pak Rahmat sendiri, apakah juga memanfaatkan data pelanggan ataupun feedback dari pelanggan untuk mengembangkan layanan dari Radisa Travel?
1: Oh iya, tentu. Kalau itu adalah salah satu hal yang berharga ya buat kita ya. Jadi semenjak 2012 aku mendirikan atau berkecimpung di dunia travel, kritikan, saran dan masukan itu salah satu yang menjadi apa ya, trigger atau bisa menjadi tolak ukur landasan aku untuk bisa melakukan hal-hal yang lain gitu gambarannya. Jadi kalau dulu dengan berbagai macam tipe pelanggan, kita ada yang cerewet banget, ada yang biasa aja gitu kan, itu justru kita akhirnya menjadi bahan evaluasi gitu. Kayak misalkan kalau ada paket-paket tertentu yang agak tanda kutip agak ribet, kita buat MOU. Jadi nggak bisa kayak tiba-tiba mengklaim atau tiba-tiba protes dan lain sebagainya, karena semuanya tercantum di dalam MOU tersebut gitu kan. Jadi kita berdasarkan masukan-masukan, misalkan kritikan, makanannya kurang enak, ini pedas segala macam. Apalagi kalau untuk treatment orang yang menengah ke atas, mereka banyak banget pantangan gitu ya. Yang kita harus satu-satu detail gitu maksudnya. Dan itu akhirnya menjadikan kami, menjadikan Radisa dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu lebih aware gitu loh terhadap kritik, masukan dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu sebenarnya untuk perkembangan kedepannya gitu.
0: Betul sekali, berarti selama ini menerima feedback dari pelanggan.
1: Betul,
0: ya?
1: Sangat menerima feedback itu.
0: Oke, kalau dari Radisa Travel sendiri tadi sudah dijelaskan di awal ada 4 itu ya?
1: Ya, 4 program utama.
0: 4 program utama, mungkin bisa dijelasin dulu Pak Rahmat kepada pendengar apa saja, dan tadi kan disebutkan hanya sekilas ya, tidak didetailkan.
1: Oke, yang pertama tadi yang biasa yang seperti travel agent lainnya punya, itu namanya DOTIVO, itu singkatannya. DO itu dokumen, T itu tiket, VO itu voucher. Untuk pengurusan dokumen perjalanan seperti biasa kayak paspor, visa dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau paspor sekarang gampang sih prosesnya melalui online di imigrasi gitu kan. Tapi kalau untuk visa bisa juga melalui kita gitu, visa-visa negara tertentu. Kalau untuk tiket seperti biasa tiket kapal, karena ternyata juga ada masih yang tidak familiar menggunakan otak kayak Traveloka dan lain sebagainya. Jadi tetap butuh travel agent gitu kan untuk mengisutnya. Terus kalau voucher ya voucher hotel, voucher restoran tertentu seperti itu. Itu basic kalau program yang pertama. Program yang kedua tadi adalah wisata umum. Nah itu rumah besarnya wisata umum, tapi ada 4 turunan. Wisata umum itu artinya yang dia bukan edukasi dan juga bukan Indonesia Tourism Pass tadi kan. Wisata umum ada 4. Yang pertama itu ada backpacker, wisata backpacker. Yang kedua regular. Yang ketiga premium. Yang keempat adalah extra. Kalau backpacker itu lebih ke style sih. Stylenya lebih kayak feel the, lebih merasa ke dalam gitu ya, deep gitu. Terus being local. Jadi kalau ke negara tertentu justru kita menghindari tempat-tempat yang ramai. Itu umum gitu loh. Misalkan kalau ke Singapura, kita justru kalau style backpacker kita gak akan kunjungin Merlion. Kita justru kunjunginnya ke tempat-tempat yang itu gak pernah orang tahu gitu loh misalnya. Mungkin kayak ada, mungkin tahu tapi jarang orang kunjungin. Misalnya kayak Henderson Wave gitu ya. Ada jembatan kayu yang panjang di Singapura. Atau kita ke hutan tertentu gitu gambarannya. Misalkan kalau kayak ke Cina atau India, misalkan gimana sih rasanya gunting rambut di salonnya Cina gitu. Jadi kita memang merasakan
0: experience
1: gitu. Atau makan di street foodnya India langsung tuh gimana sih gitu misalnya itu. Nah itu yang kita sasar seperti itu, hal seperti itu. Itu stylenya. Kalau regular umum kayak travel agent lainnya normal, kayak naik van ber AC dan lain sebagainya, yang rutenya memang udah ditentukan. Kalau premium yang tadi untuk menengah ke atas, yang dia bisa request apapun. Mau naik kapal pesiar, mau naik helikopter kalaupun ada gitu ya, kalaupun negara tersebut ada gitu. Atau mereka pengen ini tergantung lah apa yang diinginkan seperti itu. Kalau yang ekstra yang menarik saya bilang tadi, karena dia segmented, dia tematik, karena kita membuat paket wisatanya berdasarkan hobi. Yang tadi ada wisata kuliner, yang jalan-jalannya sama chef. Terus kontennya apa dalam wisata itu? Justru kita jalan-jalannya dikit banget, 80% adalah tentang membahas makanan. Jadi memang untuk orang-orang yang maniak di bidang itu gitu. Kalau ibu-ibu yang suka coklat, bahasnya coklat aja gitu. Nanti chef menjelasin kualitas coklat ini gimana, kualitas makanan ini gimana. Terus kita cooking class juga di luar negerinya. Masak, misalkan kalau ke Thailand kita uji coba tuh masak tom yum gimana gitu kan gambarannya. Gitu. Kalau juga ada wisata fotografer, dan yang terbaru mau kita rilis, kita kerja sama-sama Kita Komunika dari Mas Lenzo. Jadi kita jalan-jalan sekaligus belajar public speaking di luar negeri gitu. Jadi intinya ada value dan ada ilmu yang nambah. Jadi nggak hanya sekedar jalan-jalan biasa. Gitu.
0: Banyak rata ya packaging-nya.
1: Banyak. Yang ketiga tadi boleh lanjut ya?
0: Boleh.
1: Yang ketiga tadi adalah wisata edukasi. Wisata edukasi itu ada tiga. Ini segmentasinya khusus untuk siswa SMA. Yang pertama ada menjelajah, yang kedua namanya Expedia, yang ketiga namanya Wise. Nah ini biasanya kalau jelajah itu kita sarankan untuk kelas 10. Jelajah itu kurang lebih gambarannya kayak KKN-nya untuk anak SMA. Jadi live in. Jadi kita cari satu desa yang mungkin tertinggal, desa yang butuh bantuan lah gitu ibaratnya. Kalau di Bogor banyak banget. Kalau di Batam kita baru ketemu satu desanya yang ada beberapa sih, tapi yang kita lagi garap itu namanya desa wisata akar gitu ya. Di dekat jembatan satu. Nanti ada juga di desa Bintan gitu. Jadi sekolah datang ke sana, siswa-siswanya satu angkatan. Terus beraktivitas di sana kayak KKN. Jadi siswa-siswanya tinggal di rumah orang tua asuh di sana gitu ya selama 4-5 hari, dan ikut aktivitas orang tua asuh di sana. Kalau ketika orang tua asuhnya nelayan ya ikut belajar nelayan gitu maksudnya, dan lain sebagainya. Nanti terakhir di hari terakhir sekolah akan memberikan sebuah kenangan, bisa jadi perbaikan jalan atau pembangunan musola kecil. Jadi bentuknya memang kayak mini, kayak agak padat sih kontennya kalau itu.
0: Benar-benar kayak KKN ya.
1: Kalau Expedia itu jalan-jalan keluar kota, ekspedisi Indonesia artinya. Itu biasa sih kayak field trip sekolah-sekolah biasa, misalkan kayak ke Jogja, kunjungan ke kampus gitu ya. Itu biasa. Terus kalau yang terakhir ada namanya WISE. WISE itu ngajakin ke luar negeri. Jadi kita men-sister school kan sekolah yang ada di Indonesia dengan sekolah yang ada di luar negeri. Gambarnya seperti itu. Dan itu aktivitasnya juga cukup padat, karena nanti ada pertunjukan seni antara siswa Indonesia dengan siswa sana. Kebetulan memang customer kita yang paling banyak dari Bogor justru.
0: Sekolah Bogor.
1: Dan ini memang agak sedikit vakum, karena beberapa waktu yang lalu kan ada regulasi untuk mengurangi aktivitas studi tour ya dari sekolah.
0: Betul.
1: Jadi ini kita nggak terlalu fokus lagi sebenarnya gitu. Tapi untuk Batam kita mau coba lagi sih. Dan yang terakhir tadi Indonesia Tourism Pass Chapter Capri, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa launching.
0: Amin. Insyaallah tahun ini ya. Oke, Pak Rahmat, ini sebagai penutup, ada harapan nggak dari Pak Rahmat untuk perkembangan industri travel khususnya di Kota Batam?
1: Oke. Kalau saya sendiri sih, saya memposisikan sebagai seorang traveler ya. Sudut pandang saya sebagai seorang traveler, saya melihat cukup bagus sih sebenarnya perkembangan untuk di Kepulauan Riau. Tinggal mungkin kolaborasi sih antara pemerintah dan teman-teman pelaku travel lainnya untuk bisa menghadirkan Kepulauan Riau itu sebagai tempat atau destinasi yang ramah akan wisatawan, yang mampu mengakomodir memang kebutuhan-kebutuhan wisatawan mancanegara. Karena kalau itu tidak kita lakukan, sayang banget, karena posisi kita yang sangat strategis, kita adalah nomor 3 yang terbanyak kunjungan di mancanegara gitu kan. Terus banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu kalau kita berkolaborasi. Apalagi kalau sekarang kan isu tentang desa wisata sangat sedang sangat in gitu loh, diperhatikan oleh Kementerian Pariwisata. Mudah-mudahan bisa muncul banyak desa-desa wisata. Dan ada satu sih yang saya pengen banget terwujud di Kepulauan Riau.
0: Apa itu?
1: Karena saya adalah putra daerah, asli Melayu gitu ya. Saya tuh pengen banget mengangkat nama Melayu, tapi enggak sara sih sebenarnya. Mengangkat Melayu Islam tuh ke permukaan gitu ya. Sama kayak teman-teman di Bali yang dengan bangga gitu kan dengan budaya Hindu Balinya, dan it works, berhasil mereka gitu. Memancing perhatian dunia. Jadi aku rasa sih kalau di Kepulauan Riau kita juga enggak pede dengan identitas Melayu Islam kita, apalagi di Pulau Penyengat ada Gurindam 12 Raja Ali Haji yang itu sebenarnya harus diangkat ke atas bahwasanya itu adalah basicnya bahasa Indonesia gitu, muncul dari sana. Jadi kalau wisatawan-wisatawan tuh harus lebih mengenal hal itu, gambaran. Mudah-mudahan nanti bisa dengan adanya Indonesian Tourism Bus dan berkolaborasi dengan teman-teman lainnya bisa meng-up itu semua gitu kan.
0: Baik, karena sayang sekali ya kalau tidak dimanfaatkan ya.
1: Betul.
0: Dan diperkenalkan kepada khalayak ramai ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat untuk
1: sama-sama,
0: waktu dan pengalamannya dan juga ilmunya di sore hari ini. Semoga obrolan kita bisa buka wawasan kepada pendengar ya. Kalau
1: amin.
0: Perkembangan teknologi ini bukan untuk ditakuti ya, Pak Rahmat ya.
1: Harus kita manfaatkan.
0: Tapi malah bisa jadi peluang besar ya, bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Rahmat.
1: Baik, sama-sama, Kak Aziz. Terima kasih.
0: Dan terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama kami. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Terima kasih untuk Kampus Family di seluruh penjuru bumi.
4: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia. Hanya memang luar biasa.
5: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini. Semoga menjadi berkah bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
6: Terima kasih Pak sudah sabar menghadapi saya selama ini. Terima kasih Pak tetap sabar.
7: Buat Pak Basuki, dosenku, terima kasih banyak.
8: Terima kasih Bapak orang tua kita untuk menggantiannya selama ini.
9: Terima kasih Ibu buat Tuhan dan mestinya.
10: Terima kasih buat guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya belajar selama 3 tahun di SMA.
11: Untuk Lukas suamiku, terima kasih telah membimbingku menjadi wanita yang dewasa.
12: Terima kasih untuk kamu, anakku, Nalar Bayanaka.
13: Buat istriku, Cik, kamu cok!

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Masih di Prosa dari Pratam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program Satu Era di Pekanbaru untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil 15 Padang Prabowo hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Ya, selamat sore saudara. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Sudah 9.442 orang atau kurang lebih 5.7% dari 241.000 warga Tanjung Pinang. Ini memang masih memerlukan akselerasi. Makanya saya dengan teman-teman ya puskesmas kita terus dorong supaya punya target harian. Paling tidak itu tiap hari harus bisa melakukan itu antara 80 sampai 100 warga

0: Pokok-pokok berita utama. Ditetapkan menjadi ancaman non-militer, pemerintah kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Pemerintah kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ya saudara, inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk selengkapnya hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia. Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, dari Pekanbaru, yang ditetapkan menjadi ancaman non-militer. Pemerintah kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah langkah pembinaan dan penyuluhan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat terkait isu LGBT. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, aparat penegak peraturan daerah, serta organisasi keagamaan. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pemerintah kota sebenarnya telah mempersiapkan berbagai program sejak bulan lalu. Menurutnya, koordinasi telah dilakukan bersama sejumlah stakeholder untuk menjalankan program pembinaan, penyuluhan, dan penindakan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Markarius menambahkan pemerintah Kota Pekanbaru juga akan mengundang para mubalig dari berbagai organisasi dakwah untuk berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Menurutnya, materi mengenai pencegahan HIV/AIDS dan isu LGBT diharapkan dapat disampaikan melalui khutbah Jumat maupun kegiatan keagamaan lainnya.
2: Kami akan mengundang para mubalig berdasarkan organisasi dakwah untuk mereka dapat secara aktif membantu kita untuk melakukan pembinaan pada masyarakat, khususnya membahas materi tentang LGBT dan penyakit menular HIV/AIDS juga di masjid-masjid, ya, di dalam kota-kota Jerman. Kita harapkanlah minimal sekali sebulan itu ada materi tentang itu dan seluruh masjid mendapatkannya. Kalau semua lembaga dakwah ini berkontribusi, mungkin bisa kita raih juga.
1: Sementara itu, anggota Majelis Dakwah Islamiyah MDI Kota Pekanbaru, Yusrialis, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dukungan terhadap berbagai program sosialisasi di masyarakat. Ia menyebut organisasi dakwah selama ini juga telah menjalankan kegiatan penyuluhan melalui ceramah dan pengajian.
3: Kita mendukung, ya, bagaimana pemerintah bermitra dengan para pendakwah, para ulama, ya, termasuk dengan tadi organisasi dakwah, minimal memasukkan judul-judul, ya, atau topik pada saat khutbah Jumat, termasuk juga di ceramah-ceramah rutin para mubalig ini kan banyak jadwal ceramah rutinnya, ibu-ibu, wirid subuh dan sebagainya. Sehingga memasukkan poin-poin ini, ya, bahwa LGBT itu adalah tantangan kita yang paling hebat hari ini.
1: Menurut Yusrialis, sinergi antara pemerintah dan organisasi dakwah diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan yang telah berlangsung di masjid maupun forum keagamaan lainnya. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan sesuai peran dan kewenangan masing-masing pihak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Informasi selengkapnya dilaporkan Vidyawati.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan saat ini CKG di Kota Tanjung Pinang baru 5,7% dari total masyarakat Kota Tanjung Pinang yang memanfaatkan CKG untuk memeriksakan kesehatannya. Untuk meningkatkan capaian target tersebut, perlu upaya percepatan yang dilakukan dengan mendorong target harian di setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Setiap puskesmas ditargetkan untuk melakukan pemeriksaan CKG kepada masyarakat lebih kurang 80 hingga 100 orang per harinya.
5: Sudah 9.442 orang atau kurang lebih 5,7% dari 241.000 warga Tanjung Pinang. Ini memang masih memerlukan akselerasi. Makanya saya dengan teman-teman ya puskesmas kita terus dorong supaya punya target harian, paling tidak itu tiap hari harus bisa melakukan itu antara 80 sampai 100 warga.
4: Kepala Puskesmas Sejang M. Faisal mengatakan Puskesmas Sejang sudah melakukan program CKG kepada masyarakat, namun tantangan yang dihadapi oleh pihaknya masih banyak masyarakat yang belum bersedia melakukan pemeriksaan. Bahkan Puskesmas juga sudah memiliki target harian untuk CKG.
6: Yang kita rasakan ya antusiasme masyarakat terhadap CKG ini bisa bilang belum optimal, bermacam alasan yang disampaikan, tapi yang paling sering itu kami buru-buru, memang karena pelaksanaannya itu memakan sedikit waktu ya, kurang lebih sekitar setengah jam untuk semua pemeriksaan dilaksanakan ya, tapi kami memanfaatkan ya, yang mau itu kita tarik.
4: Dikatakan M. Faisal, pemeriksaan CKG di Puskesmas Sejang dilakukan dengan dua layanan, layanan di gedung Puskesmas dan di luar Puskesmas. Untuk mencapai target, pihaknya juga berkolaborasi dengan kelurahan dan posyandu yang ada di wilayah Sejang. Reporter Fidawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mengintensifkan kampanye pencegahan penyimpangan seksual pada remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi, relasi sehat, dan batasan pergaulan. Berikut selengkapnya dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
7: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepulauan Riau terus menggalakkan kampanye pencegahan penyimpangan seksual di kalangan remaja sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkarakter. Kegiatan itu difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya relasi yang sehat, serta batasan dalam pergaulan. Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kepri, Sri Hartati, menjelaskan bahwa masa remaja merupakan periode yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan pola perilaku.
8: Dan pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga serta bagaimana kita membangun karakter remaja yang sehat, yang berprestasi, dan tentunya yang berakhlak mulia. Ya, selain itu di medsos itu luar biasa sekali ya. Banyak sekali mungkin teman-teman ataupun adik-adik melihat, mohon maaf ya, ini saya menyampaikan bahwa kadang kita melihat mungkin ada pasangan LGBT di situ gitu ya. Bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu.
7: Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, menilai pembinaan remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan nilai-nilai positif dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan.
9: Yang kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pergaulan yang sehat, serta rendahnya literasi digital dapat membuat remaja rentan terhadap berbagai perilaku yang berisiko dan menyimpang. Nah, oleh karena itu, edukasi yang tepat, terbuka, dan bertanggung jawab menjadi sangat penting agar remaja mampu mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupannya.
7: Edukasi kesehatan reproduksi dan pergaulan yang sehat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak remaja di Kepulauan Riau. Upaya itu diyakini menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki karakter yang kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Keluhan pelanggan terhadap kualitas air Perumda Air Minum Kota Padang kembali mencuat setelah air yang mengalir ke sejumlah rumah warga terlihat keruh. Menindaklanjuti laporan tersebut, PDAM Kota Padang langsung melakukan pengurasan reservoir instalasi pengolahan air Gunung Pangilun untuk memulihkan kualitas distribusi air. Informasi ini, saudara, kami hadirkan dari Padang dalam laporan Widi Dwi Putriliani.
10: Masyarakat di sejumlah wilayah Kota Padang mengeluhkan kualitas layanan Perumda Air Minum atau PDAM yang mengalir ke rumah pelanggan dalam beberapa minggu terakhir. Air yang tampak keruh dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama untuk kebutuhan memasak dan mandi. Salah seorang pelanggan di Gunung Pangilun, Putra, hari ini mengaku kondisi air yang diterimanya berubah warna beberapa minggu terakhir sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ia berharap kualitas layanan dapat segera kembali normal agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
11: Saya merasakan dampak dari keruhnya air PDAM ini. Ini sudah terjadi lebih kurang dari 2 minggu ini. Dan juga para tetangga saya juga mengeluh karena air PDAM yang keruh, sehingga tidak layak untuk digunakan untuk minum ataupun mencuci. Takutnya kalau ini terjadi ataupun dibiarkan akan muncul penyakit.
10: Menanggapi keluhan tersebut, PDAM Kota Padang melakukan pengurasan reservoir instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Pangilun yang dilakukan malam ini sebagai langkah perbaikan kualitas distribusi air kepada pelanggan. Proses pembersihan dilakukan untuk menghilangkan endapan yang diduga memengaruhi kejernihan air yang disalurkan ke masyarakat. Direktur PDAM Kota Padang, Hendra Febrizal, mengatakan pengurasan reservoir merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang sekaligus dipercepat menyusul adanya laporan pelanggan terkait air keruh. Ia menyebut langkah tersebut diharapkan mampu memulihkan kualitas air secara bertahap di wilayah terdampak, khususnya di pusat Kota Padang.
12: Memang akhir-akhir ini terjadi kekeruhan di daerah pusat kota. Pertama, kondisi air baku kita pasca bencana sampai saat ini masih tetap keruh. Yang kedua, kita saat ini sedang melakukan rehab rekon. Pertama, perbaikan praset di intake Kampung Koto. Yang kedua, kita memperbaiki 12 unit filter kita yang ada di Gunung Pangilun. Dan juga rencana yang akan kita lakukan perbaikan eskalator IPA Gunung Pangilun sebesar 500 liter per detik.
10: Ia juga mengimbau pelanggan untuk menampung air selama proses pemeliharaan berlangsung. Selain itu, ia juga memastikan akan terus memantau kondisi jaringan distribusi dan melakukan evaluasi agar kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Untuk selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan informasi dari Ranai bersama reporter Analia Widi melaporkan terkait dengan Natuna raih peringkat keempat MTQ 12 Provinsi Kepulauan Riau.
14: Kabupaten Natuna berhasil menempati peringkat keempat pada Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Bupati Natuna Chen Suilan usai menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepri kepada RRI menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih kafilah Natuna.

0: Sementara itu, peserta yang berhasil mengukir prestasi pada MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 adalah Raffiani Nasifa. Peserta asal Natuna tersebut berhasil meraih juara pertama pada cabang Tartil Al-Quran Putri dan mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih setelah melalui proses latihan yang panjang.
1: Ya, Alhamdulillah, meraih juara pertama untuk tahun ini pertama kalinya dalam MTQ berkat doa orang tua, pendamping pelatih. Alhamdulillah, senang. Selama latihan memang luar biasa. Banyak pengalamannya, baik senang dan sedih. Alhamdulillah.
0: Berdasarkan keputusan Dewan Hakim MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kota Batam berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 347 poin, yang posisi kedua diraih Kota Tanjung Pinang dengan 141 poin, disusul Kabupaten Karimun di posisi ketiga dengan 133 poin, sementara Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna menjadi juara kembar pada posisi keempat dengan masing-masing memperoleh 111 poin. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Dorong ekonomi hijau berkelanjutan, Pemprov Riau gencarkan perdagangan karbon dan bidik potensi pendapatan baru dalam 2 tahun ke depan. Dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pengembangan perdagangan karbon sebagai salah satu peluang ekonomi hijau yang dapat memberikan manfaat bagi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Pemda saat ini tengah mempercepat langkah dalam pengembangan karbon trading atau perdagangan karbon. Menurutnya, Riau memiliki potensi besar dalam sektor tersebut karena memiliki kawasan hutan dan sumber daya alam yang dapat mendukung pengurangan emisi karbon.
4: Dan ini kita lagi gencar-gencarnya untuk karbon trading. Alhamdulillah kita punya potensi melalui kemarin Dinas LHK, kemudian BAPEDA, dan kita sudah sampai tahap yang melangkah cukup jauh. Dan insya Allah ini akan menghasilkan pendapatan yang sangat-sangat signifikan mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan untuk Provinsi Riau dari perdagangan karbon.
3: Sementara itu, Koordinator Wilayah Riau, Green for Riau, Danang Kabu Sukresno menjelaskan bahwa perdagangan karbon telah diterapkan di jumlah wilayah dan mampu memberikan insentif berdasarkan kinerja pengurangan emisi karbon. Salah satunya adalah

0: Melalui pengembangan perdagangan karbon, Pemprov Biro berharap upaya menjaga lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan nilai ekonomi daerah. Skema tersebut diharapkan mampu membuka peluang investasi hijau sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon di masa mendatang. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Tes kemampuan akademik sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk SMA sederajat tahun 2026 ini disoroti sejumlah anggota DPRD Kepri. Selanjutnya dari Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
2: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, Rudi Chua menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang menjadikan tes kemampuan akademik TKA sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk SMA, SMK, SMB Negeri se-Provinsi Kepri tahun 2026. Sehingga nilai rapor selama 3 tahun di bangku SMP tidak lagi menjadi indikator penilaian. Dengan demikian, kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan penghargaan terhadap proses belajar siswa selama menempuh pendidikan di bangku SMP. Ia menilai penggunaan TKA dipilih karena dianggap lebih praktis dibandingkan melakukan pembobotan terhadap nilai rapor selama 3 tahun. Namun, kemudahan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Tidak hanya TKA, termasuk juga persoalan sistem domisili dan afirmasi pada penerimaan SPMB tahap pertama.
3: Memang kita melihat ada beberapa permasalahan di SPMB SMA SMK Kepri untuk tahun ini. Yang pertama terkait domisili. Ternyata di domisili itu kita mendapati ada ranking berdasarkan juga nilai. Jadi ada yang campur di sana, yang katanya berasal dari jalur afirmasi yang tidak terpakai dan tetapi digunakan dengan nilai, sementara itu merupakan jalur domisili.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah membuka SPMB tahap 2 pada 6 hingga 8 Juli 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi calon murid yang belum memperoleh sekolah pada pelaksanaan SPMB tahap pertama. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Andi Agung, pelaksanaan SPMB memang sejak awal telah dirancang dalam 2 tahap.
4: Pendaftarannya bagi yang tidak tertampung itu 6-8 Juli itu pendaftarannya, 9-11 verifikasinya, 13 Juli pengumumannya, 14 Juli pendaftaran ulang. Setelah itu tetap tanggal 20-25 tetap pengenalan lingkungan sekolah, tetap bersamaan gitu. Ini adalah nanti secara online lagi, tidak secara manual lagi kita lakukan. Supaya apa? Keadilan ada di sana gitu. Kenapa? Kalau secara online cuma jejak digitalnya semuanya sudah ada.
2: SPMB tahap 2 ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan SPMB ke depan berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saudara, seleksi Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 tuntas. Ya, 75 anggota Paskibraka Bengkalis segera masuk karantina mulai tanggal 1 Agustus 2026 mendatang. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
5: Tahapan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Saat ini para peserta yang dinyatakan lulus mulai memasuki persiapan menjelang masa karantina yang dijadwalkan dimulai 1 Agustus 2026 datang. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bengkalis Salahuddin mengatakan seluruh rangkaian seleksi telah berjalan sesuai tahapan. Setelah pengumuman hasil seleksi para calon Paskibraka akan mengikuti karantina sebagai bagian dari pembinaan sebelum bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Memang ini sekarang kita tahapannya untuk seleksi Paskibraka udah kita laksanakan kemarin pada bulan Maret dan sampai bulan April, dan sekarang kita tahapannya masuk dalam tahap karantina. Karantina direncanakan pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2026. Kemarin kita udah kita umumkan pada tanggal 30 Juni para calon Paskibraka yang lulus seleksi di bulan Maret kemarin.
5: Sementara itu, salah seorang anggota Paskibraka yang dinyatakan lulus, Revan, mengaku bersyukur dan bangga menjadi bagian dari 75 anggota Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari latihan dan persiapan yang telah dilakukan selama mengikuti seluruh tahapan seleksi.
7: Nama saya Revhan Alvino, berasal dari sekolah SMA S. Cinana Mandau, dan saya merupakan perwakilan dari Kecamatan Mandau. Saya merupakan salah satu anggota dari Paskibraka 2026 Kabupaten Bengkalis. Perjalanan saya di Paskibraka Kabupaten Bengkalis bukanlah hal yang mudah. Sejak awal, saya sudah memiliki tekad yang sangat kuat untuk membawa nama baik sekolah sekolah dan nama orang tua. Dan saya akan membuktikan bahwa kerja keras ini pasti akan membuahkan hasil. Selama proses seleksi, saya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saya berlatih fisik, disiplin, menjaga kesehatan, serta terus melatih kemampuan baris berbaris atau PBB yang biasanya disebut. Selain itu, saya juga belajar untuk materi-materi TIU dan TWK.
5: Revan berharap dapat menjalani masa karantina dengan baik serta mengikuti seluruh pembinaan yang diberikan dan juga bertekad menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan mampu mengharumkan nama sekolah serta Kabupaten Bengkalis pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Saudara mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gajah Mada menggelar berbagai program pemberdayaan masyarakat di Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis. Melalui edukasi, aksi nyata, dan kolaborasi bersama masyarakat, mahasiswa berupaya mendorong pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat. Dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
9: Mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Gajah Mada yang melaksanakan pengabdian di Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis, mengusung sejumlah program yang berfokus pada edukasi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu program yang dijalankan yaitu pembuatan alat pengolahan kompos yang akan mendukung kegiatan penanaman pohon dan penghijauan di wilayah desa. Koordinator mahasiswa subunit Bantan Air 2, Muhammad Hakil Azam, mengatakan program penanaman sebagai menjadi salah satu upaya mahasiswa untuk memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu jenis tanaman yang dipilih yaitu petai karena ilmu kehutanan termasuk spesies pionir, yaitu tanaman yang memiliki kemampuan bertahan dan tumbuh pada kondisi lahan dengan ketersediaan unsur hara yang terbatas.
10: Jika dilihat skalanya relatif kecil karena mengingat kembali kondisi dari pesisir di Desa Bantan Air itu ombaknya lumayan kuat. Dari kami coba monitoring dulu secara spasial dengan pembuatan peta monitoring abrasi. Jadi nanti kami dapat menentukan titik-titik yang pas.
9: Selain bergerak di bidang lingkungan, mahasiswa KKN UGM juga menjalankan program edukasi kesehatan masyarakat, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Koordinator mahasiswa klaster medika, Hanani Ifa Sabrina, mengatakan salah satu perhatian utama adalah permasalahan limbah di kawasan pesisir yang masih memerlukan edukasi dan penanganan bersama. Program yang dilaksanakan meliputi edukasi pengelolaan sampah, aksi bersih pantai, pemberdayaan kader posyandu hingga edukasi kesehatan gigi bagi anak-anak sekolah.
11: Mungkin seperti isu kesehatan terhadap lingkungan, mungkin di daerah pantai itu masih banyak kayak tinggal limbah, masih terbuang sembarangan. Mungkin kita lebih edukasi. Kemudian juga kita ada pemberdayaan kader posyandu juga.
9: Melalui program KKN ini, mahasiswa UGM berharap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat selama masa pengabdian, tetapi juga berkelanjutan dan menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat. Kolaborasi antara mahasiswa dan warga diharapkan mampu memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, melindungi kawasan pesisir, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Kami hadirkan informasi yang terakhir, saudara, laporan dari reporter Iwan Setiawan melaporkan dari Padang terkait dengan laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit saat kedua tim bertemu di Los Angeles Stadium, Amerika Serikat, Sabtu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan karena mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola Eropa yang sama-sama tampil impresif sejak fase grup hingga babak gugur.
12: Yang pasti Spanyol kemungkinan akan menang, tapi menangnya tidak mudah.
13: Satu tiket semifinal telah diamankan Perancis setelah menaklukkan Maroko dengan skor 2-0 pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat pemenang laga Spanyol kontra Belgia akan berhadapan dengan Perancis di babak semifinal, sehingga duel ini dipastikan berlangsung dalam tensi tinggi. Dalam dialog bersama dari pelatih asal Sumatera Barat, Jafri Sastra, yang sebelumnya menukangi tim PSIS Semarang, menilai Spanyol memang sedikit lebih diunggulkan berdasarkan catatan pertemuan dan performa sepanjang turnamen. Namun dia mengingatkan Belgia bukan lawan yang mudah ditaklukkan karena memiliki kualitas pemain yang mampu memberikan kejutan di laga besar.
12: Kalau dari track record-nya Spanyol lebih unggul daripada Belgia, tapi Belgia juga kan tim yang mudah dikalahkan oleh Spanyol tim malam, karena ini pasti menentukan ya, semua kemampuan pasti akan dikerahkan baik Spanyol apa Belgia ya. Yang pasti Spanyol kemungkinan akan menang, tapi menangnya tidak mudah.
13: Sementara itu, pelatih nasional asal Sumatera Barat lainnya Henry Susilo juga menjagokan Spanyol melaju ke babak semifinal. Mantan pelatih Madrid United itu menilai kualitas materi pemain serta konsistensi permainan La Roja sepanjang Piala Dunia 2026 menjadi modal utama untuk mengatasi perlawanan Belgia.
14: Kalau saya lihat statistik ya, dan selama perjalanan Spanyol di Piala Dunia ini dan Belgia, saya pikir sedikit lebih unggul Spanyol ya, materi dan kualitas pemain ini, Mbak. Saya yakin juga nih, banyak juga yang jagoin Spanyol ya. Tapi saya tidak tahu itu pakai injury time, tapi saya pegang Spanyol.
13: Dengan prediksi dari dua pelatih nasional asal Sumatera Barat itu, yang sama-sama mengunggulkan Spanyol, pertandingan dipastikan berlangsung menarik. Selain memperebutkan satu tempat di babak semifinal, duel ini juga berpotensi menghadirkan laga besar antara Spanyol dan Prancis apabila La Roja mampu melewati hadangan Belgia. Namun Belgia tetap memiliki peluang menciptakan kejutan sehingga hasil laga akhir baru akan ditentukan melalui pertarungan selama 90 menit atau bahkan hingga babak tambahan waktu maupun adu penalti. Iwan Setiawan melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ditetapkan menjadi ancaman non-militer, pemerintah Kota Pekanbaru libatkan organisasi Islam untuk mencegah LGBT. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong percepatan target program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Percepatan tersebut melalui target harian untuk setiap puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Wakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik sebanyak 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya pendengar, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi pendengar, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Masih di Prostat Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar di sore hari ini kita akan terhubung dengan Ahmad Rifai Kasim ya, reporter dari Batam yang sedang berada di Pasar Tumbuh 2026 ya, dari gelaran Pasar Tumbuh di Dinas Koperasi dan UMKM Kepri di Mangsang, Kecamatan Sebedu. Sudah hadir di ujung telepon ada Bang Pai. Selamat sore Bang Pai. Ya, Bang Pai, silakan bisa disampaikan live reportnya langsung dari sana.
1: Baik, terima kasih jurnalis pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja anda berada. Saya melaporkan langsung dari Ruko Nusa Indah, di mana pada sore hari ini di Kecamatan Sebeduk di Mangsang seperti itu sedang dilaksanakan pasar tumbuh yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kepulauan Riau, di mana memang pada gelaran yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 ini terdengar memang ada beberapa event yang dilaksanakan, termasuk salah satunya adalah UMKM sebanyak 25 tenan pada sore hari ini sudah mulai menemani anda yang berada di wilayah Mangsang seperti itu. Jadi jangan lupa datang ke Ruko Nusa Indah yang memang pada sore hari ini sudah mulai acara pasar tumbuh. Nah, jadi memang untuk pasar tumbuh 2026 sore hari ini nanti kita akan lanjutkan dengan dialog seperti itu. Nah, dialognya nanti benar kami ingatkan kepada anda akan ada dialog langsung dari Pasar Tumbuh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kepulauan Riau yang akan dipandu oleh Dedy Prabu nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, tapi sebelum ke situ benar kita jelaskan dulu ini Pasar Tumbuh 2026 kali ini menghadirkan 25 tenan seperti yang saya bilang tadi. Namun selain UMKM juga akan dilaksanakan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan mulai malam ini. Lalu juga ada beberapa lomba termasuk lomba karaoke dan beberapa games yang akan dihadirkan selama 3 hari ke depan seperti itu. Dan pada besok Sabtu 11 Juli 2026 bagi anda yang berada di sekitar mungkin bisa datang di Pasar Tumbuh pada malam minggu ini akan menampilkan taksi beruntung seperti itu dengar seni jalanan Kido Gono. Nah, maaf saya ralat sedikit, jadi untuk penampilan seni jaranan Kido Gono akan dilaksanakan pada malam penutupan baru tadi. Jadi malam penutupan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026 alias di hari ketiga pelaksanaan Pasar Tumbuh 2026 yang memang menghadirkan bazar UMKM, hiburan, lalu ada edukasi digital dan ruang interaksi untuk seluruh masyarakat yang bisa-bisa di semua masyarakat juga seperti itu aja. Dan juga kami ingatkan kepada anda nanti pada pukul 5, insya Allah pada pukul 5 itu akan dilaksanakan dialog langsung dari sini Pasar Tumbuh di Nusa Indah di Mangsang Kecamatan Sebeduk. Nanti di mana narasumbernya ialah perwakilan dari Pertama Kepri, lalu perwakilan dari Pakat Indonesia, lalu Ketua Karang Taruna, dan juga dari Kabupaten IT Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih. Nah, ada tipe topiknya nanti sore ialah Pasar Tumbuh 2026 dan kelas ekonomi tumbuh bersama yang akan dilaksanakan di live pukul 1 dan YouTube RRI Batam dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sekian laporan saya, Pak Kasim, kita kembali ke Hajar Aziza Studio.
0: Baik, terima kasih banyak Ahmad Rifai Kasim melaporkan langsung dari Mall Pasar Ruko dan Perumahan Nusa Indah Mangsang ya, dari agenda Pasar Tumbuh 2026 dengan tagline UMKM naik kelas ekonomi tumbuh bersama. Bagi pendengar yang mungkin sedang berada dekat dengan lokasi acara ya, silakan bisa datang ke sana nanti acaranya hingga nanti malam dan berlangsung selama 3 hari ke depan. Jadi bagi pendengar yang ingin datang, silakan datang, ramaikan acara, kita ramaikan UMKM-UMKM yang ada di Kota Batam, kita beli di sana dengan mereka, dan semoga UMKM bisa terus tumbuh dan ekonomi juga akan tumbuh juga. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Jumat 10 Juli 2026. Beredar di media sosial Facebook, narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama atau Kemenag Thobib Al-Ashar memastikan informasi itu tidak benar. Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Masih di Pulau Satu yang dari Batam, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti sudah tadi saya sampaikan, pendengar, di pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan dialog dari Mall Pasar Ruko dan Perumahan Nusa Indah Mangsang hingga nanti 1 jam ke depan bersama dengan presenter kami, Bedi Prabu, dan ketika anak sumber yang sudah hadir di lapangan. Selamat mendengarkan.
1: Dan bahagia, tadi seperti sambutan Bapak, Pak ya, dengan kegiatan sore hari ini luar biasa ya Pak. Baik, dan yang tidak kalah luar biasanya juga ini di tengah-tengah ya, yang nonton kami di kanal YouTube Radio Batam dan juga di kanal YouTube Karang Taruna Kota Batam. Yang khas ini sore hari ini pakai baju Karang Taruna ya. Ada Ketua Karang Taruna Kota Batam, Bapak Zul Arif. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zul Arif.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Karang Taruna
1: Jaya. Baik, yang cantik sendiri ini sore hari ini ya, ada Kepala Unit BRI Batu Besar, Ibu Nur Elvi Zahra. Assalamualaikum Bu, selamat sore Bu.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah sehat. Dan ini BRI juga salah satu perbankan yang selalu support untuk UMKM ya Bu ya?
3: Benar Pak.
1: Baik, Ibu dan juga Bapak, tiga narasumber ya, dua narasumber di hari ini. Kita berbincang terkait dengan Pasar Tumbuh 2026. Sebelum saya lebih lanjut terkait dengan program di Dinas Koperasi dan UKM, kemudian ada program KUR juga ya untuk UMKM dari Bank BRI, saya ke Karang Taruna dulu, Bang Zul Arif. Ini konsepnya luar biasa acara kita sore hari ini. Ini dari mana idenya? Silakan dijelaskan dulu di kepada kita pendengar Perusahaan RRI Batam dan juga yang menyaksikan kita sore hari ini. Silakan.
2: Oke, terima kasih Bung Bedi. Jadi sebenarnya Karang Taruna itu adalah sebuah organisasi yang siap membantu pemerintah. Nah, ketika Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Kepulauan Riau punya program, kemudian juga Wakil Ketua Karang Taruna Kota Batam, Bung Jogi, beliau juga sebagai Ketua Direktur LPK Karang Taruna, bisa koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Kepulauan Riau dengan ide pasar tumbuh, kita tangkap peluang itu. Nah, kita tangkap bahwa Karang Taruna siap, walaupun dengan waktu yang mepet, kita yakin dan optimis kita mampu. Kenapa? Karena SDM di Karang Taruna itu lintas apa namanya itu talenta ya. Kita punya Bung itu, mana beliau tuh? Ada rekan kita Mas Pinggir Arianto yang memang beliau sudah terbiasa menjadi EO. Nah, ditambah lagi dengan jaringan kita di Karang Taruna ya, alhamdulillah dalam waktu yang singkat kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terlaksana dengan baik. Dan insyaallah ini 3 hari ke depan ya, sampai malam, bahkan kawan-kawan nanti akan begadang nanti nonton Piala Dunia ya. Ini terima kasih kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi, hadir Bang Faisal Rangkuti ya, terima kasih juga BRI sudah mensupport ya, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, nanti akan kita buat lebih besar lagi.
1: Ini 3 hari ya, tanggal 10 sampai tanggal 12 dengan melibatkan UMKM. Ini kalau dari Karang Taruna ini gimana pandangannya terkait dengan UMKM bagi di Batam maupun di Provinsi Kepri, Pak Zul Arif?
2: Ya, kawan-kawan dari UMKM itu kan butuh wadah, butuh tempat ya. Dengan adanya pasar tumbuh ini semacam embrio. Ya, orang mau buat pasar itu tidak bisa tiba-tiba bangun pasar. Ini pengalaman Botania, Botania 1 itu sebelum jadi pasar Botania itu ada embrio yang tumbuh di pinggir jalan. Karena saya ngalami itu, saya tahu persis. Waktu itu belum ada mallnya, belum ada pasarnya, tapi mereka membiarkan pelaku UMKM untuk jualan di pinggir jalan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sehingga masyarakat sudah terbiasa belanja di tempat tersebut. Barulah pihak swasta membangun pasarnya. Nah, tinggal mengarahkan yang jualan di pinggir jalan tadi masuk ke area pasar mereka. Tumbuhlah pasar, hiduplah pasar tersebut. Nah, pemerintah tidak bisa membuat tiba-tiba membuat pasar tanpa ada embrio. Nah, embrio inilah kita ciptakan dengan melakukan kegiatan ini, pasar tumbuh ini menjadi embrio bagi pelaku UMKM untuk berjualan, dan ke depan insya Allah di sini akan dibangun mall. Nah, kawan-kawan yang jualan ini bisa masuk ke dalam karena memang orang masyarakat sudah terbiasa, sudah tahu bahwa di sini segala sesuatunya ada. Jadi kita memberikan fasilitas tempat kepada UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
1: Demikian. Cikal bakalnya ya. Kenapa dipilih di sini?
2: Luar biasa di sini. Pertama, lihatlah sepanjang jalan. ini sampai nanti dengan maghrib padat seperti di Jakarta, ya. Ya. Karena ribuan tenaga kerja yang bekerja di Muka Kuning atau di luar Muka Kuning akan lalu lalang di sini sampai ya. Tengah malam nanti kondisi seperti ini. Nah, masyarakat dengan melihat langsung tentu akan mampir, akan berbelanja di sini, dan tempatnya luar biasa. Saya surprise karena kemarin sebenarnya kami memilih salah satu tempat, tetapi setelah kita kaji disinilah tempat yang terbaik, dan ini sudah berkali-kali dilaksanakan di sini. Ya, mudah-mudahan akan semakin baik, semakin sukses, semakin ramai.
1: Baik, ini satu lagi Pak Solari, harapan kita dengan acara ini apa nanti setelah 3 hari kegiatan ini?
2: Harapannya tentu masyarakat terfasilitasi UMKM-nya bisa tumbuh, kemudian kolaborasi ke depan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi, dan kita akan selalu membantu pelaku-pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan-layanan. Kenapa? Kita juga kerjasama dengan PLUT di Batam, ya, perizinannya, masalah nanti halalnya terkait dengan menyambungkan dengan KUR-nya, ya. Nah, dengan adanya kegiatan ini tentu kawan-kawan nanti akan mendapatkan edukasi. Kita juga hadirkan di sini BPR Sejahtera, kita hadirkan juga di sini BPJS Kesehatan, kita hadirkan juga BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu kan bagian dari menghidupkan hal-hal yang berkaitan dengan usaha dari pelaku usaha itu.
1: Baik, semoga ini harapan kita tercapai ya Pak Zularib ya, dengan event yang luar biasa dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 nanti. Baik, saya ke Pak Faizal. Pak, tadi Bapak juga udah di acara pembukaan, luar biasa ya Pak sambutannya Pak ya. Boleh Pak disampaikan lagi Pak di sini Pak? Silakan ke pendengar kita.
4: Ya, alhamdulillah hari ini dengan waktu kurang lebih 1 minggu, berawal dari ide bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki tempat ataupun belum terfasilitasinya sarana dan prasarananya, dan juga tadi ingin membuat sebuah tempat baru ataupun wadah baru sebagai cikal bakal pasar. Saya kira ini adalah langkah awal yang bisa diwujudkan melalui kolaborasi antara Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau dan juga Karang Taruna dan juga banyak sponsor lainnya. Insya Allah ini bisa kita jalankan, dan ini menjadi satu titik langkah pertama yang akan kita lakukan untuk langkah-langkah berikutnya. Insya Allah kita juga punya rencana khusus kepada para tenan ataupun para pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini, tidak hanya sampai di sini, kita akan coba nanti untuk meningkatkan standarisasi mutu sehingga bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Karena sudah banyak program yang sudah kita siapkan sebenarnya, bahkan baru dapat informasi semalam dari KJRI Johor, bahkan hari Senin itu meminta Pak Jogi yang sebagai juga mentor daripada inkubasi bisnis Merah Putih itu langsung berinteraksi dengan para pengusaha yang ada di Johor. Insya Allah, jadi tahapan kita ini akan panjang dan banyak. Saya harapkan juga Karang Taruna akan terus bersemangat untuk membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomian ke depan.
1: Baik. Nah Pak, ini agenda tahunan atau gimana Pak? Pasar Tumbuh ada juga di tahun-tahun kemarin kita gelar event yang sama seperti ini?
4: Iya, jadi Pasar Tumbuh ini merupakan bagian daripada rencana kita untuk menyiapkan sarana ataupun tempat promosi bagi para pelaku UMKM. Sebagian besar yang kita lakukan itu tempatnya di indoor, melalui business matching, langsung bertemu dengan antara buyer dan seller, pengusaha dan juga investor, seperti itu. Di tahun lalu alhamdulillah kita menghadirkan 6 negara duduk bersama untuk business matching. Ada 30 tenan, 15 dari lokal dan juga 15-nya dari luar negeri. Ada Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura dan bahkan ada dari Turki dan juga pengusaha kita. Tidak kalah dalam pitching bisnisnya dan bahkan daya tarik pelaku usaha yang ada di Kepulauan Riau ini, mereka sudah mencari selah-selahnya di mana. Salah satunya yang telah terdukung itu ada dua produk yang sudah disiapkan untuk dijualkan di Singapura. Kemarin sudah survei, sudah langsung komunikasi, melihat dapur seperti itu. Insya Allah nanti di tahun ini akan ditindaklanjuti untuk berkontrak seperti itu.
1: Wow, Pak, satu lagi ini kalau di Kepri ini sebenarnya kalau UMKM kita gimana, Pak? Persaingannya dengan terutama tadi, Pak, ya, kita dekat dengan Singapura, Malaysia, gimana, Pak?
4: Iya, tanpa disadari ya, kalau kami melihat bahwasanya pelaku UMKM kita ini tidak kalah saing juga dengan para pelaku UMKM dari luar negeri, khususnya Singapura dan Malaysia seperti itu. Mungkin salah satu yang membuat itu adalah budaya dan juga ras kita masih sama, Melayu kan seperti itu. Jadi masakan, cita rasa masih sama. Nah, kesempatan itu justru lebih besarnya ada di kita, bukan pada mereka. Karena apa? Di kita ini produk dan variannya lebih banyak, kualitasnya lebih bagus, rasanya lebih enak. Karena apa? Jelas komoditas dari rempah-rempah yang kita gunakan yang dilakukan oleh UMKM itu masih asli dari kebun-kebun yang ada di sini, dan bahkan bisa meningkatkan komunitas lokal seperti itu. Nah, jadi ya dalam fenomena dalam beberapa bulan ini ya, saya lihat ya, melihat daripada pertumbuhan ekonomi juga, dan hari ini juga saya melihat, saya tadi dari Tanjung Pinang ke sini itu ramai pengunjung masuk Batam sekarang ini pada setiap weekend. Ibaratkan saya lihat di sosial media itu Singapura dan Malaysia datang ke Batam hanya untuk berbelanja karena lebih murah. Ini adalah kesempatan buat kita. Inilah kesempatan bagi para pelaku UMKM, ayo tumbuh, ayo tingkatkan kualitas, ayo berusaha, kesempatan itu datang, biarkan dolar mereka itu masuk ke sini seperti itu, dan kita bisa semakin lebih berkembang seperti itu.
1: Nah, ini kalau dari catatan kita, Pak, apa sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh teman-teman pelaku UMKM di Batam, di Kepri, Pak?
4: Ya, dari beberapa ya, dari saya 3 tahun khususnya untuk melihat situasi UMKM, sebenarnya dari yang dikeluhkan itu biasanya permodalan, pemasaran seperti itu ya, karena sebagiannya itu hanya mampu berproduksi. Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, Bang Arif, Pak Jogi, dan juga dari perbankan, tidak ada masalah sebenarnya, Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental ya. Jadi apa sih yang gak ada di khususnya kota Batam ini ya, di Indonesia ataupun di khususnya kota Batam ini, apa yang gak ada? Bahkan saat ini terlalu banyak kompetitifnya seperti itu, produk yang sama seperti itu. Nah, kalau dibilang saya belum punya modal, saya gak bisa berjualan karena gak ada dasar saya, perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari dan antara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan seperti itu. Jadi hadirnya pemerintah pun dengan program-program yang ada sudah cukup membantu. Kembali lagi kepada diri kita, ada juga yang siap untuk berusaha tetapi gak punya keberanian, ada juga yang seperti itu. Ada lagi mau berusaha, berani untuk berusaha tetapi tidak dengan perencanaan. Nah, ada juga yang istilahnya pokoknya produksi terus tenang, ada modal dari suami gitu kan ya, nanti bulan depan diminta lagi ya, tambahin lagi dong modalnya, loh yang kemarin mana, ada kok penjualan bagus padahal nggak pernah dicatat itu penjualan. Nah, sebenarnya masalahnya itu ada di bagian-bagian yang soft skill ya, yang seharusnya itu mereka pelajari lebih awal ataupun direncanakan untuk bisa menyusun rencana bisnis yang lebih baik seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kolaborasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dan juga Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam dan juga elemen-elemen lainnya termasuk perbankan, termasuk Karang Taruna. Karang Taruna ini yang apa sangat getol di masyarakat ya, paling gampang untuk mendorong masyarakat untuk supaya bersemangat dan hidup seperti itu. Nah, dari kolaborasi ini bisa membantu para pelaku usaha itu semakin giat untuk berusaha dan semakin berani dan semakin smart. Tidak hanya bisa berproduksi tapi juga berinovasi seperti itu.
5: Baik, Pak Faisal, ini catatan kita berapa banyak UMKM yang aktif, kategori aktif Pak ya, di Provinsi Kepri Pak?
4: Ya, kalau dari data total UMKM se-Provinsi Kepulauan Riau itu ada 213 ribu. Dan paling banyaknya itu hampir 100 ribu itu di Kota Batam. Paling banyak. Dan sebagiannya itu ada di Bintan dan seluruh kabupaten kota yang lainnya. Nah, ini memang dilema bagi kita juga bahwasanya kenapa di Batam? Batam sudah maju, sudah hebat gitu kan. Jadi pemikiran yang kita bangun adalah kita mulai dari yang kita bisa. Apalagi Batam ini ya di bawah kepemimpinan Pak Amsakar dan Boli Claudia berfokus pada investasi di Batam, bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi tolak ukurnya di Batam. Karena sudah dapat PRPR dari Presiden juga seperti itu yang kami dengar. Kemudian, nah, di mana posisi kita sebagai bagian dari pemerintahan, sebagai bagian daripada organisasi yang mendukung pemerintah seperti itu, maka manfaatkan investasi yang besar itu dengan peran yang ada di kita, yaitu ya kita dukung para pelaku usahanya mulai dari standarisasi, perizinan dan bahkan permodalan untuk bisa maju dan bisa berkembang.
5: Wow, banyak juga ya Pak ya. Baik, ini dari Pak Faisal ya, dari Dinas Koperasi dan UKM. Baik, nanti kita juga akan menjawab terkait dengan persoalan tadi ya Pak ya, salah satu permodalan kita ada dari BRI ya. Tapi nanti ya Bu ya, kita kembali ingatkan ke pendengar Pro 1 RRI Batam dan juga yang menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI Batam dan juga di kanal YouTube Karang Taruna Kota Batam. Kita jeda dulu ya Bu ya, dan juga Bapak Ibal, Pak Zul Arif, kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk

0: Piayu ya, dan kami masih menyiarkan secara langsung dialog luar studio dengan tema Pasar Tumbuh 2026 UMKM Naik Kelas Ekonomi Tumbuh Bersama. Tentunya dengan tiga narasumber, bersama dengan Kepala Unit BRI Batu Besar Ibu Nur Elvi Zahra, Ketua Karang Taruna Kota Batam Pak Zul Arif, dan juga Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Bapak M. Faizal Rangkuti. Tadi di sesi pertama kami sudah panjang lebar ya berbincang terkait dengan UMKM yang ada di Batam dan juga di Kepri. Saya kali ini ke Ibu Nur Elvi Zahra, Kepala Unit BRI Batu Besar. Tadi dikatakan Pak Faizal dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, salah satu persoalan dihadapi oleh teman-teman pelaku UMKM ini permodalan ya Bu ya. Bisa dijelaskan Bu ini gimana solusinya dari BRI Bu? Silakan.
1: Jadi pihak bank apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun. Jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM kita menjadi lebih baik.
0: 180 triliun per tahun.
1: Benar.
0: Baik, kayak ini yang banyak belum diketahui sama pelaku UMKM ya. Baik, ini sampai dengan Juni baru 80-an.
1: Baru 84 triliun, sekitar 67%.
0: Masih banyak sisanya.
1: Masih banyak sisanya.
0: Bu, ini gimana sebenarnya prosesnya atau prosedurnya untuk pelaku UMKM yang bisa pinjam ke pakai program KUR ini gimana, Bu?
1: Sebenarnya program KUR ini kan sudah ada sejak lama ya, Pak. Jadi program KUR ini kita untuk membangun usahanya lebih maju. Jadi syaratnya itu hanya punya usaha dan KTP saja. Jadi pelaku usaha itu sebenarnya hanya perlu datang ke BRI terdekat untuk meminjam modal usaha dengan bunga yang sangat kecil, hanya 6% per tahun, dan dia skalanya sampai 100 juta. Seperti kata Pak Faisal tadi, 100 juta kita tidak ada pakai agunan. Jadi benar-benar ada usaha, kita bantu modal usaha untuk menjadi lebih berkembang lagi. Jadi kalau misalnya ada marketing yang UMKM yang mau menyalurkan pinjaman untuk menjadi lebih bagus, datang aja ke BRI. Karena kita setiap wilayah kerja ada BRI-nya, Pak. Ada BRI-nya, di setiap titik juga ada BRI-nya. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan menyalurkan kekurangan yang setahun ini untuk membantu UMKM ke depannya.
0: Ini ada syarat 1 tahun, 2 tahun UMKM berjalan atau seperti apa, Bu? Atau ada putu bahwa mereka benar-benar pelaku usaha atau seperti apa?
1: Jadi program di BRI ini ada yang modalnya sampai 10 juta, Pak. Itu baru mulai usaha juga boleh. Di atas 10 juta kita minimal udah berjalan 6 bulan. 6 bulan udah bisa meminjam 10 juta hingga 100 juta. Jadi kita juga ada klaster usaha namanya, klaster usaha di mana ibu-ibu seperti perkumpulan. Jadi ada sedikit cerita, saya pernah di Bengkong juga. Jadi dia ada klaster usaha membuat kue basah, Pak. Jadi ada 10 atau 15 orang kue basah, mereka berkumpul menjadi klaster. Jadi BRI juga bisa memberikan bantuan seperti memberikan oven untuk membangun klaster usaha tersebut. Jadi klaster usaha tersebut jadi lebih besar, dia bisa membuat kios dari kecil udah bisa membuat kios. Jadi sekarang mereka bisa berjualan lebih bagus daripada sebelumnya, seperti itu, Pak.
0: Nah, ini kalau untuk di unit Batu Besar sendiri gimana realisasinya, Bu?
1: Jadi di Batu Besar itu kebanyakan dia nelayan, kemudian pertanian juga, ada juga yang berjualan seperti bazar-bazar seperti UMKM, ini, UMKM. Okay. Jadi mereka yang nelayan itu memberikan ke pelaku usaha untuk dibuatkan menjadi keripik atau peyek seperti itu, Pak. Kan ada klasternya, jadi kita memberikan modal kepada mereka untuk menjadi lebih maju, karena kan kita inginnya UMKM-nya semakin bagus ya, Pak ya, semakin bagus. Seperti kata Pak Faisal, banyak yang dari luar negeri datang ke sini untuk mencoba produk-produk dari Batamnya. Itulah yang kita kejar, Pak. Jadi yang di daerah Nongsa sana, di Nora Nongsa sana, kita sudah membuat klaster usaha juga. Jadi kita ada pemberian traktor juga untuk pertanian, karena kan itu nanti akan membangun UMKM-nya lebih bagus, karena mereka akan memproduksi suatu barang untuk dijual kembali. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya di situ-situ saja, Pak. Jadi semakin berkembang dan berkembang seperti itu yang kita mau.
0: Banyak sejauh ini mitra binaan untuk KUR?
1: Ya, untuk KUR-nya juga banyak, Pak.
0: Banyak, ya?
1: Kebetulan di Batu Besar sendiri, dia yang minjam lebih dari 30M ada di sana. Jadi kita memberikan modal usaha kepada mereka tanpa jaminan semua, ya, Pak. Karena kita tidak boleh meminta jaminan. Tanpa jaminan, kita memberikan modal usaha dan lebih berkembang lagi merekanya.
0: Baik, ada contoh beberapa UMKM yang sukses dari program KUR, banyak ya, Bu?
1: Banyak sekali, Pak, yang seperti saya sampaikan tadi, Pak, yang ada membuat peyek dari ikan itu bisa masuk-masuk ke kios-kios, bisa masuk ke supermarket, seperti itu.
0: Baik, Bu, ini dari pihak perbankan ya, sebenarnya bisa dihimbau di sini kepada pendengar, mungkin pendengar juga yang mendengarkan kita di RRI yang pelaku usaha, tapi belum mengetahui ada informasi seperti ini, ternyata prosesnya mudah ya, Bu, ya. Ini keuntungan atau juga dampak positif terhadap usahanya ketika menggunakan program KUR, apa? Silakan, Bu.
1: Ya, jadi buat masyarakat semua, bantuan dari Pak Arief juga, pelaku Karang Taruna, jika ada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, boleh disampaikan kepada pihak bank BRI untuk membantu permodalannya, Pak, permodalannya. Tetapi jangan sampai permodalan itu digunakan untuk konsumtif, ya, Pak, ya. Pasti untuk modal usahanya, hanya datang ke bank saja. Kami pun prosesnya cepat, Pak, cepat sekali. Jadi waktu proses pengajuan, kita hanya memberikan KTP, kita nanti kita proses, satu hari pun bisa cair, Pak. Jadi tidak menunggu waktu lama. Dan kemudian kan syaratnya itu harus ada surat usaha. Surat usaha tidak perlu lagi ke kantor lurah, Pak. Kita hanya buat NIB. NIB pun udah bisa secara online. Jadi tidak ada lagi kata ribet untuk perbankan mengajukan pinjaman modal KUR-nya. Karena kan kita juga ditargetkan untuk menyalurkan sebanyak itu dana dari se-Indonesia. Jadi kita harus habiskan itu setahun ini, seperti itu. Baik.
0: 180 miliar itu satu se-Indonesia ya, Bu, ya?
1: 180 triliun,
0: triliun, Pak. Se-Indonesia.
1: Benar.
0: Oh, se-Indonesia ya. Kirain untuk Kepri aja tadi. Baik. Dan artinya tadi ini ya dijawab sama Ibu bahwa mudah prosesnya ya, Bu, ya. Karena banyak, Bu, di belakang dengar katanya susah kalau mau pinjam. Ternyata ini ya mudah ya, Bu, ya.
1: Ya. Mudah, sangat mudah sekali. Jadi seperti kata Pak Faisal tadi, karena kita takut ya, Pak, takut mencoba. Jadi saya layak nggak sih masuk bank, kan seperti itu biasanya pemikiran. Nanti saya ditolong nggak sih sama bank atau sebagainya. Tapi dengan syarat riwayat pinjaman kita lancar ya, Pak, itu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kita mau butuh modal, datang aja ke BRI atau lewat ATM lah, nanya sama satpam, saya mau pinjam KUR, nanti kan dikasih nomor marketingnya, nanti diproses, satu hari bisa cair.
0: Baik, dan itu tuh bisa dilayani di semua unit BRI ya?
1: Bisa dilayani di semua BRI
0: ya. Baik, Pak Faisal, ada ditambahkan, Pak, dengan penjelasan dari Ibu Nur Elvi Zahra tadi, silakan, Pak. Ya, udah nyala.
2: Ya, BRI sudah mempromosikan untuk kemudahan pada prinsipnya. Tinggal lagi kita mau menggunakannya atau tidak. Nah, mungkin beberapa hal terkait dengan kesulitan yang dihadapi, mungkin setiap kita punya pinjaman masa lalu yang belum terselesaikan.
0: Itu yang, kali ya, Pak, ya, yang bikin menghambat ya.
2: Namanya bay checking, namanya silt, namanya seperti itu. Dan ini memang sedang juga kita usahakan, kita upayakan, kita koordinasikan baik dengan OJK maupun dengan pemerintah pusat seperti itu. Semoga ini bisa ada solusi baru untuk mempercepat menyelesaikan bay checking. Terkadang, Pak, sisa pinjaman itu hanya 3 juta, 4 juta. Dia rela dan siap untuk menyelesaikan, tapi menghilangkan datanya itu tidak mudah juga ternyata seperti itu. Namun ya mudah-mudahan akan ada solusi ke depannya ya kita juga sebagai apa ya pelaku usaha juga harus was-was ya, harus mawas diri juga, jangan sampai nanti permasalahan-permasalahan seperti itu bisa menghambat di ke depan. Nah, banyak yang kami dapatkan informasi itu bahkan bi checkingnya itu bukan dari perbankan secara langsung, dari pinjol, Pak. Nah, ini budaya dan kebiasaan yang harus kita waspadai. Jangan selalu dan mudah dengan pinjol, bahkan sekarang sangat-sangat mudah lagi. Bukan hanya mau minjam secara online itu lebih dipermudah lagi hanya by pay later. Nah, itu berhati-hati. Jadi masih banyak yang belum memahami lah ya, kami bilang belum memahami bahwasanya telat bayar saja itu sudah masuk dalam bi checking. Nah, makanya sebaiknya kalau misalnya ada pinjaman-pinjaman seperti itu harus segera diselesaikan. Tapi ya mudah-mudahan bagi yang taat pada penyelesaian pembayaran itu tidak akan ada masalah.
0: Ini ternyata persoalan di bi checking juga ya Pak ya, pelaku UMKM ya. Baik, dari Pak Zul Ari, Pak, mungkin ada ditambahkan, Pak, dari penjelasan dari Ibu Nur Elvi Zahra dari BRI. Silakan, Pak.
3: Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Mbak dari BRI ya, terus dari Bang Faisal juga tadi, ini sudah kami alami sebenarnya, karena selama kurang lebih 4 tahun, di bagian perekonomian Setda Kota Batam, kami punya namanya tim Monefkur. Jadi tim Monefkur itu gabungan dari seluruh bank, baik pemerintah ataupun swasta, yang tergabung dalam bank yang memberikan fasilitas kur. Jadi benar apa disampaikan bahwa pemerintah mengawasi program ini, sehingga seharusnya pinjaman sampai dengan 100 juta tidak boleh ada agunan. Nah, persoalannya adalah di masyarakat Batam ini banyak sekali yang tadi disampaikan terjerat pinjol, pay later. Padahal nilainya mungkin hanya 50 ribu, 100 ribu, tapi dia tidak bayar gitu. Nah, ketika tidak bayar masuk nanti ke slik OJK. Nah, untuk membersihkan namanya di slik OJK itu butuh proses. Jadi memang bagian dari hari ini kita mensosialisasikan kepada pelaku usaha bahwa jangan terjerat pinjol, jangan pakai peleter kalau nanti takut menjadi batu sandungan ya, ketika mau ngajukan ke BRI setelah dicek ternyata pernah punya pinjol akhirnya ditolak ya, padahal butuh dana untuk mengembangkan usaha ya. Pemerintah sudah memberikan fasilitas yang sangat-sangat rileks ya, hanya 6% per tahun. Dengan bunga yang serendah itu, tentunya masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Namun perilaku yang tadi yang harus dihilangkan. Pinjam, pinjol, pay later, atau kredit handphone, kredit motor, tidak bayar, menunggak, menjadi catatan di slik OJK. Sehingga ketika mau ngajukan kur, ditolak. Nah, ini masyarakat harus paham. Ya, kalau seandainya tidak ada cacat, sangat mudah sekali. Demikian.
0: Ini syaratnya juga tidak ada cacat ya Bu ya, supaya bisa cair ya Bu ya.
1: Benar Pak.
0: Baik, ini kita di penghujung kebersamaan tentunya ya, terkait dengan tema kita di sore hari ini luar biasa ini, UMKM naik kelas, ekonomi tumbuh bersama. Komentarnya dari Pak Faisal, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Kami ingin mengimplementasikan yang sudah di persiapkan oleh para pemimpin kita, visi misinya, dan terkhususnya Bapak Gubernur Kepulauan Riau dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad dan Bapak Nyanyang, untuk mewujudkan Kepri maju, makmur dan merata. Nah, mungkin tidak setiap tempat itu akan sama perlakuannya, tentunya kita juga harus melihat potensi dan proporsi seperti itu. Batam ini memiliki potensi yang sangat-sangat besar untuk bisa juga mengembangkan ke wilayah lainnya, tidak hanya sekedar di Batam. Saya sudah melihat bahwasanya sepak terjang dari beberapa dinas di Kota Batam ini merambah ke Lingga, kemudian merambah ke Tanjung Pinang dan Bintan. Ya mudah-mudahan jembatan itu cepat terrealisasi ya. Karena saya sangat yakin dan optimis bahwasanya ekonomi Batam ini bisa menularkan kepada wilayah-wilayah lainnya, khususnya Tanjung Pinang Bintan yang hitungannya masih terdekat. Dan juga tidak sangat memungkinkan juga nanti sampai kepada Anambas dan Natuna seperti itu. Nah jadi proporsi dari setiap wilayah itu memang kita harus sesuaikan. Batam sebagai lokomotifnya, yang maju, yang sudah siap untuk bersaing dengan internasional. Dan ini kita kembangkan untuk bisa memasukkan potensi daerah di sekitarnya, untuk Batam ini menjadi hub baik ekspor maupun potensi lokal lainnya. Begitu.
0: Baik, dengan tadi perkembangan infrastruktur ya bisa memicu untuk perkembangan UMKM kita juga ya Pak ya, dan juga perekonomian.
2: Insya Allah.
0: Baik, dari Pak Zul Arif boleh silakan, ini komentarnya terkait dengan tema kita.
3: Ya, dalam rangka menumbuh kembangkan pelaku usaha di Batam, Karang Taruna sudah memiliki namanya Lembaga Pelatihan Kerja, LPK, dan kita sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan. Nah, yang ada kaitannya dengan pelaku UMKM ini adalah pelatihan digital marketing. Nah, itu sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan mudah-mudahan ya, di tahun ini atau di tahun depan akan ada lagi kegiatan seperti itu. Nah, biasanya kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Ya, kita akan buat pelatihan digital marketing sehingga pelaku usaha tidak hanya menjual dagangannya melalui stand, tetapi dari rumah mereka sudah bisa online dan lain sebagainya. Insya Allah Karang Taruna akan selalu berkarya, berbuat untuk membantu pemerintah. Demikian.
0: Baik, ini luar biasa juga ya sepak terjang dari Karang Taruna Kota Batam dengan berkolaborasi tentunya dengan dinas-dinas dan juga inovasi tersendiri dari Karang Taruna ini adanya LPK ya Pak Zul Arif. Dari Bu Nur Elvi Zahra, Bu silakan Bu komentarnya Bu.
1: Ini acaranya sangat bagus ya Pak, sangat ya. Bagus sekali untuk menumbuhkan UMKM apalagi di Batam yang dilakukan oleh Pak Faisal dan Pak Arif. Kami dari pihak perbankan sangat mensupport Pak, sangat mensupport kegiatan ini. Jika ada yang ingin dibantu Pak Arif boleh kontak kami Pak, mana tahu kita bisa sama-sama untuk menjalankan UMKM-nya, memajukan Batam. Jadi UMKM Batam ini menjadi nomor satu ya Pak se-Indonesia, dan kita bisa bangga dengan UMKM yang ada di Kota Batam Pak, seperti itu.
0: Wow, sangat terbuka ya Bu ya, luar biasa ini. Baik, ini kita sudah di penghujung kebersamaan di Dialog Luar Studio Pasar Tumbuh 2026. Terima kasih untuk tiga narasumber, ini luar biasa dan juga ini memberikan edukasi, pengetahuan baru juga ya untuk pendengar, terutama ini informasi dari Ibu dari BRI ya Bu ya. Terima kasih dari Kepala Unit BRI Batu Besar Ibu Nur Elvi Zahra, Ketua Karang Taruna Kota Batam Pak Zul Arif, Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Bapak M. Faizal Rangkuti, terima kasih ya Pak ya. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami di Pro 1 Radio Batam 105,1 FM Tugana yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM Tugana yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id, di aplikasi kami RRI Digital, dan tentunya yang luar biasa sore hari ini kami disiarkan secara langsung di kanal YouTube RRI Batam dan di kanal YouTube Karang Taruna Kota Batam. Kami pamit undur diri dan kita akan berjumpa di Dialog Luar Studio berikutnya. Saya Beri Prabu bersama tim kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke studio Pro 1 RRI Batam.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berlatih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra, ayat 7.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar jelang pukul 7.19 waktu Indonesia Barat, kami akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan Warta Berita Sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan pres.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan oleh Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabianan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Oke. Okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mendengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal Expo
2: Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Mendengar jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Jadinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Batam malam ini. Malam ini. Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan milisan yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita perbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas dalam keseharian kita, dan juga detik ini kita bisa berjumpa kembali melalui udara bersama RRI Batam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi ceramah untuk kebaikan kita bersama, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada pendengar RRI semuanya, dengan judul Ujian Akidah di Era Digital. Sekali lagi saya sampaikan, judul kita adalah Ujian Akidah di Era Digital. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di era digital ini semuanya dimudahkan, ya. Semuanya dimudahkan. Kita mau berkomunikasi dimudahkan. Dulu kalau mau komunikasi dengan orang yang jauh itu paling-paling menggunakan telepon, ya. Telepon rumah, ya. Kemudian kalau di antar kecamatan ya, di dalam satu kota itu biasanya dengan ataupun di menggunakan telepon umum, ya. Menggunakan wartel. Nah, kemudian juga bahkan sebelumnya menggunakan surat, menyurat dengan ditempeli perangko, ya. Kalau tiga hari atau seminggu itu dengan menggunakan kilat khusus, ya. Kalau yang agak lama sedikit menggunakan yang biasa. Itu kita bicara tentang digital. Nah, sekarang keadaan itu sudah tidak kita jumpai lagi. Itu kan cerita 25 tahun yang lalu, ya. 25 tahun yang lalu. Bahkan tahun 2004, ya, terakhir 2005 itu di Kota Batam itu wartel sudah tidak ada lagi, ya. Sepanjang yang saya tahu, ya. Karena saya di Batam tahun 2003. Nah, cerita-cerita yang saya sampaikan itu masa lalu. Dan sekarang itu semuanya digital semua. Digital semua, yang kemudian digitalisasi itu sudah merambah ke semua lini, semua bidang kehidupan. Dalam komunikasi ada media sosial, ya. Ada media sosial. Ya. Jadi begitu cepatnya informasi itu. begitu cepatnya. Nah, satu sisi memang digitalisasi itu sangat luar biasa dahsyatnya ya. Orang mau sekarang aja ada toko online ya, ada toko online. Ada toko online, semuanya berbasiskan online. Jadi digital demikian dahsyatnya ya, dahsyatnya. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan juga, dengan digitalisasi begitu semuanya mudahnya. Orang berdagang online cukup di rumah, mau makan GoFood ya kan, diantar ke rumah. Ya. Apa seleranya ada ya. Nah, bahkan membuka toko tidak harus toko buka ruko dan sebagainya, cukup ya di rumah online antar sana antar sini dengan jasa pengiriman. Nah, di samping begitu banyak manfaatnya ini saudara-saudaraku sekalian, ya tentunya ada aspek lain yang terkadang kita juga harus, bukan hanya terkadang, bahkan konsekuensinya kita harus mawas diri, kita harus lebih ekstra berhati-hati, bahkan harus punya filter, bahasanya filter yang kuat ya. Punya filter yang kuat. Nah, kaitannya dengan tema kita itu filter dalam hal akidah itu. Jadi sesuai dengan tema kita, ujian akidah di era digital. Nah, makanya dari itu saudara-saudaraku sekalian ya, dalam kesempatan ini ya saya sampaikan lagi membahas tentang ujian akidah di era digital. Ya, yang mana perkara akidah itu pondasi yang mempengaruhi seluruh bangunan kehidupan kita. Ini saya ambil dari naskah khutbah ya yang sudah diterbitkan ini, yang ditulis oleh Ustadz PMB juga, Ustadz Heri Suprapto. Ya, dalam judul 34 khutbah Jumat pilihan. Nah, itu. Nah, ini saya ambil tema-tema ini ya. Saya banyak membaca dari karya ini. Yang mana akidah merupakan pondasi yang mempengaruhi seluruh bangunan. Ketika sebuah bangunan memiliki pondasi dasar, itulah. Tentunya ya, pondasi yang dasar yang kuat dan kokoh, maka pondasi ini akan kuat menopang seluruh bangunan yang akan dibangun di atasnya. Begitu juga halnya seseorang bila memiliki akidah yang kuat dan kokoh, maka insya Allah pengamalan agamanya juga akan kuat dan kokoh. Nah, ini jadi sebenarnya kita ini membahas ya penguatan akidah di era digital begitu kira-kira. Bagaimana tip-tipnya itu? Nah, sebaliknya saudara-saudaraku sekalian, apabila akidah itu rapuh, tidak kuat dan tidak kokoh, ya, maka pengamalan agama juga akan rapuh, ya. Karena itu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan akidah, rentang waktunya lebih lama dibandingkan menyampaikan ibadah. Yakni 13 tahun di Mekah, sedangkan menyampaikan ibadah waktunya hanya 10 tahun yaitu di Madinah. Nah, itu. Jadi kalau kita di dalam sisi rentang waktu sejarah, Nabi selama berdakwah itu 13 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah dan selebihnya ya itu di Madinah. Nah, akidah yang lurus akan membuat seseorang selamat di dunia dan akhirat. Maka setiap kita berusaha menjaga akidah kita agar tetap lurus ya, agar tetap lurus ya. Benar ya. Kuat dan kokoh dari rongrongan hal-hal yang akan merusak akidah kita. Banyak hal yang kita lakukan untuk menjaga dan mengokohkan serta memantapkan akidah seseorang. Nah, jadi kita bicara tip nih, kita bicara teknis bagaimana kita menghadapi ya rongrongan akidah di era digital itu, karena memang mau tak mau semua sendi-sendi kehidupan itu betul-betul menghadapi guncangan ya menghadapi guncangan dalam menghadapi semua ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menjadi tema pokok kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa tetap eksis akidah kita dalam menghampati gempuran digitalisasi itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, untuk memperkuat akidah itu adalah dengan upaya memperkuat pendidikan di dalam rumah kita. Nah, ini. Jadi pendidikan itu hanya jangan hanya terbayang di sekolah. Bukan di luar, tetapi penguatan akidah justru berawal dari kekuatan di dalam rumah. Ya. Di dalam rumah kita. Nah, maka di dalam konteks Al-Qur'an itu membicarakan ini jelas ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi itu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana pendidikan di dalam rumah untuk memperkuat akidah itu, saudara-saudaraku sekalian? Yakni dengan pendidikan yang lemah, maka akidah orang juga akan mudah goyah. Karena itu, pendidikan akidah harus diajarkan sedini mungkin. Bahkan dalam Islam, agar memiliki anak-anak soleh dan solehah. Maka pendidikan akidah sudah dimulai sebelum menikah. Jadi bahkan pendidikan itu dimulai sebelum menikah. Nah, setelah itu pendidikan akidah juga ditanamkan pada anak saat masih dalam kandungan. Ini kalau kita bicara ilmu pedagogik, ya, ilmu pendidikan, edukasi. Itu bukan hanya ketika anak sudah lahir, tetapi sudah ketika dalam kandungan sekalipun sudah diajarkan untuk dididik. Saat dilahirkan, jadi ditanamkan pada anak saat masih dalam kandungan, saat dilahirkan dan sesudah dilahirkan maupun selama masa dalam pertumbuhannya. Maka di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan akidah yang harus diajarkan dalam agama Islam itu, bahkan sejak dini yang di dalam Al-Quran itu, ya, Luqman ayat 13 itu, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia menasihati anaknya, hai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu syirik mempersekutukan Allah. Ya. Inna syirka laudzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah zalim yang paling besar. Ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Luqman al-Hakim mendahulukan pendidikan agama kepada anaknya dengan menanamkan pemahaman akidah yang kokoh ini. Jadi ini kan pendidikan di dalam rumah. Ya, kemudian juga dijadikan sebagai urusan yang terpenting untuk diajarkan sebelum diajarkan tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi akidah itu diajarkan yang paling pertama. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan, ya, jangan engkau syirik kepada Allah. Ya, karena apa? Karena inna syirka laudzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Jadi ini menjadi sebuah perhatian kita kepada semua kita yang menjadi orang tua, bahwa anak menjadi tanggung jawab kita sejak sedini mungkin dalam mempertahankan agama. Nah, jadi La tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik menjadi dosa yang paling besar tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, jadi dalam konteks yang kita bicarakan ini, mari ya kita sama-sama menjadikan ini pelajaran bagi kita di dunia digital ini. Bahwa pertahanan yang paling kuat adalah pertahanan di dalam keluarga.
3: Kita umat Islam patut menasihati anak keturunan kita sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya itu. Ya bunayya, gitu jelas. Ya bunayya, la tusyrik billah. Mendidik generasi muda seperti diajarkan Luqman kepada anaknya. Apalagi anak keturunan kita nanti akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita dahulu dan sekarang. Ya. Jadi kan anak kita ini berada di lingkungan yang sudah berbeda dengan kita dulu. Sekarang ini sudah kita lihat bagaimana kalau kita masih mengalami transisi. Bagaimana dulu mainan kita ketika masih kecil itu kan dari tanah liat. Tanah liat jadikan pesawat, ditarik-tarik pakai roda. Sekarang beda. Mainannya itu ya Android. Ya. Pokoknya semuanya sudah berbeda dengan yang dulu. Sekarang anak-anak kecil, SD saja sudah pandai memainkan Android kita, memainkan handphone kita. Ya, jadi artinya apa? Ini sebuah peringatan bagi kita. Iya, itu zaman memang tidak boleh diabaikan. Zaman itu kita lalui, itu kan sudah menjadi kontak kekinian. Tetapi bagaimana kita menyikapi perkembangan zaman ini agar supaya anak kita tetap memiliki akidah yang kuat. Nah, kita orang tua patut prihatin dan khawatir seandainya generasi penerus kita nanti mengalami lemah akidah dan lemah keimanan. Ya, ini yang paling pokok ini. Oleh karena itu, selagi masih hidup kita patut memantapkan dan mengokohkan akidah mereka. Kan dalam Al-Qur'an Allah sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'fan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah itu kita ya harus wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'fan. Kita harus khawatir kita ini punya keturunan yang lemah. Ya lemah ini dalam berbagai aspek ya akidah ataupun agama, ibadah. Itu jangan sampai teledor kita. Karena sudah diingatkan oleh Al-Qur'an. Ya. Nasihat tentang akidah saudara-saudara sekalian yang sangat penting ini juga pernah dikhawatirkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam kepada anaknya. Nabi Ya'qub yang terkenalkan memang kalau pendidikan di Luqman al-Hakim. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran juga sudah diingatkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam kepada anaknya. Di usia tuanya Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, wahai anak-anakku, siapakah yang kau sembah setelah aku meninggal nanti? Maka anak-anak Ya'qub alaihissalam berkata, kami menyembah Allah Tuhan yang satu. Yang mana perbincangan ini terekam dalam Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 133. Jadi katakan kan, ilqala, ya telah berkata Yusuf Ya'qub bibanihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah setelah aku nanti mati? Qalu na'budu ilahaka. Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dan juga Tuhan bapak-bapakmu. Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri. Nah, jadi ini sebuah gambaran yang jelas bagaimana penguatan pendidikan di dalam rumah. Orang tua memang punya peranan penting dalam menjaga keimanan dan keteguhan akidah dari seseorang anak. Nah, itu. memang sudah menjadi rumus umum bahwasanya orang tua punya peran yang tegak, yang kuat. Karena itu pada dasarnya bayi yang lahir dalam keadaan fitrah yang merubah akidah mereka adalah orang tuanya. Karena bila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya pun menjadi muslim dengan didikan dari kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis itu dikatakan, itu kan hadis ini,

ya, kaum muslimin dan muslimat bersama RRI Batam. Karena itu kita tak hanya fokus memberikan pendidikan agama kepada anak, tapi kita juga pada orang tua harus aktif menuntut ilmu syar'i sebagai bekal mendidik anak dan istri kita. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kita itu punya kewajiban membimbing anak kita, keluarga kita, ya tentunya kita juga harus berpacu, ya. Berpacu aja, Pak. Yakni berpacu untuk ya mencari ilmu, bekal ilmu syar'i untuk mengajari anak-anak kita, ya. Bekal ilmu syar'i untuk mengajari anak-anak anak kita. Jadi selain itu, supaya kita juga ya, kita dan keluarga kita memiliki akidah yang kuat dan kokoh, ya, selain pendidikan, orang tua juga harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku dan pergaulan pergaulan si anak. Berbagai informasi yang mudah didapatkan anak, saudara-saudaraku sekalian, harus kita sharing dan dijelaskan oleh orang tua kepada anaknya. Sanggup memberikan pencerahan dan penjelasan yang terang benderang sehingga kelihatan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga anak-anak dan keluarga mampu memilah dan memilih mana hal-hal yang dibolehkan dan mana yang dilarang oleh agama. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini langkah yang pertama. Apa itu? Memperkuat pendidikan di dalam rumah tangga kita. Nah, yang kedua, pendidikan di luar rumah. Nah, ini juga tak kalah pentingnya, bahkan ini sangat-sangat urgent, ya. Pendidikan di luar rumah adalah juga penting kita lakukan, ya. Kita lakukan, anak-anak kita bermain dan selalu berinteraksi dengan orang lain, karena memang kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, ini perlu sadar, memang kita harus bergaul di luar. Termasuk anak kita juga harus bergaul dengan teman-temannya kalau masih kecil. Nah, kalau sesuai dengan perkembangannya lah, ya. Kalau SD mungkin dia juga punya teman-teman SD-nya, teman-teman di sekitarnya, teman-teman ngajinya, ya kan? Nah, kalau SMP juga punya teman-teman SMP dan lingkungannya, SMA dengan lingkungannya, perguruan tinggi dengan lingkungannya. Jadi pendidikan di luar rumah juga sangat penting untuk kita lakukan, di mana anak-anak kita bermain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi kita juga, saudara-saudara sekalian, harus pahami bahwa siapa yang menjadi teman anak kita dalam bermain, ya, dan dalam kesehariannya. Ini penting. Nah, ini. Jadi kita juga harus tahu anak kita tuh main dengan siapa di sekolah, terutama di kampung kita. Wah, ini. Kalau anak sudah saatnya pulang, nggak pulang, ah itu dicari. Maghrib kok nggak pulang, ya? Ah, itu kita cari. Main di mana? Ya. Karena memang teman seseorang dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang. Bukankah agama, ini pertanyaan ini, seseorang tergantung pada agama temannya? Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk memilih teman untuk bergaul. Pilihlah teman yang baik agamanya, bukan yang buruk agamanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al mar'u ala dini khalilihi. Ya, falting wal tanzur ahatukum min yukhalil. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya, hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Nah, ini hadisnya di berbagai riwayat, ya. Ya, sekali lagi, almar'u 'ala dini khalilihi, ya. Jadi seseorang itu sesuai agama seseorang itu sesuai dengan agama temannya itu. Maka perhatikan, ya. Nah, memilih teman yang jelek akan menyebabkan rusak agama seseorang. Jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat nanti karena pengaruh teman yang jelek sehingga tergelincir dari jalan kebenaran dan terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, itu. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana anak-anak kita di luar rumah juga harus kita perhatikan. Yang ketiga,

0: pendidikan dalam menggunakan alat komunikasi. Nah, ini penting ini. Ini yang jarang disampaikan. Jadi kan tadi pertama pendidikan di dalam rumah, pendidikan di luar rumah atau di lingkungan, dan yang ketiga pendidikan dalam menggunakan alat komunikasi. Ya kalau sekarang memang sangat dibutuhkan ya, anak kita itu harus pandai memainkan handphone Android kita untuk pelajaran di sekolah, iya. Ya, apalagi waktu COVID ya, harus hari-hari Zoom, harus dengan online. Nah itu harus penting, harus tahu anak kita. Tetapi dalam konteks yang kita bicarakan adalah bagaimana kita bisa memantau anak kita. Ya, tak dapat dipungkiri saudara-saudaraku sekalian, kemajuan zaman itu akan mempengaruhi perkembangan teknologi. Dan kecanggihan teknologi akan terus melaju. Wah, itu pasti. Bahkan sekarang ini kan, kalau boleh saya sampaikan, kecepatan teknologi, ilmu itu komunikasi ini kan seperti deret ukur. Bukan deret hitung lagi. Deret ukur 5, 10, 15, 20. Wah, bukan kalau deret ukur 1, 2, 3, 4, lama. Tapi kalau komunikasi ini 5, 10, 15, 20. Gitulah kira-kira. Terus melaju. Mau ataupun tidak mau, kita pasti terlibat dalam menggunakannya. Kita semua itu terlibat itu. Kita semuanya sekarang juga harus bisa memainkan dalam handphone itu, kita juga harus pandai kita menggunakan, jangan ketinggalan juga. Semuanya berbasis Android kita. Ya, sekarang perkuliahan berbasis Android, ya kan. Absen dosen menggunakan handphone, ya. Menggunakan Android, absen mahasiswa. Memang itu tak bisa dilepaskan, tetapi dalam konteks yang kita bicarakan ya, itu tadi pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak kita. Bahkan setiap orang tua harus mengawasi anak-anaknya dari hancurnya akidah dan keyakinan mereka karena terperosok dalam jurang kesesatan yang ada di dalam gadget ya kan, di dalam gadget ya tersebut. Nah, jadi setiap saat setan yang gepeng ini, nah, makanya orang bilang setan gepeng ya, handphone, gadget ya kan, itu setan yang gepeng ya. Mengajak kepada kemungkinan kemungkaran dan kemaksiatan ya. Bila kita tak jeli mengawasi dan memperhatikan apa-apa yang dibuat oleh anak-anak kita ya dengan gadgetnya tersebut. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Awalnya ya mengerjakan soal sekolah. Ha, udah saya sampaikan tadi. Soal sekolah, mengerjakan soal atau tugas sekolah yang ada di Google Classroom ya. Tetapi setelah mengerjakan soal beberapa menit, kemudian anak-anak kita berselancar di dunia maya. Nah, itu. Untuk berselancar di dunia maya, bukan berselancar di atas air. Kalau ini berselancar di dunia maya. Nah. Semua akan membawa kepada kemadharatan dan keburukan. Ya. Ini makanya berselancar di dunia maya dengan apa ini ya? Dengan FB, kemudian IG, Telegram, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Semua akan membawa kepada kemadharatan dan keburukan. Walaupun telah dipungkiri, tidak dipungkiri ada kebaikannya. Maka berhati-hatilah, wahai orang tua, untuk selalu mengawasi anak-anaknya. Karena bahaya mengancam akidah anak-anak kita di setiap keadaan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian barangkali yang saya sampaikan terkait dengan menjaga akidah ya. Jadi di era digital tadi ya, dengan menguatkan pendidikan dalam rumah, penguatan di lingkungan, dan terakhir tentunya adalah menjaga mengawasi anak kita dalam dunia maya. Nah, dalam dunia maya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Nasrul minallah fatun qarib fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 10 Juli 2026, diawali dari RRI.co.id, di mana Indonesia dan Armenia memperkuat kemitraan industri melalui pertemuan bilateral di ajang Infoprom 2026 di Eka Tribun, Rusia. Pertemuan tersebut melangkah untuk memperluas kerjasama industri sekaligus membuka peluang kolaborasi baru antara kedua negara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan 2026 menandai 34 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Armenia. Informasi yang kedua, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia mendorong perbaikan tata kelola royalti internasional melalui forum sidang umum atau WIPO. Komitmen tersebut disampaikan dalam dialog tingkat menteri di Jenewa, Swiss bersama negara-negara anggota WIPO. Supratman juga menyebutkan Indonesia mengajukan proposal tata kelola royalti yang mulai dibahas dalam sidang tersebut. Informasi terakhir dari RRI.co.id, di mana Menteri Haji dan juga Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menegaskan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji harus menjadi dasar perbaikan layanan dan musim haji berikutnya. Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai laporan administrasi semata. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka evaluasi penguatan layanan penyelenggara ibadah haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin tahun 2014-2027-2026. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak. Terus di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil cara, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayah Una, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Niken Salindri Tudung Arep Omah ya. Satu lagu yang dirisikal kembali dari satu lagu lama dari Mus Mulyadi hadir di Jadud Everywhere menemani kita di kesempatan malam hari ini di program Kasana Budaya Jawa Limantar Pro Satir Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia bersama Arian hingga tuntas nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan menghadirkan beberapa informasi tentang tradisi dan juga budaya dan juga beberapa hal berkaitan dengan budaya-budaya dan juga tradisi Jawa yang akan saya hadirkan di kesempatan malam ini. Adalah tradisi-tradisi Jawa yang hampir punah karena memang mengikuti perkembangan zaman. Banyak tradisi dan juga budaya Jawa yang kini mulai terancam punah karena tergerus dengan modernisasi dan juga perubahan gaya hidup. Dan tradisi tersebut meliputi adalah ritual daur urip atau upacara turun tanah balita, tradisi agraris seperti wit pari, syukuran panen padi, kemudian kesenian seperti ketoprak, serta tradisi komunal seperti sinom, rewang, dan juga hal-hal yang sejenisnya, yaitu pada saat gotong royong hajatan. Kalau kita bicara tadi hadir wiwit pari, ini di mana tradisi upaya atau ucapan syukur petani sebelum panen padi yang biasanya melibatkan sesaji dan juga kenduri di sawah. Tradisi ini mulai tergeser oleh sistem pertanian modern dan juga alih fungsi lahan ya. Kemudian juga ada tedak siti atau turun tanah, ritual saat anak-anak atau seorang anak pertama kali menginjakkan tanah atau kaki di tanah. Dan kini banyak keluarga milenial yang lebih memilih merayakannya dengan cara-cara yang lebih praktis dan menggantikannya dengan bentuk-bentuk perayaan lain. Kemudian ada ketoprak, seni drama tradisional Jawa yang menampilkan kisah-kisah dan juga legenda sejarah atau dongeng. Kesenian ini adalah tidak kalah populernya di kalangan generasi muda dibandingkan hiburan-hiburan modern. Kemudian ada rewang atau sinom, tradisi gotong royong, saling membantu mempersiapkan kebutuhan dapur dan logistik saat tetangga menggelar hajatan. Saat tradisi-tradisi ini sudah mulai tergantikan oleh jasa catering yang lebih praktis ya. Kemudian juga ada penggunaan bahasa Jawa atau kromo alus. Bahasa Jawa krama perlahan mulai ditinggalkan oleh generasi muda karena dianggap terlalu sulit dan terbiasa menggunakan bahasa pergaulan atau ngoko atau bahasa Indonesia. Untuk melihat kajian lebih lengkap terkait dengan kearifan lokal yang terancam hilang, Anda dapat membaca laporan pelestarian budaya dan juga hal-hal lain di portal berita dan juga informasi-informasi seputar kebudayaan dan juga tradisi-tradisi Jawa yang hampir mulai punah. Dan untuk pendengar, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa budaya Jawa juga yang tengah tergerus yang lainnya. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat Jawa, Anda juga perlu melestarikan secara terus-menerus supaya tetap dikenal hingga turun-temurun. Kalau kita bicara Jawa, bicara tentang DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga sekitarnya, tentulah terkenal dengan kekayaan tradisi dan adat istiadat yang sangat beragam. Tetapi ya, dengan seiring berjalannya waktu dan pengaruh modernisasi, banyak budaya Jawa Tengah yang terancam punah. Sangat penting untuk generasi Z ketahui atau mengetahui berbagai budaya Jawa Tengah dan yang terus harus dilestarikan. Di antaranya adalah seni pertunjukan tradisional. Ini budaya-budaya Jawa yang tengah terancam punah ya. Seni pertunjukan tradisional yaitu ketoprak, di mana drama tradisional ini semakin jarang dipentaskan, terutama di kalangan generasi muda. Kemudian ada wayang kulit. Meskipun masih ada pertunjukan wayang kulit, namun jumlah dalang muda yang berkecimpung di dunia wayang semakin berkurang. Kemudian ada gamelan, di mana penggunaan gamelan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Kemudian ada kerajinan tangan, batik tulis. Kemudian banyak pengrajin batik tulis yang beralih ke batik cap karena lebih efisien. Kemudian keramik kasongan, produk keramik kasongan semakin terancam oleh produk keramik impor yang lebih murah. Kemudian juga ada adat istiadat, banyak adat istiadat yang semakin sederhana atau bahkan ditinggalkan. Kemudian juga ada bahasa Jawa krama, penggunaan bahasa Jawa krama yang semakin berkurang terutama di kalangan generasi muda saat ini ya. Ada juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab
terancamnya beberapa tradisi Jawa yang hampir punah karena modernisasi, perkembangan teknologi dan juga gaya hidup modern membuat masyarakat lebih tertarik pada kebudayaan populer. Globalisasi budaya asing yang masuk dengan mudah dapat menggeser budaya lokal. Kurangnya minat generasi muda kurang tertarik mempelajari dan juga melestarikan budaya leluhur. Kemudian perubahan ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat yang lebih fokus pada pekerjaan dan mencari nafkah. Kemudian dampak punahnya budaya Jawa Tengah, hilangnya identitas. Punahnya budaya lokal dapat menyebabkan hilangnya identitas dan juga jati diri bangsa. Kemunduran pariwisata, budaya merupakan salah satu daya tarik wisata. Punahnya budaya akan berdampak negatif pada sektor pariwisata. Itu sedikit gambaran dan upaya yang harus Anda lakukan adalah untuk melestarikan kembali. Mengajarkan budaya sejak dini di sekolah, pengembangan pariwisata, pemanfaatan potensi budaya sebagai daya tarik wisata, dan juga memberikan pelatihan dan dukungan kepada pelaku seni dan budaya, melakukan sosialisasi tentang pentingnya melestarikan budaya. Itu yang harus kita lakukan bersama. Dan kita hadirkan dulu satu lagu dari Arya Gali dan juga Irsyah Kira dengan Lintang Asmoro di Borosatu Erbata, masih di Khasanah Budaya Jawa bersama Arya di 105,1 dan 107,2 FM.

Baik, dari mana saja Anda berada, Dur, bersama Dimas Tejo dan juga Rina ditambah dengan Koda Nerondo Mahir. Serangkaian perjumpaan kita di Khasanah Budaya Jawa Lumantar Pro 1 RR 2 malam hari ini. Insya Allah kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di program yang sama. Matur sembah nuwun para pandawan Pro 1 Batam dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Batam, di Kepulauan Riau, di Tanjung Mere Karimun, di Singapura dan juga di Johor. Insya Allah dipertemukan kembali dalam kondisi sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan duun.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi 10 Juli 2026. Dilansir dari RRI.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepaskan ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor, dan Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50 dengan diluncurkan program ini. Informasi yang kedua masih dari RRI.co.id, di mana Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak seluruh insan koperasi menghidupkan kembali semangat Bung Hatta menjelang Hari Koperasi Nasional ke-79. Ajakan ini disampaikan usai memimpin ziarah ke makam Bung Karno Hatta atau Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Jumat hari ini 10 Juli 2026. Dan sebagai informasi terakhir di malam hari ini, masih dari RRI.co.id, di mana PBB menyerukan penghentian segera permusuhan di kawasan Teluk setelah serangan Iran terhadap Bahrain, Kuwait, Qatar. Dan serangan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi antara Iran dan Amerika, dilansir dari Adanolu pada Jumat hari ini 10 Juli 2026. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda yang bisa kami sharekan di Lintas Informasi Pro 1 Berita malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, update Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Barat.
1: Terima kasih.

0: Halo di sana semua, komunikasi dari Batam, siapa di hatimu dari Amerika Matra membawa kita ke 19 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita berada di Ruang Rindu Serumpun Pro 1 RR Batam malam hari ini. Terima kasih untuk Anda untuk siap bersama kami dimanapun Anda berada, baik di Batam, di Johor, Singapura, dan juga di wilayah Tanjung Balai Karimun, Morodu, Gunung dan sekitarnya. Selamat malam, selamat bersama kembali, berjumpa kembali dengan lagu-lagu terbaik pilihan Anda di program Ruang Rindu Pro 1 Batam 10 Juli 2026 bersama DJ Anda Ariel hingga tuntas nanti. Silakan bergabung di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Harapan saya kabar Anda baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Kita bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Ruang Rindu dari Buleva, request lagunya Cukup Satu Cinta dari Harmoni. Salamnya untuk Nek Kembar, kemudian FG, kemudian juga ada Madie, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Bang Gafar, dan juga untuk Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kak Mila, dan juga untuk Kak Mas Lidar. Salam satu untuk semua saja. Salam dari Buleva ya. Kak Raha, terima kasih sudah bergabung dari Selat Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Serumpun, terima kasih dari Selat Panjang hadir. Lagunya Terjalin Kembali dari Slam sudah saya siapkan ya. Salamnya untuk Iman, Roni, dan juga untuk Putri Cantik, Morik, dan juga untuk Bang Udin, kemudian Bang Toa, Bang Alang, dan juga untuk Norma, kemudian Mama Anzi, Mama Boy, Kak Jamila, Juliana, Wak Normi, Kak Sarina, Mak Dia, dan juga Nenek Kembar, Nek Syakira, Sekarwangi, Betty Lafia, Puan Rika, dan salam satu untuk semua yang mendengarkan siaran kami. Untuk Ariel, terima kasih. Terima kasih Kak Raha. Kemudian di belakangnya kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu ya, dari Roni. Roni di STB, request lagunya Mahligai Seribu Mimpi dari Iklim. Oh, dari Iklim ya. Nanti kita putarkan dari Iklim. Oke, siap. Salamnya buat Kak Raha, Kak Sarina, Melita Lafia, Putra Rangsang, Nevegi, dan juga untuk Putri Cantik, Bang Udin. Kemudian Prabu Utoci, Tengku Ardiansa, dan juga untuk Abi Nego, Norma Emira, Bang Toa, Durais, dan juga untuk Pak Mur, Bang Iman, dan juga untuk Manggala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, dan juga Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, dan juga untuk Wak Normi, Mak Dia, dan juga untuk Pak Alang, Betty Lafia, Sekarwangi, kemudian juga Bang Andi, dan juga salam satu untuk semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian terima kasih juga untuk Kak Yani di seberas sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam. Salamnya untuk Kirana Mancung Aji, dan juga untuk Zulhizah dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di line telepon 463351. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, selamat malam. Apa khabar?
1: Tidur.
0: Hai, mana lah tidur.
1: Tidur.
0: Mana boleh tidur, bang? Ini hari ni roh lah. Oh, ya, Abang Salim ni.
1: Tidur dulu ketemu tadi.
0: Tak kedip-kedip ya. Dah bangun berarti ya.
1: Kebel-kebel.
0: Okey, siap. Apa Abang saya, bang?
1: Alhamdulillah, saya
0: ada. Alhamdulillah, ya. Cuaca hari ini pun cerah, ya.
1: Tapi cuaca sekarang memang apa? Jelum. Cuaca kurang mendukung. Apa nama tu? Tamat musim buah, kan?
0: Sana
1: Bang
0: sih.
1: Bang Haji panen buah, kita panen penyakit.
0: Ini memang ini batuk durian semerambutan.
1: Nah, batuk durian panen durian merambutan orang panen kan kita kena sakit.
0: Kena batuk, kena flu eh.
1: Kenapa dah orang zaman sekarang anu musim buah-buah pertama dia tak anu tak nak bagi-bagi dengan orang.
0: Oh, gitu
1: ya. Nah, zaman dulu kan bagi dengan orang kan. Dia boleh bagi dia kenduri dulu dia pertama kan.
0: Kalau syukuran ya.
1: Ah, dah usah lagi monik kan.
0: Waalaikumsalam jauhnya.
1: Monik dong buah je buah dong.
0: Oh, belum sampai lagi.
1: Bagi sampai hati yang nanti nak kasih monik durian nambutan ke dia.
0: Oh, belum eh. Oh.
1: Ah, dah sampai kita monik. Kalau yang dulu kan kalau orang tua dulu kan mesin buah-buah pertama tu mana jual
0: dia buah dia ya, kasih dia
1: ha, itu dulu kan buah pertama tu ha, buah manggis buah benar diedang kan buah anu rambutan diedang kan durian diedang kan ha. Macam sekarang tak ada gugur jual ha. Jadi pasal itu anu kita yang tak bergabung jadi penyakit
0: dah penyakit eh.
1: Imbas dia kita yang telefon ini.
0: Itu pula ya.
1: Itu betul orang dulu ke?
0: Betul, memang ikut lah.
1: Dulu-dulu. Belum. Bagi tak ikut dulu.
0: Betul. Tapi belum terlambat lah kalau nak bikin ya.
1: Itulah kadang-kadang anu adik nak marah dia kadang tak terima kadang kan. Abang Haji. Apa mana buah tak kena hujan, buah buah pertama kan. Ya, dia pernah tak ada buat dia, langgar dia undang-undang.
0: Undang-undang ni.
1: Undang orang makan semua kan.
0: Betul.
1: Semua. Oh. Apa lagu kita malam ni?
0: Lagu kita lagu rock-rock ni. Ha, ada Amy, ada Mi, ada Ella. Ha. Apa lagu, bang?
1: Lagu apa nak putar aja dah apa lagu?
0: Oh, okeylah. Saya putarkan yang lembut-lembut ya.
1: Saya aja Arel anu yang bagus.
0: Okey, siap.
1: Bagus kata bagus Arel, bagus ah. Kurang ikut aja.
0: 1000 kali sayang ni betul tuan. Ha. Ibu ada juga ya kita putar ya.
1: Apa dia?
0: Untukmu ibu ada juga ni satu eh. Ya, di sini aja. Menanti di sana menunggu bagus tu.
1: Ha. Ya.
0: Okey bang. Ya,
1: jangan saya nanti dalam menunggu aja.
0: Tak jumpa.
1: Tak tunggu buah tak ugu.
0: Buah lagi kata Bang Haji.
1: Buah. Bang Haji tunggu tu nak masuk tu kan.
0: Oh ya. Yeah? Okeylah.
1: Ini balik luar ni, baru sampai rumah ni.
0: Oh, ada acara ya?
1: Bukan acara makan malam.
0: Oh, siap. Makan malam ya.
1: Dua je dengan bunda.
0: Ya. Iyalah tu. Ha. Salam untuk bunda ya. Siap.
1: Itu belum masuk ya? Itu belum masuk ya?
0: Belum.
1: Itu sama juga lah. Pizzanya tak ada buah kata dia. Tak ada kata dalam perangkat tu. Mana kawan ada buah kata dia. Dia memang tak ada buah emang.
0: Tak ada
1: kebun dia. Itulah. Kebun tak ada, ayam piara pun tak ada, ayam orang dekat no sampai dekat. Betul kata Pak Hitam Terabiah biah main tu kan. Pak Hitam lebur tu kan. Pak Hitam lebur
0: ya.
1: Nah, Monik masuk lagi.
0: Dia nak masuk agaknya.
1: Okay. Dia masuk ke dia. Oh, Monik dia pun saya perai dulu. Banyak anu nyakap dia tu. Monik tak ada perai. Setiap hari ada yang masuk dia. Banyak orang nyakap kan orang negara. Cuma Monik belajar perai dulu sehari.
0: Sehari ya?
1: Ini setiap hari dia ada. Berpantun ada. Dangdut ada. Semua dia ada. Ada. banyak betul busa dia
0: eh? Banyak alhamdulillah ya.
1: Kalau banyak busa tak ada mana ini ada abang Bang yang bagi ni Abang Haji jadi. Abang Haji bagi busa baru Bang masuk dia dah masuk no.
0: Baik Bang Haji.
1: Bang Haji semua itu baik kan. Masuk Abang Bang kata dia. Jadi banyak busa tak ada. Tanya nanti sebentar kena busa kata dia.
0: Oh alhamdulillah.
1: Dia semua itu baik kan. Salam kata semua aja dan mana saja.
0: Okey bang, siap bang.
1: Kalau Monik masuk nanti anu untuk kopi Monik atau Iman masuk kan?
0: Okey siap.
1: Kalau Iman masuk, kalau Iman kan anu banyak tu dia.
0: Betul.
1: Itu satu bukan satu RW lagi dia masuk tu kan?
0: Satu kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salim, terima kasih Bang Harun . Salam untuk Bunda, Bang Haji, Bang Main . Terima kasih. Kemudian Papi Mami juga terima kasih. Mak Kun, sihat ya. Okay. Dim 463-1 di belakangnya Abang kita, Abang Harun kita ya. Abang Fauzi, Abang Toha dan juga untuk Atuk Inki . Selamat malam, Malur, Warindu. Allahu Akbar, terputus . Om Sulimin juga apa khabar? Pak Hitam Nuah . Nenek Sakira juga, Kak Jamila, Mak Jihan. Assalamualaikum.
2: Masuk dah. Halo, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Norma, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Silakan.
2: Sehat.
0: Sehat, Kak. Okey. Agak batuk-batuk sikit. Lagu-lagu rock Melayu boleh?
2: Ini musim begini lah Bang Aril batuk
0: demam panas. Campur saja satu ni. Ada demam sikit, batuk sikit, flu sikit.
2: Apalagi kan anu dekat ujung-ujung buah ni kan. Penyakit buah pun hinggap kat badan ni. Nak ni orang laut pun susah .
0: Itu dia pula ya.
2: Kan nama penyakit tu mana bisa .
0: Sampai situ lah. Tak siap. Ada pilihan? Ada iklim, ada arau, ada UK, ada.
2: Lama nak lagu ini bang, kenangan semalam.
0: Kenangan semalam. Lagu ni siapa tu?
2: Dari siapa? Dari Olan. Dari
0: Olan, Olan, Olan ya. Oke, kenangan dari semalam ya? Oke, siap, kenangan semalam ya. Siap, oke, salam-salam Kak, silakan.
2: Salam yang pertama kali buat Bang Aril lah ya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu, sehat selalu, bahagia selalu, Bang Aril.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
2: Jadi jaga norma, buat keluarga norma dan tercinta ya. Kita juga patut kecil semuanya. Kita Ani mungkin dah situ Kak Ani lah. Kak Ani kalau malam jarang gabung deh.
0: Oh, Kak Ani penidur ya.
2: Dia kalau malam tak Bang, dia nonton. Nak Bang Ali kalau dapat nonton bola kan.
0: Dia nonton dulu siar dia.
2: Kalah Bang Aril. Kalah Bang Aril.
0: Iya, dia ada itu dia ada Valen, Valen.
2: Oh, dia ada itu aja. Terus buat Kak Raha ya. Kak Puspa tak dilupakan. Buatnya siapa lagi? Buatnya Bang Iman. Buat selalu. Terus buatnya siapa lagi lah ya? Buatnya Pak Pauzi, buatnya Nek Kembar ya, buat Mas Ridar. Buatnya Ang Thank You, Bang, buat Andi, Mas Prabu juga, buat Pak Abed Nego. Terus buat semua aja lah Bang Arin.
0: Okay.
2: Kita kasih tempat yang lain pula ya.
0: Siap. Okay.
2: Itu aja Bang Arin ya.
0: Terima kasih Kak Norma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Kak Norma ya, adik Kak Norma juga, adik Kak Ani ya, adik Siha juga, ada Kak Dewi Baranabang ya. Kemudian juga ada Longri, kemudian juga ada Kak Dinda juga, terima kasih. Ada Kak Fatmawati, ada Mak Dia, kemudian juga ada Papi Mami tadi, terima kasih. Kak Mas Lida, Kak Mas Tura, Monik bersama keluarga ya. Abang Tini juga sehat selalu ya. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di Tanjung Umur semua yang mendengarkan siaran kami ini ya. Ada Bang Acan juga, terima kasih. Kemudian juga ada kawan-kawan di Kampung Agas ya. Selamat bergabung, selamat bersama keluarga dan mendengarkan lagu-lagu rock power di ruang radio Serumpun Pro 1 RI Batam ya. Selamat malam, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Jamila, apa khabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lampu hidup, lampu hidup pula ya.
2: Tidak ada, lagi jam 4 setengah lagi mati sebenarnya yang hidup, jadi malam.
0: Saya ini aja apa spontan aja nanya dengan semati.
2: Dan semati temat pulang malam rumah.
0: Kebel
2: pakai aksen.
0: Dia kalau mati lama jadi jam 4.
2: Hari jam 4 tengah tadi mati. Jam 4 tengah hidup. Betul.
0: Oh, dia gitu.
2: Nanti mana mana kita dah tidur ya sebelah kan mungkin.
0: Dia kalau kita dah tidur dia berarti boleh hidup ya.
2: Kalau
0: tidak tu kalau nak mati agaklah malam sikit, jangan maghrib mati. Kalau maghrib mati takkanlah ingat kena kecil-kecil dulu kita cari minyak tanah. Pasang lampu strongking. Tak ada pula lampu strongking sekarang. Susah.
2: Sekarang tak ada lagi lah. Habis lagi lah.
0: Siap.
2: Kalau dah mau ada lah. Kerana bisa hidup.
0: Betul. Ya, itulah pula eh. Siap. Apa lagi tak Kak?
2: Lagu apa malam ni?
0: Lagu-lagu rock-rock Melayu boleh lah. Okey, siap.
2: Lagu apa?
0: Arif ada pilihan.
2: Lagu Arif je lah.
0: Itu apa? Sayang apa? Apa biasanya?
2: Bersiku
0: sayang. Itu. Biar nanti lepas lagu ni naik, hidup lampu ya. Ya, terkebil-kebil ya. Panas pula kan, ya Allah.
2: Tak bisa gabung, tak bisa tidur,
0: ya Allah. Mak Jian, Kak Asam, Pak Hitam Nua, Mak Endah.
2: Kalau Pak Hitam Nua tak nampak dah bang.
0: Okey, silakan salam Kak Jamila.
2: Salam-salam sikit.
0: Okey, siap.
2: Selamat sumpahan orang belakang.
0: Iya, betul. Tahu nih Sakira ya, jangan ketawa lah. Wah, mati lampu nih.
2: Terima kasih.
0: Lampu mati pula, ya Allah. Ini keuntungan ada Bunda Maya, ada Bang Alek juga, ada Bang No, terima kasih, ada Matun saya, ada Dini, kawan-kawan di PT Pulau Sambu yang mendengarkan siaran kami di 107,2 FM ya. Abang Andi juga, kawan-kawan di Melangiran, kawan-kawan di Penjuru, kawan-kawan yang ada di Mandah ya. Kita cek kembali 46331. Selamat malam, halo.
3: Malam, Arir.
0: Alhamdulillah, Bang Iman. Bang Iman oke?
3: Hah?
0: Oke.
3: Oke, oke.
0: Oh, lampu tak mati.
3: Lampu tak mati. Lampu kita menyala itu biasa kan. Kebel-kebel,
0: tak bisa tidur, tak bisa gabung eh.
3: Pokoknya angkat ini ketika itu bawa ke tanah kan. Baru ke tanah.
0: Tapi cukup ada terang bulan sikit lah ya, bulan sikit ya. Yang cerah hari ini. Okey, siap.
3: Anu, apa ni? Ada bor bunggu.
0: Klik. Dulu bang, dulu kalau kecil-kecil dulu kan ada kayu ara tu. Ada kayu ara besar itu kalau terang bulan kan ada bunga tu klik tak bisa tidur tu.
3: Terang bulan pas semua tak bagus. Betul yang pak
0: bukan ini tengok apa pelepah pisang goyang lah lain itu lah. Kalau apa terang bulan ni memang terang bulan kalau ada pisang kan pohon pisang gitu kan kalau nak angin kan.
3: Tunggul,
0: baca orang duduk. Tapi sekarang ni tunggul pun tak ada, jarang-jarang ada tunggul. Dulu tunggul ni kan ada burung-burung serindit ni kat tunggul kan. Dulu tu pokoknya, tapi dulu itulah mati lampu tak mati lampu enjoy. Bagaimana apa lagu itu bang?
3: Lagu Malaysia ke mana?
0: Malaysia boleh? Okay.
3: Lagu Malaysia kita ambil lagu ni lah. Sembilu je.
0: Oh, elah ya. Okay, siap. Sembilu. Terima kasih bang.
3: Jadi ada Kak Jamilah. Pemilihan.
0: Doa cepat-cepat. Doa lah Kak Jamilah ya.
3: Cepat lagi.
0: Dia kalau dah orang tidur, baru tidur.
3: Nyumpang eh.
0: Betul. Okey, siap.
3: Maghrib mati.
0: Setengah lima tu kan menjelang maghrib tu. Kalau bulan puasa, mah ya.
3: Oh, iya. Kenyataan.
0: Nak cari minyak tanah, tak ada. Nak masang lampu strungking, lampu strungkingnya tak ada.
3: Betul. Strong King
0: ni bukan ada lagi orang jual Strong King.
3: Betul. Kak Liana kita ada Roni. Ada Bang Demego. Lalu kita tanya batu dulu.
0: Tanjung batu kita. Okey.
3: Ini Pemah Dewi. Beruntung Kak Jenis Kak Siti Janilah kita. Bang Roy kita tanya batu. Ada Roy. Ada Boy juga di situ.
0: Boy Tasaka.
3: Maninya ada Mak Wajar. Boleh ini di situ. Kena kahwin. Kita ada Kak Aisyah kita.
0: Kak Aisyah kita.
3: Saya cari je di kadang ada nyawa pakai. Dia ada pagi di sini, pagi. Pagi lagi nak nak bang kan?
0: Bang Haji ya.
3: So, ada Mamunah kita juga.
0: Mamunah kita.
3: So, ada Karimun, ada Emba, ada Karim, Tidar, Mama Boy. Dia Pak Siti kita, dan Tidar semua.
0: Ini Iwan yang
3: itu. Iwan ya? Bu Asri gitu
0: ya. Bu Asri, siap.
3: Ada Kak Nur, Nurmah ya tadi.
0: Kak Nurmah, oke.
3: Kak Ana juga ada.
0: Kak Ana di Kawah Tujuh.
3: Kawah Tujuh. Ada Kak Zagira kita. Langsung kita ke Kak Nurmah ada Monik. Ada Pak Teni juga, Bang Teni ya.
0: Bang Teni, oke.
3: Ada pengusaha parit itu, Emot. Ada Mas Bangkit, Bang Uden di Madesi. Rina di Tanjung Biayu.
0: Ya, Serina.
3: Mas Atalu, Mak Isar juga ya. Jasmine juga ya. Ada kecil-kecil di Bandung. Kemudian ada Farida, Palu.
0: Kak Farida.
3: Bang Siam sama Ika ya. Ada Pak Komis juga di Pancu ya. Semua buat semua lah, eh.
0: Okey bang, siap.
3: Itu bukan satu kabupaten, satu kota itu. Okey, eh.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Iman, terima kasih.

Halo saudara-saudara semua, kumpul satu di Batam. Bang Iman, terima kasih. Bang Buita Saka, Mama Lina, Mama Lini juga, Kak Aisyah, ya, Tu Enki bersama keluarga, Bang Zainal, ya, kemudian juga ada Bang Roy, ada Mama Fajar, ya, kemudian juga ada Nikmar, ya, ada Nek Syakira juga, terima kasih. Ada Bang Kak Fauzia, ada Bunda Maya juga. Kemudian juga ada Kak Ros di Pulau Pulau, terima kasih. Ada Mama Reza, Nek Naila di Pulau Pulang, dan juga ada Bang Damak, ya. Ada Bang Udin, dan juga ada Mama Daniel di Pulau Lengkang. Bang Sony juga sudah bergabung bersama Pro Satir Batam di kesempatan malam hari. Kita serendek, kita hadirkan satu-satu lagu-lagu kesayangan Anda. Dari Slam dulu kita hadirkan Kembali Terjalin, dan nanti kita hadirkan juga request dari Kak Raha tadi, kemudian nanti Kak Norma juga dengan Kenangan Silam di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

Anda dengarkan Ruang Rimis Rumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI.

0: Radio Suara 1.1 RRI Batam, 1000 kali sayang mengantarkan kita 9 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Serumpun Pro 1 RRI Batam ya. Kembali saya bacakan yang sudah masuk dari WhatsApp di 0811 7781051 ya. Ada Yani tadi di Cebras, kemudian juga ada Kak Monik di Tanjung Mas, sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam ya. Lagunya dari Arrow ya, nanti tak nak berpisah ya, seperti untuk Kapten Syam, kemudian Mbak Siti, Mama Lina, dan juga untuk Pak Angah, dan juga untuk Bunda Bang Haji Gemoy, Kak Mastura, kemudian Nek Karin, Kak Jamina, Ika Rama, dan juga untuk Koko Ayam ya, Putra Rangsang, Kak Rahas, Karwangi, Mama Dewi, Mama Dia, dan juga untuk Nek Kembar, Nek Farida di Palu, Kak Farida di Palu, Bang Iman, Kak Ania, Mama Jian, dan juga untuk Nur Bilkis, Mama Ro, Mama Boy Uni Desi, Kak Mas Lidar, kemudian Mak Itam Mansur, dan juga untuk Roni, kemudian Seiman, dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada ya. Kembali di belakangnya, kembali kita cek di siapakah di Oscar Wangi ya. Selamat malam Bang Re, Oscar Wangi, kirim salam untuk Karaha, Norma, Monik, Kak Jamilah, Bang Iman, kemudian Bang Roni, Kak Mastura, Mak Jian, Mak Azi, dan juga untuk Mama Boy, Mama Dewi, Bang Putra Lingga, dan juga untuk Bang Tohar, Bang Haji, dan juga untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Kapten, dan juga untuk Bang Adi, Bang Mos, Rahman, dan juga untuk Mak Dia, Mak Jian, semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya, dari Sekar Wangi. Kemudian kita ke Batam, siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, ada Nenek Syakira, requestnya dia dari Fauzi Rantim ya. Salamnya untuk Bang Iman, Nirmana, dan juga untuk Abi Nego, Kak Jamina, Kak Fad, Kak Siti Jamina, Prabu, Roy Saputra, Kara, Sarina, Kiki, Mazi, Uni Desi, Mama Dewi, Mak Kun, dan juga untuk Bang Kumis, Dura Ais, dan juga untuk Amira, Roni, Andi, Cik Mustafa, Melati, Putri Cantik ya, Nevengi, Nek Karin, dan juga Nek Azwa, Pau Sulemen, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Untuk Arya, terima kasih kembali untuk Nek Syakira ya. Ada Abang Ampit Neku, salamnya untuk Panga, Bunda, dan juga Nek Kembar, Nek Syakira. Kemudian juga untuk Kak Jamila, Mas Tura, Malina, Ma Ania, dan juga untuk Mak Dinda, Mak Dewi, Ida Cekes, dan juga untuk Kak Mas Lidar, Gapar Putra Rangsang, dan juga untuk Putri Cantik, Mama Boy, Norma, Rahmat, dan juga Wak Normi, Mak Dia, Ika Jambi, kemudian juga ada Juliana, Andi, dan juga untuk Nek Jasmine, Kak Aisyah, Kak Fah, Iman, dan juga untuk Raja Lang, dan semua pendengar Pro 1 Batam, ada Bang Udin juga ya. Terima kasih untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya. Ada Bang Sony juga, ada Kak Fah kita yang di Kampung Melayu ya. Kemudian juga yang ada di Singapura ya. Ada Abang Taman, terima kasih. Abang Saleh juga ya. Ada Mak Siti saya. Kemudian juga ada Mak Nena ya, di Pasir Ris. Kawan-kawan di Singapura yang mendengarkan siaran kami di 105.1 Batam, Bang Yan juga, Bang Mac ya. Terima kasih. Yang ada di Johor Baru ada Bang Junedi, Kak Maria, dan juga untuk Kak Anis di Kuala Lumpur ya. Kita cek kembali di 463351. 463351, siapakah dia ya? Oke, siap. Oh, terputus kembali ya. Oh, kredit. Kita cek kembali di 463351 di WhatsApp 0811. Selamat malam. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Monik, sehat Kak Monik?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap. Silakan. Okay. Pilihannya tetap ya.
1: Pilihan aku tetap tadi.
0: Oke, okay, siap. Okay, siap.
1: Kalau gitu tadi kan udah Bang Arif bacakan itu ya,
0: okay.
1: Monik itu yang jelas.
0: Oke.
1: Okay. Sebutannya aja lagi ya.
0: Oke, siap.
1: Pertamanya buatnya Bang Aril Endro, semoga
0: amin. Amin, amin, amin, amin. Amin.
1: Salam spesialnya nih. Yang terbaik adalah jatuh kepada Kak Temsam Pemuda India sama Mak Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Monik ya. Ada Bang Teni juga ya, sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam ya. Abang Amri juga, Abang Ghafar juga, Abang Mail juga ya, Abang Wahab, tiga Abdul, Abang Haji ya. Selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Kiu Kiu.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagi.
0: Ewa, bersama kita bernama Sari.
2: Bang Arya. Kemarin malam masalah itu temunya Bang Ariel, tak ada sama Bintara.
0: Kapan tuh?
2: Kan bikin rambut sama.
0: Oh iya. Yeah. Sabin lagi di Kuala Lumpur ya. Udah balik ya, belum malam ini kayaknya pulangnya ya.
2: Siapa?
0: Kak Bintara.
2: Oh, Kuala Lumpur ya.
0: Iya.
2: Ya, aku rajin postingan-postingan di Facebook.
0: Belum sampai.
2: Mana lah Kak Sarina tahu ya postingan dia.
0: Mungkin lagi ini ya. Lagi ada acara kali ya. Oke, siap.
2: Oh iya, lagi sibuk lah di sana ya. Semoga lancar lah Mas Bin di sana. Kalau boleh tahu sih, ini baru menit.
0: Oh, baru menit.
2: Tadi maaf Bang Ari, tadi ke Ranai sama Nadia.
0: Oh, sama Nadia. Ya,
2: lagu manca. Kalau kita di Batam ini lagu apa nih?
0: Ini lagu rock Melayu serumpun ya.
2: Rok Melayu tumpul. Kalau di sana manca
0: ya.
2: Malaysia boleh.
0: Oh, Malaysia. Gitu ya.
2: India.
0: Oh, manca ya namanya. Bukan maca ya. Bukan macam minuman ya. Oke, jadi
2: kalau
0: lagunya
2: gitu
0: apa?
2: Dari Sekon.
0: Boleh. Boleh. Belum.
2: Memori sekuntum merindu lah Bang Ariel.
0: Memori
2: seperti
0: sekuntum.
2: Seperti Kak Sarina minta diranai tadi.
0: Oh gitu ya, sama ya.
2: Sama lah, tak boleh berubah.
0: Memori sekuntum rindu. Oke, siap. Disiapkan lagunya.
2: Itu sebenarnya lagu itu favoritnya Bang Pak Umar yang di Tanjung Pinang. Kalau di Pro 1 Tanjung Pinang. Mas Prabu udah masuk belum?
0: Belum ya.
2: Nah, kalau dimasuk tanya Mas Prabu lah yang tahu.
0: Oke deh, siap.
2: Di Pinang dia dah masuk. Salam dia tadi siang dah banyak salam, tadi malam dah banyak salam. Jadi Kak Sarina salamnya satu untuk semua aja.
0: Oke, siap.
2: Semoga Bang Ariel sekeluarga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Dilancarkan pekerjaan.
0: Amin.
2: Semoga rezeki yang Bang Ariel dapat menjadi berkah dan
0: amin ya Allah. Amin.
2: Doa sama. Ya.
0: Amin.
2: Salam buatnya Mbak Emi sama Bang Ariel.
0: Oke.
2: Makasih yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina, terima kasih. Kak Rasmiati dah balik belum ya? Kak Rasmiati, Mansuardi ya. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami ya. Di Barilang ada Kak Fauzia ya. Ada Kak Ros ya. Kemudian juga ada kawan-kawan di Batam Indo. Terima kasih. Terus di Tanjung Piayu ya. Yang lagi apa kata orang, persiapan untuk menyaksikan pertandingan nanti subuh ya. Oke. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Ari.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Jau?
3: Alhamdulillah baik. Tekebel Bang Ari.
0: Ah, baru masuk ya.
3: Iya.
0: Hujan tak ya Manda?
3: Tidak Bang Ari.
0: Tidak aman ya?
3: Malam hujan Bang Ari.
0: Oh, semalam ya. Oke. Okay.
3: Iya, banyak udang keluar Bang Ari.
0: Allah Akbar. Kalau hujan udang keluar ya?
3: Iya, hujan keluar dia Bang Ari.
0: Oh, dia tak takut dingin ya?
3: Dia keluar dia Bang Ari.
0: Dia tak takut dingin ya?
3: Iya, dingin dia keluar.
0: Oke, siap. Bang Ari, mana lagu apa nih malam nih?
3: Langit tampak siang aja lah Bang Ari.
0: Oh, langit
3: tampak tiang.
0: Langit tampak tiang.
3: Tampak tiang ke langit tampak tiang.
0: Iya, oke, kita carikan ya. Oke. Okay. Siap. Salam-salam silakan.
3: Salam-salamnya buat Bang Ariel, selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mas Prabu bangkit juga. Masuk-masuk Mas Prabu.
0: Masuk-masuk.
3: Ya, dipanggil dulu anu Bang Ariel baru masuk.
0: Mau dipanggil-panggil ya. Macam uka-uka nanti ya. Siap.
3: Buat Karina Kiyu-Kiyu tadi, selamat malam. Buat Pak Nuning, selamat malam. Keriting dia Bang Ariel.
0: Oh gitu.
3: Iya, keriting dia. Barusan kami tadi teleponan kan. Aduh, uak tak masuk nih katanya. Kenapa katanya keriting katanya. Nanti bapak kedua nanti kita masuk katanya.
0: Nanti bapak kedua mau dimasuk ya. Bapak kedua ya.
3: Okay. Buat itu gak Nani kembar. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dia sakit tuh Bang Ariel.
0: Iya. Kita doakan ya, supaya sehat ya.
3: Mudah-mudahan dia akan sehat dan bisa gabung lagi kan,
0: amin.
3: Gitu kan.
0: Amin.
3: Buat Bang Iman tadi juga, buat Justin Butun, buat Bang Gapar, selamat malam Bang Gapar, masuk-masuk Bang Gapar. Buat Kariwangi, selamat malam juga, buat Ika di Jambi. Terus buat siapa lagi nih ya? Buat Mama Boy, Mama Lina, Mama Lini. Buat siapa lagi nih? Nenek kembar. Terus nenek Zua,
0: Nenek Nazua,
3: Nazua. Ya, nenek Nazua, selamat malam juga. Terus buat semua aja lah,
0: Bang.
3: Juga kan, selamat malam juga kan. Buat Bang Arel sama tugas.
0: Terima kasih, Bang.
3: Itu aja, Bang Arel.
0: Siap. Waalaikumsalam, Bang Andi. Terima kasih, kawan-kawan di Manda Digal ya. Di terus lanjut. Wajar rute speed ya. Dekat penjuru ya. Dekat MGI ya. Dekat Pelangiran, Kampung Baru ya. Dekat Raja Guntung ya, Pulau Burung ya. Durai Muro sampai Batam ya. Baik, kita hadirkan satu koleksi terbaik dari Aero, Niat Hati Tak Nak Berpisah di Pro 1 era di Batam.

0: di 101.1 Terbatam dari Arif dengan Benciku Sang Kesayang mengantarkan kita ke 37 menit terlewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Batam dan masih di program Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu serumpun Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah memberikan WhatsApp Anda di 0811-7781-051. Terima kasih untuk ini Syakira, kemudian juga ada Abang Abednego tadi sudah bergabung ya. Kemudian juga ada Kak Nur Bilqis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Kak Nur Bilqis hadir. Salamnya untuk Bang Arif bersama keluarga, selamat bertugas. Salam juga untuk Pak Jaga Suara, Pak Mur, Kapten Syam ya. Sehat selalu Nek Kembar, Nek Vegi dan juga tuh Nek Karin ya, buat Bang Iman, Bang Gala dan juga untuk Bang Udin. Kemudian Cik Mur ya, Mas Prabu dan juga untuk Kak Monik, Mama Dewi, Mama Abang Abednego, Mama Sisi dan juga untuk Kakak Mia ya. Satu buat semua ya, tanpa terkecuali untuk Bang Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di belakangnya ada Mama Boy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Arie, Ruang Rindu. Tolong minta putarkan lagu Mutiara ya, dari Ifang, nanti kita putarkan ya. Salamnya untuk semua saja yang mendengarkan dan terima kasih untuk Arie, sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Mama Boy. Di belakangnya Mama Boy ada Nik Kembar ya. Assalamualaikum Mak monitor aja, sehat selalu Mak Kun, tetap semangat ya. Lagu dia, lain ya, bukan Elvis ya. Elvis ya. Oke, kita cek di 463351 sebelum kita bersurah ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uni, apa kabar Uni, sehat?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah Uni. Oke, siap. Request apa nih Uni malam ini? Hmm?
1: Dari Azian Mazwan.
0: Azian Mazwan ya, oke, judulnya?
1: Cinta Embun Pagi.
0: Cinta Embun Pagi, oke, siap. Silakan, salam-salam Uni, oke.
1: Salamnya buat
0: Cinta Embun Pagi.
1: Bang Arif, keluarga.
0: Oke, okay. Amin, terima kasih.
1: Mas Pura, Mama Boy, Mama Bayu, Kak Sekarwangi, Demoni, ada Kapten Sam, ada Bulefa,
0: oke.
1: Kak Kira, terus Nenek Karin.
0: Nenek Karin.
1: Kembar, apa lagi ya? Pokoknya buat semualah yang lagi dengar.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam dan selamat istirahat.
0: Terima kasih.
1: Buat Bang Arya yang bertugas.
0: Terima kasih. Uni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni di Batu Haji, ya. Ada Cik Mus juga, ada Bang Ian juga. Terima kasih. Terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita ambil last ya di 463351 last. Oke, siap. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Alhamdulillah. Mama Azi, apa kabar Mama Azi? Sehat Mama Azi?
2: Alhamdulillah, kurang lah Bang.
0: Sama ya, flu-nya sama ya. Oke. Batuknya sama. Tu.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mama Azi. Nak dengar lagu apa Mama Azi?
2: Ramli Karet ya, lagu tu ya.
0: Ramli ya?
2: Ya dengan Isi Salim tu Bang, lagu apa tu?
0: Oh, yang itu ya. Oke. Okay. Ya. Siap, saya carikan ya.
2: Salam yang kemarin sama petugas Bang ya. Salam satu untuk semua yang nyala Mama. Terima kasih banyak lah ya.
0: Oke. Datuk Mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Azi, mari sangkan perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih, sehat kembali Mak Azi ya. Mak Kun juga sehat ya. Wak Normi juga sehat ya. Kak Mila, Kak Lima ya. Bang Toha, Pak Mo semua ya. Bang Fauzi juga, Mak Iman ya. Papi Mami juga, Abang Haji ya. Abang Ma'il, Abang Wahab semua. Keluarga yang ada di Guntung semua mendengarkan siaran kami yang ada di seluruh Nusantara yang mendengarkan live streaming ya. Kak Farida terima kasih ya. Bunda Sofia saat di Makassar juga. Kawan-kawan di Malang, kawan-kawan di Denpasar. Kawan-kawan yang ada di Purwokerto dan juga yang ada di Bengkalis ya. Oke, saya pamit dari Ruang Rindu Serumpun malam hari ini. Seperti biasa sebelum saya bersurai, syukuri apa yang Anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik sudah yang sudah Allah berikan pada Anda. Maka dengan rasa syukur yang Anda raungkan, Allah akan berikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik dengan dari mana-mana pintu ya. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Apa yang Anda tanam akan Anda tuai. Maka tanamkan kebaikan dimanapun Anda berada, karena esok atau lusa Anda akan menuai. Kalau tidak Anda yang menuai, maka keluarga dan putra putri terbaik Anda yang akan menerimanya. Selamat istirahat, mimpi indah. Setelah ini ada Serambi Malam akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Alkisah di sebuah lereng gunung yang curam, ada sebuah sarang elang yang berisikan 4 telur elang ukuran besar. Satu hari gempa bumi telah mengguncangkan gunung itu dan menyebabkan salah satu dari telur itu jatuh ke kandang ayam yang berada di lembah di bawah lereng itu. Ayam-ayam pun tahu bahwa mereka harus melindungi telur elang itu. Kemudian telur elang itu menetas dan seekor elang yang cantik pun terlahir. Sebagai ayam, ayam-ayam itu pun membesarkan elang sebagai seekor ayam. Sang elang pun sangat menyukai tempat tinggal dan keluarganya itu. Namun sepertinya ia merasa ada semangat untuk berteriak lebih keras dari sekedar jiwa ayam. Hingga pada suatu hari, elang itu pun menatap langit dan melihat sekelompok elang-elang hebat terbang tinggi melayang-layang. "Oh," teriak sang elang, "andai saja aku bisa terbang tinggi seperti burung-burung itu." Ayam-ayam itu pun terkekeh. "Kau tidak bisa terbang tinggi seperti mereka. Kau adalah seekor ayam dan ayam tidak bisa terbang." Elang ini pun terus menatap keluarganya yang sesungguhnya di angkasa sana, bermimpi menghayalkan dia bisa seperti mereka. Setiap kali elang itu membicarakan tentang impian-impiannya, ia selalu diberitahu bahwa ia tidak akan bisa melakukannya. Dan itulah apa yang elang itu pelajari untuk diyakini. Seiring waktu, elang itu pun berhenti bermimpi dan kembali menjalani hidupnya seperti ayam. Akhirnya, setelah hidup lama sebagai seekor elang, elang itu pun meninggal. Anda bisa menjadi apa yang Anda yakini. Jika Anda pernah bermimpi menjadi elang, ikuti impian itu. Jangan mengikuti apa

pendengar, Alkisah seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu 11 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 Radio di Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Aziza Paleva kembali menemani ruang dengan Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa ya, di hari Sabtu ini di tanggal 11 Juli 2026, semoga pendengar bisa mendapatkan hari istirahat yang cukup, hari bersama keluarga, teman dan juga sahabat dan juga kerabat yang cukup, dan juga hari untuk bersenang-senang yang cukup ya. Karena sudah mulai masuk bulan ataupun hari libur di dua hari ini, jadi semoga bisa dimaksimalkan sebaik mungkin oleh pendengar. Dan seperti biasa pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan rekaman ceramah pagi hari ini dari Ustadz Asep Ijudin yang akan membahas soal bahayanya riba hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu beberapa surat pendek dari Juz 29. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah nashkurullah ta'ala jami'an ala ni'amih. Hadratil muhtaramin, kaum muslimin, kaum muslimat, para soimin dan soimat, pendengar radio RRI Pro 1 Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore kali ini, kita sedang berada di hari ke-21 bulan suci Ramadan. Ini artinya bahwa kita sedang berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semakin Ramadan akan berakhir, maka semakin kualitas ibadah kita ditingkatkan, baik qiyamul Ramadannya, baik qiyamul lail, sedekah, bacaan Al-Qur'annya, tadarus Al-Qur'anul Karim, dan kemudian infak dan sedekah, semoga semakin meningkat agar senantiasa semakin sempurna ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawatullah ma salami, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kita adalah bagian umatnya Nabi yang istiqomah di dalam sunnah yang Nabi amanahkan kepada kita. Kemudian kita komitmen menjalankan risalah yang beliau ajarkan kepada kita. Fa insyaallah barokah di dunia kita, syafaat di akhirat kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Pro 1 Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu datangnya buka puasa, dan pada kesempatan sore kali ini perkenankan kami menyampaikan tentang masalah riba dan permasalahannya. Para pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Salah satu urusan dari sekian banyak urusan manusia yang diatur oleh Islam dengan sebaik-baiknya pengaturan, karena memang Islam datang untuk kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat, adalah masalah muamalah, hubungannya di antara sesama manusia. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan di antara manusia ini begitu banyak dan semuanya lengkap diatur oleh Islam, karena memang Islam agama yang sempurna yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Qala Allahu ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah ku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua lengkap dalam Islam itu ada. Karena hakikatnya Al-Qur'anul Karim sebagai sumber utama Al-Qur'an, sumber hukum Islam yang pertama Al-Qur'anul Karim, jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 halal haram, 100 nasih mansuh, 66 ayat zikir doa dan istighfar. Genap menurut Imam Ibnu Abbas 6666 ayat. Hal ini termaktub di dalam kitab Nihayatul Jain, syarah kitab Irsyadul Mubtadi'in, walaupun dalam jumlah penjumlahan ayatnya terjadi ikhtilaful ulama. Namun demikian, begitulah kira-kira gambaran sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadis. Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqriran. Semua yang bersandarkan, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan dan ketetapan, itu adalah hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ijma' dan qiyas ulama. Semuanya lengkap.
apapun permasalahan hidup, saking sempurnanya agama Islam, saking mulia-mulianya dan sucinya Al-Quranul Karim, semua ada dan semua lengkap, berbagai macam problematika kehidupan diatur secara hukum di dalam Al-Quranul Karim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dalam firman-Nya surah As-Saba, misalkan di ayat yang ke-28, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas," dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Tuh. Jadi Islam itu adalah berlaku untuk seluruh manusia. Islam itu kapa sebagaimana kemudian Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-28. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu, beradalah kamu di dalam Islam secara keseluruhan. Tidak setengah-setengah, tidak separoh-paroh, tidak sebagian-sebagian, melainkan harus totalitas kita berada di dalam Islam, karena seluruhnya secara hukum dan lain sebagainya, baik hablum minallah dan hablum minannas, ada semua hukumnya dan dipelajari serta diberikan petunjuk di dalam Al-Qur'anul Karim. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat RRI Pro 1 Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesemuanya akan menghasilkan ya dalam bentuk sistem hukum yang terjadi, diantaranya adalah salah satu yang diatur oleh Islam itu dalam masalah muamalah atau masalah jual beli atau perdagangan. Islam memiliki perekonomian yang sangat baik sekali, karena Islam memang datang untuk kemaslahatan manusia. Sistem perekonomian yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya adalah maslahat demi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan semuanya akan menghasilkan keuntungan dan kebahagiaan bagi umat manusia di dunia dan akhirat, karena memang tidak ada kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat mereka kecuali dengan menganut, melaksanakan hukum sebagaimana yang termaktub dan dianjurkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan tidak ada kebaikan dan tidak ada kebahagiaan bagi kaum muslimin kecuali mereka mengikuti pelaturan syariat Rabbul Alamin yang telah diatur dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada namanya jual beli. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam syariat Islam itu Allah mengatakan, menegaskan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Di antara hukuman hubungan kita dengan muslim yang lain adalah muamalah, praktek jual beli. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Apa itu riba? Riba adalah secara bahasa ziyadah. Ya. Secara bahasa ziyadah, kemudian secara istilah riba adalah suatu sistem perekonomian yang sangat zolim, ya, yang menguntungkan salah satu pihak dengan menzolimi pihak yang lain, itu namanya riba. Di antaranya yang diharamkan itu praktek muamalah dalam Islam itu ada riba, judi, tipuan, goror, ya, kemudian ada unsur paksaan dan seterusnya. Para pendengar kaum muslimin yang muslimat, para soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksudkan dengan riba di sini ini nih yang harus kita benar-benar jaga betul-betul dan kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita umat muslim terjerumus kepada riba. Karena dosanya besar. Karena Masya Allah konsekuensinya sangat merugikan kehidupan, tatanan kehidupan manusia. Dan dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras pelarangannya adalah jenis riba. Secara bahasa adalah riba itu az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dimaksudkan dengan riba adalah yang dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar di dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan praktek riba dalam kehidupan bermuamalahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwa hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-1598, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, rentenir misalnya, bank keliling misalkan, penyetor riba, nasabah yang meminjam,
yang menuliskan transaksi riba, sekretarisnya, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, kata beliau, semuanya ada dalam keadaan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, riba ini juga adalah merupakan satu praktek yang telah dicontohkan dan dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah. Sebagaimana misalkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mass. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata dan berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu seperti apa yang praktek riba di zaman kekinian, di zaman sekarang itu para pendengar? Nah, ini kita sering kita jumpai praktek-praktek riba. Maka jauhi, hindari, kalau bisa mohon kepada Allah, ya Allah jauhkan hamba daripada praktek riba. Apa yang dimaksud dengan riba yang dipraktekkan oleh orang jahiliyah? Pada zaman kemudian turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, para ulama menjelaskan riba sesuai dengan arti bahasa, yaitu ziyadah, setiap tambahan. Orang-orang jahiliyah pada zaman dulu itu riba yang mereka praktekkan adalah seperti berikut. Apabila ada seseorang itu berhutang kepada kawannya dan kawannya memberi piutang kepadanya dalam tempo tertentu, misalkan 1 atau 2 bulan atau 1 tahun apabila jatuh tempo waktunya, dan orang yang berhutang belum mampu membayar hutangnya, maka yang memberi piutang akan berkata kepadanya, hei pulan, aku beri waktu tempo lagi kepadamu, tetapi dengan memberikan ziyadah tambahan, atau dengan bahasa keseharian kita, yaitu yang kerennya disebut dengan bunga. Nah, inilah praktek riba yang sesungguhnya akan merusak kehidupan, tatanan kehidupan kita. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti riba yang dimaksudkan yang tadi adalah dalam Al-Quran itu disebut dengan riba nasiah. Riba dalam hutang piutang atau pinjam meminjam, setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besar, maka itulah riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan di dalam kemudian sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadisnya juga dikatakan demikian, yang diharamkan praktek dalam urusan riba itu. Atau dalam kalimat usul fikihnya menyebutkan dalam fikihnya bahwa yang disebut dengan riba itu adalah kullu qardin jarron naf'an lil muqridi fahuwa riba. Setiap bentuk transaksi muamalah, pinjam meminjam atau jual beli yang kemudian hanya menguntungkan si pemberi hutangan, si pemberi piutang, kemudian menzolimi orang yang dihutanginya, maka itu adalah bentuknya riba. Selanjutnya ada beberapa bentuk riba yang harus kemudian kita jauhi, diantaranya ada namanya zaman sekarang pinjol, pinjaman online. Berdasarkan keputusan Majelis Ulama pada tahun 2021, apapun bentuk pinjaman online yang kemudian baik yang sudah dilegalisasi oleh OJK maupun yang tidak terdaftar dan tidak dilegalisasi oleh OJK, maka apapun bentuknya itu hukumnya haram. Apalagi rata-rata pinjaman online itu banyak kemudian menyengsarakan orang yang meminjamnya, sehingga berakhir dengan membuka aib dan kemudian membuat malu orang yang meminjamkannya, dan kemudian diekspos di media sosial, dan penagihan dengan cara kasar dan lain sebagainya. Itu bentuk riba. Maka para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus kepada urusan praktek riba. Jangankan riba, bahwa kemudian dalam urusan hutang piutang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita bahwa iyyakum waddain fa innahu hammun bil lail wa muzalatun fin nahar. Jauhilah oleh kamu sekalian urusan hutang piutang. Kalau tidak kepepet, jangan berhutang. Ya, jangan berhutang. Karena hutang itu kata Nabi siang gelisah, malam resah, dan membuat kita tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu meneror diri kamu sendiri, janganlah kamu memberikan ancaman kepada kamu diri sendiri padahal kamu dalam keadaan aman.
Wahai Rasulullah, apakah itu yang dimaksudkan ancaman membuat kita tidak tenang? Apa kata Nabi? Ad-dain, yaitu hutang piutang. Nah, oleh urusan hutang piutang saja Nabi mewanti-wanti kepada kita agar jangan sampai kita berhutang kalau tidak benar-benar terpepet, apalagi sampai kepada urusan hukum ribawi. Na'udzubillahi min dzalik. Riba itu sangat keji dan riba itu sangat kemudian menyengsarakan siapapun yang terjerumus kepada praktek riba. Bahkan sebagian pendapat ulama menyebutkan orang yang kemudian terjerumus kepada riba, maka sama saja dia dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri selama 70 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan kita daripada praktek ribawi. Dan mudah-mudahan mari kita sama-sama agar kita selamat, agar tenang dan barokah rezeki kita, maka bertransaksi saksilah dalam hubungan muamalah dan ekonomi sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang sudah ada, sesuai syar'inya. Kalaupun memang barangkali kita bertransaksi, bertransaksilah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Semoga rezeki kita barokah, semoga ekonomi kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan daripada yang disebut dengan ribawi. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita kabul dan makbul. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Yang paling penting adalah membangun kepercayaan, karena konflik biasanya bukan diawali oleh agama itu.
3: Remaja rentan terhadap berbagai perilaku yang berisiko dan menyimpang.

Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Dialog antar tokoh agama cegah konflik sosial. Bunda Genre Kepri ajak remaja bangun pergaulan sehat. Warta berita daerah selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Aziza.

0: Komunikasi yang baik antar umat beragama dinilai menjadi kunci dalam mencegah konflik dan memperkuat persatuan di Kota Batam. Nurul Mahfud melaporkan.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB terus berperan dalam memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antar umat beragama di Kota Batam. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat yang majemuk. Tokoh agama Islam Kota Batam, Kabuloh Wibisono menilai potensi konflik dapat muncul akibat kurangnya komunikasi dan minimnya saling memahami antar kelompok masyarakat. Karena itu, ruang dialog dan silaturahmi perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai.
2: Yang paling penting adalah membangun kepercayaan, karena konflik biasanya bukan diawali oleh agama itu. Sebagaimana tadi disampaikan teman-teman, ternyata ajaran-ajarannya berupa kasih sayang, kerukunan. Tetapi konflik itu muncul karena kurangnya komunikasi. Maka peran tokoh agama mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai mimbar agama menjadikan penyebaran kebencian, menghina agama, menyebarkan berita bohong, atau memecah belah masyarakat. Maka mimbar harus jadikan penyebaran kasih sayang, persaudaraan, kejujuran, toleransi, serta cinta kepada bangsa dan negara.
1: Kabuloh menyampaikan setiap agama pada dasarnya mengajarkan nilai cinta kasih, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut perlu terus disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan agar semangat toleransi semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kinerja investasi Kota Batam kembali mencatatkan pertumbuhan signifikan pada triwulan 1 tahun 2026. Realisasi investasi mencapai 17,48 triliun rupiah atau meningkat 102,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sekaligus menjadikan Batam sebagai salah satu motor utama pertumbuhan investasi nasional. Secara nasional, realisasi investasi pada triwulan 1 2026 tercatat sebesar 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari tambahan investasi nasional sekitar 33,5 triliun rupiah, Batam menyumbang 8,86 triliun rupiah atau sekitar 26,5%. Dengan laju pertumbuhan hampir 14 kali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi nasional. Kepala BP Batam, Amzakar Ahmad mengatakan capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Batam sebagai kawasan investasi strategis Indonesia. Berita lainnya, pendengar, Komisi 2 DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan menyoroti implementasi program prioritas nasional serta sektor pertanahan dan tata ruang di Provinsi Kepulauan Riau. Renita Suharjana melaporkan.
3: Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi fokus dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Graha Kepri, Batam. Pertemuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri ATR BPN, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Daerah Sekepri, serta sejumlah kementerian dan lembaga ini membahas efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional dan penyelenggaraan urusan pertanahan serta tata ruang di daerah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Menurutnya, posisi strategis Kepri sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan menjadi modal penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
4: Untuk pertumbuhan ekonomi Kepri di bulan pertama 2026, kita tumbuh sebesar 7,04%. Biasanya di triwulan 3 dan 4 kita akan melonjak tinggi, Pak. Mudah-mudahan target Bapak Presiden 8% bisa kita capai. Realisasi investasi triwulan 1 tahun 2026 sebesar 23,79 triliun merupakan yang tertinggi se-Sumatera dan peringkat ke-7 secara nasional.
3: Usai mendapatkan paparan tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rizki Nizami Karsayuda, menegaskan kunjungan ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga menjadi bahan penyusunan kebijakan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
5: Kami ingin memastikan apakah peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu jalan atau tidak. Dan karena itu kalau memang belum jalan, sampaikan Pak Gubernur, itu belum jalan. Agar apa, kami di DPR RI dalam rangka melakukan pengawasan yang ujungnya fungsi legislasi, dalam fungsi legislasi tentu kami bisa nanti melakukan rekonstruksi norma dan regulasi.
3: Selain itu, Komisi 2 juga ingin memastikan koordinasi program nasional dan urusan pertanahan berjalan efektif di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut juga menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program nasional, termasuk isu tata ruang, pertanahan, hingga kebutuhan regulasi yang dinilai perlu disempurnakan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Keberadaan mahasiswa asal Batam yang menempuh pendidikan di luar daerah dinilai perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia. Hal itu menjadi salah satu isu yang disampaikan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kota Batam atau IPMKOB Pekanbaru saat berdialog dengan Komisi 4 DPRD Kota Batam. Pertemuan tersebut dimanfaatkan mahasiswa untuk menyampaikan berbagai pandangan mengenai pengembangan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada generasi muda asal Batam yang sedang menempuh studi di luar daerah. Selain menyoroti dukungan bagi mahasiswa, IPMKOB juga menyampaikan sejumlah gagasan terkait pembangunan Kota Batam. Masukan yang diberikan mencakup penguatan sektor pendidikan, peningkatan kualitas SDM, serta perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan kalangan mahasiswa sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. Berita lainnya, pendengar, Bunda Genre Kepulauan Riau mendorong penguatan edukasi bagi remaja agar memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi dan pergaulan yang sehat. Nurul Mahfud melaporkan.
1: Bunda Generasi Berencana atau Genre Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumalasari, mengajak para remaja untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, relasi yang sehat, serta pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan. Edukasi itu menjadi bagian dari kampanye pencegahan penyimpangan seksual yang menyasar kalangan generasi muda. Sebagai Ketua TPPKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari juga menilai pembinaan remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan nilai-nilai positif dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan. Keluarga juga memiliki peran penting sebagai ruang pertama dalam memberikan pendidikan karakter dan moral kepada anak. Kampanye yang dilaksanakan melalui program Genre diharapkan mampu meningkatkan kesadaran remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi dan menjauhi perilaku menyimpang.
6: Ya, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pergaulan yang sehat, serta rendahnya literasi digital dapat membuat remaja rentan terhadap berbagai perilaku yang berisiko dan menyimpang. Nah, oleh karena itu, edukasi yang tepat, terbuka, dan bertanggung jawab menjadi sangat penting agar remaja mampu mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupannya.
1: Edukasi kesehatan reproduksi dan pergaulan yang sehat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak remaja di Kepulauan Riau. Upaya itu diyakini menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki karakter yang kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Akses informasi pendidikan dan peningkatan kemampuan baik hard skill atau soft skill anak muda sangat diperlukan mengingat pembangunan Kota Batam sudah berstandar global. Meta Fajar Walinda melaporkan.
7: Membuka akses pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Melalui program akses scholarship di Batam, pelajar tidak hanya memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga dibekali keterampilan berbahasa Inggris, kepemimpinan, komunikasi, hingga pengalaman berkolaborasi dengan para praktisi dan akademisi. Program yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat ini juga membuka peluang bagi peserta untuk mengenal berbagai beasiswa dan pendidikan tinggi di luar negeri. Selama 2 tahun, peserta mengikuti pelatihan intensif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hingga English Camp sebagai bekal menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan internasional. Koordinator Program Akses Batam, Dimas Akmar Putra, mengatakan peningkatan kualitas SDM saat ini harus mencakup keseimbangan antara hard skill dan soft skill agar generasi muda mampu memenuhi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif.
8: Nah, jadi manajer itu paling banyak menekankan orang Batam ini jago kerja. katanya. Luar biasa hard skillnya di sini, di mana di sini banyak sekali orang yang jago welding, jago drill, dan banyak sekali hard skill yang sangat dibutuhkan. Makanya kan di sini banyak industri terbukti. Namun kelemahannya satu adalah nggak bisa komunikasi. Itu mereka hanya menguasai satu bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia. Sementara 60% itu di Batam industri sendiri adalah PMA atau mungkin modal bahasanya perusahaan asing.
7: Selain meningkatkan kompetensi peserta didik, program ini juga mendorong lahirnya generasi yang percaya diri untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Siswa diajak mengenali potensi diri, memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus membangun jejaring internasional yang menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global. Guru program Akses Batam di Gusianesa menilai proses pembelajaran saat ini harus mampu membentuk karakter peserta didik yang kritis, kreatif, serta memiliki kemampuan memecahkan masalah melalui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.
9: Kami tidak hanya mementingkan kemampuan komunikasi ya, kemampuan leadership dan kemampuan bekerja sama, itu yang paling penting. Di situ makanya kami program Akses ini tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga menekankan membuat proyek, berkolaborasi, problem solving, dan itu menurut saya sangat penting untuk masa depan mereka ke depannya.
7: Melalui perluasan akses pendidikan, penguatan kemampuan bahasa Inggris, pengembangan soft skill, serta kesempatan memperoleh pengalaman internasional, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, adaptif, dan siap menjadi bagian dari SDM berdaya saing global. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, mendengar transformasi Greater Sentosa akan mencakup modernisasi infrastruktur. Salah satunya dengan mengganti Sentosa Express yang selama ini melayani pengunjung dengan sistem tram baru. Sentosa Development Corporation atau SDC akan membangun sejumlah landmark baru termasuk sensorium yang akan berfungsi sebagai atraksi dalam ruangan sekaligus ruang serbaguna. Sebagai konsekuensinya, sejumlah bisnis yang saat ini beroperasi di Sentosa akan ditutup secara bertahap setelah masa sewanya berakhir untuk memberikan ruang bagi pembangunan ulang kawasan. Pengembangan tidak berhenti di Pulau Sentosa. Pemerintah Singapura juga akan memperluas proyek ke Pulau Berani, terutama di sisi barat pulau yang disiapkan sebagai lokasi berbagai atraksi baru. Meski belum mengungkap calon investor maupun mitra pengembang, SDC menyebut proyek di Berani Barat berpotensi menjadi game changer bagi industri pariwisata Singapura. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
10: Dari kabar Piala Dunia, legenda sepak bola Jerman Jurgen Klinsmann menyebut kekuatan tim nasional Norwegia yang mencapai perempat final Piala Dunia 2026 bukan hanya soal Erling Haaland dan Martin Odegaard. Klinsmann menilai kekuatan Norwegia lebih dari itu, karena menurutnya pasukan Stel Solbakken itu memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Norwegia baru memainkan Piala Dunia sebanyak 4 kali termasuk tahun ini, namun pencapaian terbaik mereka hanya mencapai 16 besar dalam 2 edisi berbeda, yaitu tahun 1938 dan tahun 1998, yang menjadi Piala Dunia terakhir mereka sebelum tahun ini. Kini rekor itu pecah setelah pada tahun ini Norwegia mencapai babak perempat final selepas menyingkirkan Brazil dengan skor 2-1, dengan Haaland yang menjadi bintangnya karena mencetak 2 gol. Di perempat final, mimpi mereka untuk menajamkan rekor Piala Dunia akan diuji oleh Inggris pada Minggu 12 Juli pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kabar lainnya, Timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri menjelang tampil di ASEAN Championship 2026 yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. John Heitmann sudah memanggil 50 pemain untuk menggelar pemusatan latihan sejak awal Juli di Bali United Training Center Gianyar. Beberapa nama di antaranya adalah pemain diaspora yang berkarir di luar negeri dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak I-League agar klub-klub lokal bersedia melepas pemain ke Timnas Indonesia. Erick memastikan bahwa semua pemain yang dibawa adalah pilihan terbaik John Heitmann untuk Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Marc Marquez memperkirakan masih akan menghadapi kendala fisik saat tampil pada rangkaian MotoGP Jerman di Season Ring 10 hingga 12 Juli. Meski begitu, juara bertahan MotoGP itu menilai situasi yang akan dihadapinya berbeda dibanding MotoGP Belanda di Assen. Selama akhir pekan di Assen, Marquez menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengambil pendekatan yang lebih hati-hati demi mengurangi resiko. Langkah itu dilakukan sambil terus memulihkan kondisi fisiknya setelah menjalani operasi pada Mei usai MotoGP Prancis. Ia mengakui kondisinya belum sepenuhnya pulih untuk menghadapi balapan di Sassenring.
1: namun ia meyakini keterbatasan fisiknya tidak akan terlalu berpengaruh di sirkuit tersebut. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, Saon Raga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Dialog antar tokoh agama cegah konflik sosial. Bunda Genre Kepri ajak remaja bangun pergaulan sehat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga M. Rido selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Masih di Pulau Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ke-3 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selanjutnya.